0: investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan

0: kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan,
5: direktur mesti tidak menanggung.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
9: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia

0: masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
0: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
2: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
0: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
3: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
0: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
3: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
5: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan.

0: dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfian menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
5: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara dan Nrekang. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu dan Luwu Timur, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Bone dan Sinjai. Udara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app yang Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan masih terus melanjutkan kebersamaan kita saat ini. Kami hadirkan dulu deh satu lagu dari Anditi, Semenjak Ada Dirimu, yang akan mengantarkan kita di pukul 9 nanti saat kami hadir lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebongkahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian Kementan. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau link atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan lapor Pak Amran. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Di hari ini hari Senin 20 Juli 2026. Kita akan bahas topik kita pendengar seputar menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan. Dan sebentar semoga kita bisa bersama dengan Bapak AKP Wahidudin selaku Kasih Humas Polrestabes Makassar. Dan juga kita akan perbincangkan dengan sosiolog dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Supriyadi Estoro MPD. Pendengar, pengamat sosial Ansar Aminullah menilai bahwa aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kami ingin mengajak Anda dulu mengikuti informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Aan Ariska terkait aksi geng motor menimbulkan perlawanan warga. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Pengamat sosial Ansar Aminullah menilai aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ansar Aminullah mengatakan perlawanan warga tersebut terhadap aksi geng motor, begal maupun pelaku kekerasan jalanan berpotensi meluas ke daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan aparat keamanan karena aksi kriminal dinilai terus berulang tanpa penurunan yang berarti.
2: Aksi penyerangan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Bontoala Makassar yang mendapatkan perlawanan balik oleh warga, ini akan menjadi awal dari sebuah gerakan perlawanan oleh warga terhadap aksi geng motor, begal, dan kekerasan lainnya di tempat-tempat lain. Dan hal ini juga bisa jadi disebabkan oleh karena ketidakpuasan warga pada penanganan oleh pihak keamanan selama ini. Sebab cenderung berulang dan berulang tanpa memperlihatkan pengurangan yang signifikan atas kejahatan dan aksi-aksi kekerasan dari para geng motor serta begal dan juga aksi busur-busur di kota ini. Dan olehnya itu, mungkin aksi main hakim sendiri oleh warga kemungkinan besar akan bisa terjadi. Dan saya rasa ini akan bisa menjadi sebuah peristiwa yang berlanjut. Dan tentu kita berharap pemerintah kota dan pihak kepolisian itu bisa segera sigap untuk turun langsung melakukan koordinasi lebih awal, oleh karena besar kemungkinan atau ada potensi peristiwa-peristiwa yang sama akan terjadi di tempat-tempat lain. Saya rasa demikian.
1: Ansar Aminullah juga mengingatkan, jika situasi tersebut tidak segera diantisipasi, aksi main hakim sendiri berpotensi kembali terjadi. Karena itu, ia berharap pemerintah kota Makassar berserta kepolisian segera melakukan langkah antisipatif dan memperkuat koordinasi guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di wilayah lain.
0: Itu dia mendengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Aan Ariska yang disampaikan tadi bahwa perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala sebelumnya ya di Kota Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Inilah yang akan kita perbincangkan dengan kedua narasumber kita sebentar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi pendengar untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Tetap bersama kami.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211 U 1

1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Kami ucapkan terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan Bapak Kompol Wahidudin Kasihumas Polrestabes Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahidudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Salam sehat, Pak.
1: Di seluruh Kota Makassar dan sekitarnya. Salam sehat ya, Makassar. Yeah.
0: Terima kasih, Bu. Salam sehat. Oke, okay. Pak Wahidudin bersama Arti Alfiar di studio saat ini. Pak Wahidudin, mungkin bisa diinformasikan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar begitu. Seperti apa suasana di Kota Makassar untuk, kan masih banyak masyarakat begitu yang mungkin merasa khawatir ketika harus bepergian ini. Apakah masih terdapat aksi-aksi kejahatan kriminal atau seperti apa begitu? Sehingga bisa memberikan juga rasa aman ya buat mereka yang beraktivitas di malam hari ini atau dini hari ini, Pak Wahidudin.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar RRI, seluruh Kota Makassar dan sekitarnya. Saya kira untuk situasi secara keseluruhan mengenai Harkam Timas untuk wilayah Makassar sampai saat ini tentu masih tetap aman dan kondusif. Saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan masalah soal keamanan. Ya. Memang akhir-akhir ini ada beberapa kejadian-kejadian yang mengganggu di jalan seperti adanya geng motor. Ya. Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita atasi. Kemudian perlu tentu masyarakat terus waspada dan berhati-hati. Artinya pada saat jam-jam memang rawan, saya kira kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu kita keluar, ya mungkin sebaiknya istirahat di rumah saja. Tapi bagaimanapun juga tentu dari kami kayak kepolisian selalu berupaya untuk meminimalisir adanya gangguan timas yang terjadi di Kota Makassar.
0: Iya. Nah, Pak Wahidudin, lantas seperti apa upaya yang dihadirkan begitu dari Polrestabes Makassar untuk menjawab kekhawatiran dari seluruh masyarakat menyikapi keberadaan para geng motor misalnya atau aksi-aksi kriminalitas yang ada di jalan begitu saat ini?
1: Kita di Polrestabes Makassar dan Polsek Jajaran, seluruh personil setiap malam melakukan kegiatan-kegiatan patroli untuk selalu mencegah terjadinya hal-hal yang demikian. Walaupun memang ada beberapa kejadian yang akhir-akhir ini terjadi beberapa hari yang lalu, memang kalau sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu itu sudah mulai aman-aman, kondusif untuk wilayah Kota Makassar. Cuma memang di akhir-akhir ini beberapa hari kejadian ada, seperti yang kejadian di Rapocini Petran kemarin beberapa hari yang lalu itu, pada saat menjelang sholat subuh itu ada kegiatan anak-anak remaja yang kelompok-kelompok bermotor itu yang mengganggu kegiatan masyarakat. Jadi memang saat itu yang kita lihat viral di media-media sosial, di berita-berita pemberitaan, kejadian itu menjelang sholat subuh. Jadi pada saat itu kegiatan-kegiatan patroli itu pada saat menjelang subuh, kita kan mereka juga personil ini mau melaksanakan sholat subuh. Jadi itulah memanfaatkan waktu itu sehingga terjadi, karena mungkin mereka melihat bahwa ini ada kesempatan pada saat menjelang sholat subuh itu, mungkin dia pikir itu adalah peluang bagi mereka sehingga melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Namun di lokasi tersebut terjadi perlawanan dengan masyarakat pada saat mereka melakukan gangguan kamtimas di sekitar wilayah itu.
0: Lantas sanksi seperti apa yang diberikan ini sehingga para remaja-remaja ini tidak mengganggu lagi kamtimas yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu saat ini, Pak Kompol Wahidudin?
1: Saya kira ini tentu yang paling dominan ini adalah peran keluarga dan orang tua kita. Karena kita yang punya anak tentu paling berkewajiban untuk mengetahui di mana anak-anak kita di jam-jam tersebut. Kalau memang dia anak sekolah kan, kalau anak sekolah kan pasti waktunya kalau malah kan belajar, istirahat atau persiapan. Jadi bukan berarti kita tidak menutup mata. Saya kira ini peran orang tua kalau sudah di rumah. Kita tetap selalu memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat. Kegiatan-kegiatan preventif, ya seperti patroli, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kunjungan-kunjungan masyarakat setiap hari, itu selalu kita menghimbau. Olehnya itu saya kira ini peran serta seluruh masyarakat. Artinya kita tidak bisa polisi itu berbuat sendiri, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk mengantisipasi itu.
0: Ya, lebih kepada pengawasan orang tua begitu ya, Pak Wahidudin. Lantas ada mungkin kolaborasi sehingga ada edukasi yang di-share, dibagikan ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak remaja ini tidak meluangkan waktunya untuk hal-hal yang negatif, semisal melakukan aksi-aksi yang dianggap ini merugikan masyarakat ini di jalan, aksi kriminalitas lah dalam artian seperti itu, Pak Wahidudin.
1: Saya kira setiap pekan itu dari Bimas kemudian saat lantas selalu ke sekolah-sekolah, ada namanya Police Good School, yaitu memberikan pengarahan pada saat upacara di hari Senin, menjadi pembina upacara, yeah, untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh apa warga yang di sekolah, seluruh siswa, kemudian memberikan himbauan-himbauan tentang bagaimana menjaga kantimas, kemudian bagaimana menggunakan kendaraan dengan tertib, dengan teratur. Itu selalu di setiap pekan, kemudian di setiap hari, yeah, dari Kapolres, semua Kapolres setiap hari mulai subuh keliling ke masjid-masjid, kemudian malamnya melanjutkan ke kantimas. Itu salah satu untuk upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti yang selama, yeah, ini terjadi di masyarakat, yang terutama ini anak remaja. Jadi memang betul-betul kita butuh kerjasama yang baik dari pihak keluarga, temannya orang tua.
0: Baik, Pak Wahidudin, kalau kita merujuk kepada topik kita seputar menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan, bagaimana tanggapan dari Polrestabes Makassar? Dan mungkin ini kan terkadang ya Pak Wahidudin, mungkin masyarakat berada di posisi terdesak, harus melindungi diri begitu ketika menghadapi aksi kriminalitas di jalanan. Seperti apa ini? Mungkin ini juga sebagai edukasi, sosialisasi kepada masyarakat ketika mengalami situasi seperti tersebut ini, Pak Wahidudin.
1: Tentu saya kira kalau kita sebagai masyarakat, kalau misalnya merasa terdesak, memang perlu kita harus melindungi diri, artinya tetap tentu melakukan perlawanan, tapi yeah, bukan berarti kita menghakimi sendiri. Kalau misalnya mendapat pelaku kejahatan terus kita mau menghakimi sendiri, karena biar bagaimana tentu secara manusiawi, kalau kita berhadapan dengan suatu kejahatan ya pasti kita akan tetap membela diri, yeah, namun tetap bagaimana caranya supaya tadi itu jangan menghakimi sendiri setelah mungkin pelaku-pelaku misalnya yang mau tertangkap, kemudian kita sampai melakukan penganiayaan, ya cukup mungkin ya diamankan, kemudian kalau bisa kita mengamankan, kalau warga masyarakat bersatu melakukan penjagaan, terus mengamankan kalau ada ditangkap, kemudian melaporkan segera kantor polisi terdekat untuk dilakukan proses hukum.
0: Baik, terima kasih sosialisasinya dan edukasinya Pak Kompol Wahidudin di salah-salah kesibukannya ya. Sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Sehat selalu Pak Wahidudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama ya. Ada Bapak Kompol Wahidudin, Kasih Humas Polrestabes Makassar, yang sudah sama-sama memberikan informasi kepada kita bagaimana kondisi situasi yang kondusif saat ini di Kota Makassar. Dan tadi juga himbauannya ini, masyarakat tidak perlu merasa khawatir ketika mungkin harus beraktivitas di luar rumah pada malam hari, hanya ketika mungkin tidak ada kegiatan di luar rumah yang terlalu mendesak ya, mending di rumah gitu, istirahat ketika sudah beraktivitas ya. Dan bagaimana kolaborasi dengan tingkat sekolah, harapannya juga ada pengawasan dari orang tua kepada anak-anak untuk selalu menjaga anak-anak mereka, mengawasi mereka. Kalau namanya anak sekolah, para remaja ya pasti tugasnya belajar dan istirahat begitu. Dan tadi disampaikan juga oleh beliau, Bapak Kompol Wahidudin, menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan ini, yang namanya kita harus melindungi diri ya, tetap harus melindungi diri, hanya saja jangan sampai main hakim sendiri. Tadi pesan Kasih Humas Polrestabes Makassar. Dan kita akan perbincangkan topik ini kembali ya, seputar menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan. Kita akan bersama dengan narasumber kita berikutnya, pendengar, untuk sama-sama mengetahui seperti apa kalau ditinjau dari ilmu sosiologinya begitu, bagaimana di lingkungan masyarakat ya yang terjadi saat ini. Kita akan perbincangkan dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Dr. Supriyadi Estoro, MPD, sosiolog dari Universitas Negeri Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supriyadi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Supriyadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, bersama Arti LVR di studio ini, Pak Supriyadi Estoro. Kita berjumpa lagi dengan topik ini seputar menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan. Nah, tadi kita bersama dengan Bapak Kasihumas Polrestabes Makassar, Bapak Kompol Wahidudin, yang memang menginformasikan kalau saat ini untuk situasi dan kondisi masyarakat secara keseluruhan ini tetap aman ini. Lantas, dari informasinya tadi ketika kami berdiskusi, ada juga kolaborasi begitu dengan di tingkat-tingkat sekolah, sehingga harapan bersama ketika anak-anak remaja yang masuk dalam geng motor semisalnya ya, yang melakukan aksi kriminal di jalan ini bisa teredukasi dan mungkin bisa mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal yang positif. Tanggapan Anda seperti apa?
2: Iya, terima kasih RRI. Tetap sekali mengudara, tetap mengudara.
0: Merdeka.
2: Ya. Ini memang fenomena yang kita alami bersama sekarang, terutama di Kota Makassar ya. Kejadian baru-baru itu geng motor diserang oleh kelompok masyarakat ya. Nah, tentu ini patut kita menjadi prihatin, karena ya sesama masyarakat itu sudah menjadi saling menyalahkan ya. Nah, meski sebenarnya dalam titik tertentu ya, geng motor ini kan menunjukkan identitas masyarakat, itu sudah merasa jenuh ya. Kemana tim keamanan sebenarnya yang sudah berkali-kali geng motor itu membuat ulah, tetapi pihak keamanan kita ya selalu mungkin menanganinya dengan spasial ya. Jadi di jalan tertentu aman, tapi di jalan lain muncul lagi ya.
0: Okay.
2: Nah, coba kita lihat yang di Rapuci ini baru-baru ini kan ya tidak biasanya gitu ya. Ya itu biasanya kan di jalan-jalan tertentu ada geng motornya, tetapi hampir semua jalan-jalan sekarang sudah ada geng motor. Jadi inilah memang pihak keamanan harus juga mengantisipasi ya. Nah, kalau ada masyarakat yang menyerang geng motor begitu, berarti memang sudah tidak sabar melihat ulah ya, ulahnya geng motor. Saya kira itu yang patut diperhatikan.
0: Tadi juga kita perbincangkan bahwa yang namanya ketika menghadapi aksi kriminalitas, ada mungkin salah satu hal yang dilakukan untuk melindungi diri. Tadi juga disampaikan diharapkan juga tidak main hakim sendiri ketika mungkin bertemu dengan aksi kriminalitas yang ada di jalan. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Supriyadi?
2: Bisa diulangi? Iya. Kecil suaranya.
0: Oke, Pak Supriyadi, tadi kan Pak Supriyadi sudah menjelaskan bagaimana akhirnya masyarakat ini melakukan perlawanan begitu, warga melakukan perlawanan terhadap kelompok yang diduga geng motor karena mungkin sudah merasa lelah begitu ya. Lantas tadi juga kita sampaikan nih, menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan ya, yang namanya kita harus tetap mempertahankan diri ya, melindungi diri begitu ya, Pak Supriyadi. Namun diharapkan ini tidak keluar jalur, jangan main hakim sendiri ketika menemukan hal tersebut, sebaiknya langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Tanggapan Anda seperti apa?
2: Ya, kalau dari sisi yang normal iya gitu ya, tapi kan masyarakat tidak bisa ditahan emosinya karena sudah merasa jengkel betul juga. Ya, jadi bagi kita yang waras dan rasional, ya kalau ada orang salah di depan kita, supaya kita tidak membalas dendam, ya maka kita bawa ke ranah hukum. Ya, melapor. Tetapi kalau melapornya adalah lama prosesnya dan berulang-ulang menimpa orang itu, tentu batas kesabaran itu ada. Dan itulah yang membuat masyarakat itu gerah betul melihat masalah ini, karena lama kita dapat berita tentang geng motor ini, tetapi belum juga bisa selesai. Nah, itu saya kira tidak bisa kita salahkan masyarakat secara penuh betul atas emosinya juga yang muncul ya. Jadi yang perlu diperlihatkan memang adalah, bisakah memang itu pihak keamanan itu rutin dia melihat di mana lagi potensinya, maka dia ya kan polisi ini bisa dengan cara patroli ya, bisa dengan cara ada polisi masyarakat ya, mungkin juga itu harus timnas masyarakat yang perlu juga memberikan sosialisasi, sehingga anak-anak yang geng motor ini apakah dimaafkan. Ya, nah yang kedua mungkin juga memang harus polisi kan sudah mengerti peta ini, geng motor ini rata-rata dari mana. Ya, kira-kira kalau misalnya diberi sosialisasi yang baik, melibatkan pihak kampus untuk mengajak mereka memberi penyadaran secara bersama.
0: Yeah.
2: Kita belum pernah terjadi hal seperti itu. Ya, begitu Ibu.
0: Jadi boleh dikatakan solusinya ya memang harus segera diatasi begitu, karena kekhawatiran untuk menahan emosi main hakim sendiri ini yang namanya manusia ini bisa saja terjadi ya Pak Supriyadi.
2: Betul. Ya, betul itu Bu. Jadi saya kira menahan emosi sulit menurut saya nih, ya, tanpa ada langkah-langkah yang jelas yang dilakukan oleh pihak keamanan atau pihak yang berwenang. Ya, jadi kalau langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah kah atau pihak keamanan, kemudian masyarakat mendapat pencerahan, ya mungkin dia akan tahan emosi. Tapi kalau sampai sekarang ini kan tidak pernah ada pola itu gitu.
0: Oke.
2: Ya.
0: Lantas Pak Supriyadi, apakah akhirnya ketika ada perlawanan dari warga begitu, ini secara tidak langsung akan membuat para geng motor dalam hal ini melakukan aksi kriminalitas di jalan ini bisa saja berkurang karena masyarakat tidak ingin tidak ingin diganggu lagi begitu, tidak ingin diresahkan lagi begitu Pak?
2: Yakin kalau masyarakat itu memberi perlawanan, geng motor itu akan yakin akan berkurang karena dia juga merasa takut. Ya. Jadi kalau misalnya dia lewat di situ ya pasti dihati-hati gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Jadi tidak mungkin dia akan berani melakukannya pada kecelakaan yang pernah dia yang mereka alami. Ya.
0: Jadi secara psikologis ini bisa saja menimbulkan efek jera secara langsung begitu, secara tidak langsung begitu kepada para pembuat aksi-aksi kriminalitas di jalan ya. Ketika mereka sudah mendapatkan perlawanan. Nah, apakah dari ilmu sosiolog begitu, ketika ada perlawanan yang sudah dilakukan dari kota A misalnya, akhirnya ini juga berpotensi meluas ke daerah lain. Ada juga aksi perlawanan yang akhirnya dilakukan oleh warga untuk melawan kriminal jalanan ini, menurut Anda?
2: Jadi, kita ini kan kalau dari sisi sosiologinya kan pertama, tentu ada sumbatan interaksi yang lemah ya di keluarga, di masyarakat, di dunia pendidikan. Yang kedua ya yang bisa juga terjadi adalah anak itu kalau dia melabel dirinya nakal maka dia akan juga nakal tanpa sanksi dari masyarakat. Tapi kalau ada sanksi yang diberikan ya kemungkinan juga dia bisa akan terdorong menjadi pelaku yang lemah. Ya, saya kira kalau ketemu dua hal tadi, ya sumbatan interaksi yang kurang, kemudian melabel anak itu nakal, maka itu akan memperkuat dia menjadi semakin nakal.
0: Itu artinya mereka sebenarnya ini mencari perhatian gitu, karena mungkin di rumahnya atau di sekolah mungkin ini kurang perhatian ini. Apakah ini bisa saja menjadi salah satu alasan ini mereka?
2: Iya. Anak-anak geng motor itu kan anak yang kurang mendapat perhatian di keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Jadi banyak itu muncul anak geng motor itu karena lemah ya di keluarganya, kemudian dia mengekspresikan diri di luar untuk dapat pengakuan.
0: Iya. Apakah akhirnya pengawasan orang tua yang akhirnya menjadi solusi atau mungkin sanksi efek jerah buat mereka sehingga tidak ada lagi hal yang selalu hadir begitu meresahkan masyarakat terkait aksi kriminalitas di jalan ini Pak, menurut Anda?
2: Sepanjang yang kita pelajari itu pasti memang karena tidak terurus dengan baik di keluarganya maka dia keluar mengekspresikan diri. Anak-anak yang bagus di keluarga itu insya Allah tidak akan keluar mengekspresikan diri, dia akan di dalam.
0: Baik.
2: Dia akan kuat batinnya dengan keluarganya. Tapi karena orang tuanya memang, coba bayangkan orang tuanya pergi pagi, pulang malam, anaknya di kamar, jadi komunikasinya jarang terjadi. Jadi sentuhan dari orang tua itu nyaris tidak ada gitu. Jadi kering komunikasinya anak dengan keluarga.
0: Komunikasi artinya menjadi kuncinya ya antara anak dan orang tua gitu. Untuk memberikan pendekatan sehingga yang namanya anak ini bisa terpuaskan. Mereka merasa mereka ada begitu, ada perhatian yang diberikan kepada mereka. Yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan Pak Supriyadi Estoro, ini juga menjadi semacam edukasi entah itu kepada orang tua maupun juga masyarakat yang mungkin saja sering merasa khawatir, merasa teresahkan dengan hadirnya aksi-aksi kriminalitas yang ada di jalanan gitu Pak Supriyadi?
2: Tentu pertama adalah memang kalau keluar ya hindari tempat-tempat yang sunyi ya. Usahakan berjalan tidak sendiri ya. Tentu itu bagi orang yang memang keluarkan banyak, kasihan orang keluar juga itu kena celaka ya. Nah tentu anak yang di keluarga supaya di motor ini tidak berkembang, tentu perbaiki komunikasi dengan keluarga ya. Jadi keluarga adalah kunci betul di dalam mengembangkan atau membina anak-anaknya. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Dr. Supriyadi Estor MPD sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi lewat wawancara sorotan berita terkait aksi geng motor yang meresahkan, menimbulkan perlawanan dari warga. Hadir informasinya untuk melengkapi kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Selamat pagi
3: Bu Dasi. Apa kabar Pak Adi, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Baik Pak Adi, kita mengenai kriminal jalanan ya. Dan kalau menilik mengenai kriminalitas yang terjadi jalan, sebenarnya apa penyebab utamanya Pak Adi?
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI dan juga pendengar RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan kriminal jalanan, tentunya yang kita pahami secara umum merupakan bentuk kejahatan yang terjadi, yang dilakukan di ruang publik dan umumnya melibatkan ancaman fisik, seperti misalnya kekerasan ataupun perampasan hak milik baik secara langsung seperti itu. Nah, mengenai penyebab daripada aksi kriminalitas, yang pertama itu disebabkan karena faktor ekonomi, mengingat bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang masih dalam proses ya, masyarakat memperjuangkan seperti itu. Yang kedua adalah himpitan dan desakan kebutuhan hidup di kalangan masyarakat, sehingga mereka memilih jalan-jalan instan atau jalan pintas untuk mendapatkan harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum seperti itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa aksi kriminalitas jalanan itu atau tindakan kriminal jalanan umumnya jenisnya itu terbagi beberapa sudut pandang ya, misalnya pencurian dengan kekerasan. Nah, ini bisa saja kita kategorikan, misalnya seorang pelaku itu melakukan curas atau pencurian kekerasan dengan cara membegal, menjamret, layaknya umum yang dilakukan oleh masyarakat di saat ini. Kemudian, aksi pencurian dengan pemberatan ini juga dilakukan melalui melihat bahwa korbannya ketika itu sedang dalam situasi dan kondisi yang lengah, maka pencurian dengan pemberatan itu dilakukan misalnya dengan cara membobol rumah ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang terakhir adalah kasus curanmor, ini juga kegiatan kriminalitas jalanan yang umumnya seringkali terjadi di kota-kota besar, sehingga para korban diminta untuk senantiasa waspada dan senantiasa untuk menjaga sehingga dia terhindar dari aksi kriminalitas jalanan itu sendiri. Seperti itu Bu Dani.
3: Ya. Baik, nah ini kan cukup tinggi juga ya sebenarnya angka kriminalitas di jalan yang terjadi. Jalan. Apa dampak kriminalitas di jalan ini terhadap rasa aman masyarakat Pak Adi?
4: Ya, dampaknya itu tentunya yang pertama adalah dapat mengancam ya nyawa daripada korban. Yang kedua adalah mengancam daripada keselamatan korban itu sendiri. Yang ketiga adalah mengancam daripada harta benda korban itu sendiri. Dan juga ini dapat secara umum meresahkan kondisi dan situasi di kalangan masyarakat. Olehnya itu diminta masyarakat untuk senantiasa waspada, melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga aksi-aksi ini dapat kita cegah. Misalnya, dengan tidak menggunakan sepeda motor, lalai tidak menggunakan kunci ganda dan lain sebagainya, kemudian tidak menggunakan handphone di tempat-tempat yang dianggap sepi, dan juga hal-hal teknis lainnya, misalnya tidak kan yang dapat kriminalitas jalanan, kriminalitas bisa terjadi korban di spontanitas jalanan.
3: Nah, apakah peran polisi ini sudah cukup efektif untuk menumpas kriminalitas jalanan ini, Pak?
4: Ya, untuk saat ini peran dari pada apa? Penegak hukum.

Itu tadi pendengar informasi atau ulasan dalam wawancara sorotan berita bersama dengan rekan kami Rahmadani terkait aksi geng motor yang meresahkan menimbulkan perlawanan dari warga. Dan tadi topik kita seputar menyikapi aksi warga lawan kriminal jalanan juga sudah kita diskusikan dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Kompol Wahidudin Kasihumas Polrestabes Makassar dan juga Bapak Dr. Supriyadi Estoro MPD, sosiolog dari Universitas Negeri Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama rekan-rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Eka di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita di Makassar pagi ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali bersama Mori yang akan menemani Anda dalam rangkaian informasi dan hiburan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mengawali siaran kita dalam program Halo RRI, mari kita putarkan dulu sebuah lagu yang akan menemani Anda nih, dengan lagunya Salma, Boleh Juga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak Rosmulyadi dari Kecamatan Telusia Tinge, Desa Oting, yang menanyakan tentang masih banyak warga seperti Pak Rosmulyadi yang seorang tunanetra yang tidak masuk dalam desil prioritas penerimaan bantuan. Dan berikut kami akan hadirkan Bapak Haji Jemi Kesra dari Pak Haji Jemi, Kepala Dinas Sosial, yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Rosmulyadi. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum Pak.
1: Jadi begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Bapak, terkait jadi, pertanyaan silahkan Pak.
1: Ya jadi begini, untuk sementara waktu kami di Dinas Sosial telah membentuk numerator di setiap desa. Jadi kami nanti sementara turun sekarang itu pendataan di setiap desa akan berkelanjutan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Untuk perbaikan data berikutnya ini, semoga pertanyaan dari Bapak siapa itu bisa kita data ulang kembali. Karena ini kan kita ada pembaharuan. Bukan cuma Bapak yang dari Telusia Tinge yang mengeluh seperti itu.
0: Baik.
1: Banyak dari kecamatan dan desa yang seperti itu karena datanya tidak valid. Jadi makanya kami dari Dinas Sosial membentuk numerator di bulan kemarin ini, yang sementara pendataan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Semoga di pendataan ini semuanya bisa diperbaiki datanya.
0: Baik, ya. Baik
1: begitu
0: Bapak.
1: Iya. Kalau bisa begini, tolong saya difasilitasi dengan Bapak yang bertanya. Kalau bisa dia telepon saya atau dia ke Dinas Sosial atau bertemu dengan numerator yang ada di bawah, yang di tingkat desa, di Desa Oting itu, ketemu dengan numeratornya, coba store secepatnya KTP-nya biar kita bisa berkesinambungan dengan dia.
0: Baik Bapak, sebelum
1: kita bisa tangani secepatnya.
0: Terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri komunikasi ini, apa pesan untuk warga yang merasa layak menerima yang dan belum masuk ini Pak, yang belum desil prioritas?
1: Secepatnya mereka mendaftarkan diri di numerator yang ada di desa. Karena dengan dia menyetor data itu bisa membantu pendata yang ada di bawah untuk mempercepat pendataan yang salah.
0: Baik.
1: Pendataan yang tidak memenuhi syarat bisa terverifikasi kembali.
0: Baik, terima kasih Bapak Jemi untuk informasi lebih lengkapnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kembali lagi atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu pendengar jawaban atas Bapak Rosmulyadi yang kemarin mempertanyakan tentang beliau yang belum masuk ke dalam kategori desil prioritas. Dan di program Halo RRI ini kita bisa menyampaikan informasi keluhan Anda melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440. Dan kita saat ini juga sudah bergabung dengan RRI Bone melalui via Zoom. Dan di sana sudah ada Sri Ulfa yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ulfa.
2: Selamat pagi Mori, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, cuaca di Makassar bagaimana?
0: Terik sekali di pagi hari ini. Kalau Bone gimana?
2: Kalau di Bone agak-agak dingin ya, karena sempat hujan tadi.
0: Wah, sejuk banget kayaknya di Bone ya. Sepertinya Bone harus ke Bone nih.
2: Boleh-boleh, kita tunggu di Bone.
0: Baik, nanti kalau ke Bone Mori akan berkunjung ke Bone. Nah harus, Ulfa,
2: ya.
0: Ini tentang Halo RRI kita nih. Nah ini kan Mori baru mau membuka tapi sudah ada yang menelpon. Kita angkat dulu telepon
2: ya, boleh.
0: Dari pendengar kita dulu nih. Kita tanya dulu siapa nih yang ada di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
3: Dengan Upi di Bone.
0: Oh, Bapak Upi di Bone. Baik Bapak Upi.
3: Ya, saya mau sebagi-bagi ini mau

0: menyampaikan yang pertama anu persis saya pada RRI yang telah menemani kita sebagai anu ya selama sebulan lebih untuk anu untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini. Ini sama membantu teman-teman yang ada di desa utamanya yang penyandang tunanetra anu ya penyandang tunanetra untuk menikmati sajian Piala Dunia yang telah disiarkan oleh RRI sepanjang penyelenggaraan ya mulai dari babak fase grup sampai di final tadi pagi. Namun dari semua itu ada sih saya mau sampaikan anu ya rasa sedikit rasa kecewa tadi karena anu ini dari dari RRI Bone tidak menyiarkan secara lengkap artinya Piala Dunia tadi karena memulai tadi malam sampai sekitaran setelahnya mulai pertama sampai babak kedua tidak ada siarannya Piala Dunia baik itu di RRI di Bone maupun di Pancok Pemecah Pertiga di Bone juga begitu tidak ada siarannya jadi di sini artinya saya sampaikan artinya benar-benar kedepannya hal seperti ini bisa di area diantisipasi untuk kedepannya karena ini kan sebenarnya apalagi kan tadi termasuk momen-momen krusial momen-momen langka ya artinya kita mau menikmati di akhir Piala Dunia kita mau menjadi saksi di siapa yang juara ya artinya namanya takdir tadi kan artinya jam 5 sudah sudah ada istirahatnya alhamdulillah kita sudah mengikuti ya, menjadi saksi bahwa Spanyol yang telah menjadi juara jadi menudah ke depannya RRI utamanya RRI Bone maupun RRI Makassar bisa ada kendala seperti ini bisa ditanggulangi ya ya seperti itu ya jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman yang tadi ya, tentang anu ya tentang pengalaman saya sebelumnya bertanya tentang desil ini karena banyak katanya teman-teman yang punya kekurangan tapi setelahnya berada di lingkungan yang ya, masih bisa membantu tapi di situ mungkin anunya katanya di situ udah bisa katanya di fasilitasi pemerintah Mbak Mori.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk itu. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Opi atas informasinya di pagi hari ini. Dan ini akan kami sampaikan nanti dengan bahwa kalau Piala Dunia ini relaynya memang langsung dari RRI Makassar dan tentunya dari radio terestrial kami yang dirilai dari RRI Pro 3. Dan untuk itu mungkin inilah yang bisa kami sampaikan langsung kepada Pak Opi Dubone. Dan selanjutnya kita akan mengangkat telepon dari pendengar yang sudah bergabung juga. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Saya Rosmulyadi.
1: Oh, Pak Rosmulyadi. Baik, Bapak Rosmulyadi. Untuk pertanyaannya di pekan lalu sudah dijawab langsung tadi, Pak. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan ya. Kembali, Pak.
2: Ya, bila kita melakukan perbaikan dasar itu, Mbak, kira-kira itu berapa lambar bisa turun ke sini kalau seperti di 10 bisa turun ke desa sesuai dengan kondisi saya seperti ini sekarang Pak kira-kira butuh berapa lama waktunya baru bisa turun ke desa sesuai dengan kondisi saya Pak
1: baik Bapak kalau itu tadi sudah disampaikan dengan Bapak Jemi langsung bahwa langsung dihubungi langsung kepada Bapak Kepala Dinas yang ada di sana Bapak Kepala Desa yang ada di sana
2: Bapak, iya Pak. Langkah sebenarnya saya sempat ke dinas sosial di Kabupaten Bone untuk mempertanyakan apa status saya ini kan, keadaan saya ini. Nah, jadi saya disuruh kembali ke kelurahan. Terus terang saya udah banyak kali keluhan, tapi rasanya pihak kelurahan udah sering diusulkan, tapi bukan dia katanya penentu. Jadi ini sempat saya lagi di tanggal 6 bulan Juli ini saya lagi dipanggil untuk didata lagi. Jadi saya yang pertanyakan kalau begitu kira-kira berapa lama baru bisa turun di sini?
1: Baik Bapak Rosmulyadi, mungkin bisa langsung saja kirim nomor Bapak Rosmulyadi ke WhatsApp kami untuk bisa kami langsung sampaikan kepada Bapak Kepala Desa ataupun Kelurahan Bapak. Bisa langsung di WhatsApp saja Pak nomornya, agar bisa kami sampaikan langsung. Karena tadi sudah disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial bahwa bisa dikirimkan saja informasi data Bapak melalui beliau.
2: Gimana Pak?
1: Bisa dikirimkan saja kontak Bapak langsung Pak, atau nomornya, nomor Pak Mulyadi.
2: Kenapa Pak?
1: Kirimkan nomor Bapak Mulyadi langsung ke WhatsApp kami.
2: Oh iya Mbak, nanti kalau sekarang belum bisa Mbak, karena saya kan tunan netra Mbak, gak bisa menggunakan.
1: Atau bisa disebutkan langsung nomornya Bapak?
2: Ya 082.
1: Iya.
2: 217.
1: 21, iya.
2: 313. 313.
1: 313 kembali ya Pak?
2: Hah?
1: 313.
2: 457.
1: Baik, saya ulangi dulu ya Pak nomornya. 0822 173 13457.
2: Ya, Mbak.
1: Baik. Untuk itu kami akan menyampaikan informasi Bapak langsung kepada Bapak Kepala Dinas untuk itu.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Rosmulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bergabung dengan Ulfa kah di sana?
3: Iya. Masih ada Ulfa di sini, Mori.
1: Baik, Ulfa. Bagaimana iya. Kalau dari RRI Bone sendiri, Ulfa? Apakah ada informasi atau keluhan langsung dari RRI Bone?
3: Iya, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu keluhan yang disampaikan Pak Upi tadi, kenapa RRI Bone tidak menyiarkan secara utuh final di Piala Dunia 2026 tadi, karena memang kondisi cuaca di Bone dua hari terakhir itu kurang bagus dan memang sempat diguyur hujan semalam, sehingga ada kendala teknis di VB. Tapi setelah setelah dilakukan segala macam begitu, sehingga akhirnya Piala Dunia tetap berlangsung di RRI Bone, hanya saja kami tidak dapat menyiarkannya dari awal pertandingan hingga selesai gitu, Mori.
1: Baik. Iya. Berarti terkendala karena hujan ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, berarti ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Upi secara langsung ya. Baik, kalau begitu Ulfa, sebelum kita lanjut lagi kita break sejenak dulu.
3: Baik.
1: Baik, untuk itu kita jangan kemana-mana untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dan RRI Bone, tetap di Halo RRI.

0: Makassar pagi ini.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori dan Ulfani dalam program Halo RRI yang akan menemani Anda menerima informasi dan layanan melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-33-33-9440. Dan ini Ulfa, apa sudah ada di Zoom kami?
2: Sudah ada. Selalu ada.
1: Baik Ulfa. Nah ya, ini terkait informasi terbaru nih. Kalau misalnya ini kan kalau lagi rame-ramenya tentang habis nobar nih semalam.
2: Iya, habis nobar.
1: Kalau di Bone gimana nih? Apa ada acara khusus nobar ataupun selebrasi kemenangan juga kah?
2: Kalau selebrasi ya ada ya, nobar juga ada. Di Kota Bone sendiri tuh ada nobar di Lapangan Merdeka. Jadi itu Pemkab yang mengadakan. Terus ada juga di salah satu kafe yang menggelar nobar. Ini saking semangatnya mereka nobar, mereka tuh antar pendukung juga sempat ada hampir duel di sana.
1: Waduh, bahaya, jangan sampai ya. Ini yang sangat ditakutkan kalau ada nobar ya.
2: Sangat disayangkan, apalagi yang justru panas tadi subuh itu cewek-cewek yang panas.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Entah kenapa ya, mungkin karena tim jagoannya kalah gitu ya, sampai agak-agak sensi atau gimana nih sejauh ini.
1: Atau
2: belum dapat informasi lebih detail tentang hal tersebut.
1: Baik, mungkin karena mungkin idola salah satu pemain jadi idolanya akhirnya jadi sensitif di disenggol-senggol gitu ya.
2: Biasanya kan lebih sensitif supporternya gitu ya.
1: Semoga dengan seharusnya dengan Piala Dunia ini kita tuh akhirnya harusnya bersatu lah sih, bukannya jadi malah heboh. Karena kan ini memang tentang pertandingan, tapi bukan berarti supporternya ikut bukan berarti supporternya juga ikut bertanding.
2: Santai aja gitu ya. Harusnya Mori nonton nggak tadi?
1: Kalau Mori cukup mendengarkan saja melalui
2: mendengarkan
1: siaran
2: saja.
1: Tapi berarti di sini ada nobarnya kok. Di kebetulan di Warkop Azara itu ada nobar di.
2: Oh gitu, seru berarti
1: dan
2: ya.
1: Dan seru banget, katanya full banget di dini hari tadi tuh.
2: Iya, soalnya momen puncak ya tadi subuh itu. Momen puncak dari sebulan ini penyelenggaraan Piala Dunia ya, puncaknya tadi gitu.
1: Betul, dan itu pasti seru banget. Orang rela-relain untuk dini hari nonton bola, dan akhirnya pagi pun harus berangkat kerja.
2: Nah, ada yang sampai kantor ngantuk deh.
1: Kayaknya sih banyak yang ngantuk deh di hari ini. Tapi gimana pun pendengar harus tetap semangat ya menjalani aktivitas di pagi hari ini. Maupun timnya kalah juga gak apa-apa. Kalahnya kan juga masih juara dua kan.
2: Tunggu Piala Dunia selanjutnya aja ya.
1: Betul.
2: 4 tahun lagi.
1: Dan jangan sampai terjadi duel lagi ya.
2: Nah betul, betul.
1: Baiklah, untuk informasi-informasi terupdate nih, kita mau bahas nih untuk pendengar dulu nih yang mau bergabung. Mungkin dari Bone langsung ke Makassar aja ya, di 08 21 33 33 9440. Ataupun ini kami siarkan langsung melalui YouTube-nya RRI Pro 1 Makassar, ataupun di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Nah, dari Bone apa sudah ada keluhan atau informasi lainnya?
2: Kalau keluhan ini kayaknya informasi aja ya kalau dari Bone. Karena informasi dari Bone ini tentang kesehatan juga, tracing TBC, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Bone itu sekarang lagi gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Mengingat ini juga salah satu program prioritas dari pemerintah kita saat ini, Moria. Dan program serentak tracing TBC ini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Dan kegiatan ini menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Dan langkah ini dilakukan tentu saja untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan hingga kematian akibat TBC juga dapat ditekan, Mori. Seperti itu.
1: Baik, berarti tentang pencegahan TBC ya.
2: Dan ini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis.
1: Wah, ini sangat bermanfaat sekali berarti ya.
2: Betul, betul.
1: Untuk pendengar RRI Makassar ataupun di Bone, jangan sampai melewatkan cek kesehatan gratis ini, karena ini penting banget nih
2: ya,
1: untuk mengetahui kesehatan kita sendiri.
2: Nah, sempat ada yang mempertanyakan juga ya di edisi hari Rabu kemarin, itu katanya apakah benar CKG ini gratis, ya namanya aja CKG, cek kesehatan gratis. Jadi memang gratis ya. Tapi kalau menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasbawar Abbas Deka itu mengatakan kalau untuk masyarakat ingin CKG sebaiknya di loket puskesmas nih ya, di loket depan itu memang sudah disampaikan kalau saya mau CKG. Jadi bukan masyarakat yang menentukan, oh saya mau cek darah nih, saya mau cek ini nih. Jadi kita langsung aja to the point, saya mau CKG. Jadi jelas gitu alurnya seperti apa, karena kalau udah dari awal menyampaikan CKG pasti
1: langsung diarahkan.
2: Nah, ya? Betul sekali. Jadi, pasti udah lengkap layanannya, bakalan dibawa kemana-kemana gitu pemeriksaannya. Betul. Ya kan.
1: Berarti tinggal datang dan langsung ke administrasi bilang kalau saya mau CKG hari ini.
2: Betul, betul.
1: Nanti tinggal mengikuti arahannya saja ya. Nah, baik. Kalau dari Makassar nih, kita sedang ada informasi terupdate-nya tentang pengkategorian beban tempat pembuangan akhir nih. Di mana sedang nanti akan dicanangkan melalui tanggal 1 Agustus. Akan dicanangkan 3 kategori sampah nih, ada sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Sampah organik sendiri ini adalah sisa makanan nih dan dedaunan yang dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Lalu sampah anorganik ini adalah sampah plastik, sampah kertas, botol yang bernilai ekonomi untuk didaur ulang. Nah, ini juga bisa dibawa ke bank sampah. Lalu sampah residu, sampah yang tidak bisa didaur ulang, biasanya ini sampah elektronik nih. Nah, inilah yang akan dicanangkan nanti katanya mulai 1 Agustus. Dan Bapak Munafri sudah meninjau TPA Antang sebagai target tinggalkan sistem open dumping. Dimana beliau langsung melakukan peninjauan dan pembenahan TPA Antang di Kecamatan Manggala. Dilakukan untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai target, yaitu mengakhiri sistem pembuangan terbuka dan open dumping dan beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Yaitu tadi yang dibahas untuk mengkategorikan pengolahan sampah, di mana pemerintah kota menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping tadi di TPA Tamangapa Antang, sehingga TPA kini hanya akan menerima sampah residu. Dan selain itu, pemerintah kota Makassar tengah menggenjot proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL untuk memaksimalkan pengolahan akhir. Nah, ini nanti per 1 Agustus sudah ada nih kategori-kategori tempat pembuangan sampah yang akan disediakan katanya. Dan itu pun dimulai dari rumah tangga juga. Jadi mungkin dari rumah tangga ketika ada sampah seperti organik tadi, sisa makanan itu harus dipisahkan dengan sampah anorganik dan sampah residu nanti.
2: Iya, nah, itulah. Betul. Karena untuk memilah sampah kayaknya memang harus segera sesegera mungkin begitu ya, dibiasakan untuk masyarakat kita.
1: Betul.
2: Agar masalah persampahan ini tidak terus berlarut-larut begitu, Maria.
1: Iya, dan itu dimulai dulu dari rumah tangga nih.
2: Dari lingkungan terkecil dulu, dari rumah sendiri nih.
1: Apalagi sebenarnya sampah organik ini bagus loh untuk dijadikan pupuk kompos, dan sampah anorganik pun juga sebenarnya bagus untuk ibaratnya untuk daur ulang menjadi sampah yang bermanfaat nantinya dan bisa menghasilkan ekonomi atau pundi-pundi. Jadi akhirnya sampah yang akan dipilah nanti adalah sampah residu atau yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ini mungkin pendengar harus mempersiapkan diri memulai memilah sampah karena nanti akan dimulai per 1 Agustus pemilahan sampah tersebut. Nah, itulah informasi terupdate dari Makassar nih, Ulfa. Nah,
2: iya.
1: Mungkin sambil menunggu pendengar kita untuk bergabung, kita break dulu ya, Ulfa ya.
2: Boleh,
1: kita
2: boleh.
1: Kita putarkan dulu lagu untuk pendengar kita, lagu dari Bunga Citra Lestari, Mungkin Suatu Hari Nanti.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama Mori dalam program Halo RRI. Dan sepertinya juga Ulfa di sana udah ini ya, udah meninggalkan Zoom kita. Sepertinya sudah ada narasumbernya. Jadi untuk itu mungkin untuk mengakhiri, oh sudah ada Ulfa kembali nih.
3: Kita sudah ada Ulfa lagi nih.
2: Baik, Ulfa tadi dikira Ulfa sudah selesai.
3: Oh tidak, saya tidak akan meninggalkan Mori sendiri. Oh,
2: terima kasih Ulfa. Iya, saya kira sudah selesai. Mungkin ada narasumber setelah ini.
3: Iya, betul. Ada dialog setelah ini.
2: Oh, ada dialog. Baiklah Ulfa. Ya. Untuk itu ya, kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Halo RRI edisi 20 Juli 2026 ini nih. Dan ya, sampai bertemu lagi di Halo RRI selanjutnya di hari Rabu atau di hari Jumat lagi. Terima kasih Ulfa sudah menemani ya, Mori di Halo RRI hari ini.
3: Terima kasih kembali Mori.
2: Ya, semoga kedepannya keluhan-keluhan ini makin berkurang ya, biar ya, tidak ada lagi, semuanya berjalan lancar dan baik-baik
3: amin
2: saja.
3: Amin.
2: Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dan Bone yang sudah setia mendengarkan kami, dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi juga. Untuk itu, saya Mori.
3: Saya Ulfa.
2: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di Makassar siang ini dalam program acara Pengarus Utamaan Gender. Kita akan membahas pendengar terkait dengan kasus Taufik Novita, peran bersama cegah kekerasan. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Yesi Yona Aristiani, Kepala UPT PPA Sulsel, telah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yesi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, Ibu Yesi bersama dengan Dwi di Pro 1 RRI Makassar siang hari ini membahas terkait dengan yang kemarin sempat viral juga nih di media sosial, kasus dari Taufik Novita, bagaimana peran bersama untuk mencegah kekerasan. Mengawali kebersamaan kita nih Ibu Yesi, bisa dijelaskan secara umum dulu nih bagaimana sudut pandang dari UPT PPA melihat kasus dari Taufik Novita ini, Bu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Dwi. Ya, memang kasus Taufik Novita ini adalah kasus yang membuat kaget, tetapi sebenarnya membangunkan kita semua bahwa ternyata jauh di relung-relung yang tidak terlihat, tidak terdengar, itu ada kekerasan yang sementara berlangsung. Dan bisa jadi, mungkin saja Taufik Novita ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang tidak muncul dan tenggelam seperti fenomena gunung es. Jadi kalau misalnya kita melihat secara kasat mata iklan-iklan, berita-berita yang ada di televisi, ya, bahwa Novita ini adalah seorang perempuan yang entah tanpa sengaja mungkin kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dan mempercayakan perasaannya kepadanya, tetapi kemudian disalahgunakan. Mungkin pengantarnya adalah kenapa seorang perempuan bisa mempercayakan hidupnya begitu saja. Kemudian yang menjadi catatan adalah kenapa tidak ada yang menyadari.

0: gambaran kekerasan yang ada pada perempuan dan anak. Jadi saya mohon izin jaringan.
1: Baik.
0: Ya, mohon maaf karena jaringannya saya sampaikan secara secara umum saja dulu terkait kekerasan. Jadi kekerasan pada perempuan dan anak, Mbak Dwi, ini memang ada beberapa yang mungkin perlu kita dengarkan bersama-sama. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual yang terjadi, kemudian juga ada trafficking, TPPO, kemudian ada KDRT, kemudian ada kekerasan berbasis online, itu kalau untuk anak-anak kita sebut OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse, dan untuk perempuan dewasa itu KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, untuk Novita, ya ini kekerasan seksual, tetapi yakin bukan hanya kekerasan seksual saja yang dialami, tetapi juga di situ ada kekerasan psikis dan juga ada kekerasan fisik, karena terlihat Novita ini mengalami banyak dalam artian luka-luka yang disebabkan oleh Taufik. Kemudian ada hal-hal yang membuat dia merasa tidak aman sehingga mendapatkan kekerasan psikis. Dan memang kalau berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2024 yang dirilis oleh KPPA RI di 2025, 1 dari 6 perempuan usia 15-64 tahun itu pernah mengalami kekerasan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kekerasan seksual yang dialami oleh Novita ini kemudian bisa tidak atau bisa lambat teridentifikasi, ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya kita saja. Jadi kenapa kekerasan seksual ini banyak yang tidak terlapor, ya? Apabila kita melihat data Kemen PPA, hanya 0,19% saja dari total keseluruhan yang berani melaporkan. Jadi masih 99% yang tidak melaporkan kekerasan seksual. Jika melihat data, ya, kalau untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, ini saya harus nyontek datanya supaya saya nggak salah ngomong. Berdasarkan data Simfoni PPA, secara nasional pada tahun 2025, terdapat 36 atau 151 orang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Mohon maaf, terdapat 36.151 orang. Khusus untuk Sulawesi Selatan, pada tahun 2023, itu sebanyak 2.626. Pada tahun 2024 meningkat, pada tahun 2025 meningkat lagi. Bisa kita bayangkan kalau yang melapor itu hanya 0,19% atau di bawah 1%. 99% masih belum melapor. Dan itu ada beberapa kendala. Kenapa? Karena tentu ada beberapa hambatan masuk ke jalur pelaporan sehingga korban tidak berani melapor. Bisa jadi tidak bisa mengakses, bisa jadi tidak tahu caranya, bisa jadi kekurangan tools. Kemudian adanya normalisasi kekerasan dikarenakan korban dan juga masyarakat yang tidak menyadari, ini penting, tidak menyadari bahwa suatu tindakan itu sudah masuk kategori kekerasan dan juga pelanggaran hukum. Sebagaimana biasanya kasus KDRT dianggap sebagai urusan domestik atau masalah internal sehingga tabu dicampuri oleh pihak luar. Padahal bisa saja dalam KDRT ini salah satu pihak sudah babak belur, ya, baik di dalam hati maupun di luar fisiknya. Kemudian juga biasanya ada keterbatasan akses geografi kepada penyedia layanan. Ya, misalnya kalau kita di Sulawesi Selatan, untuk mencapai layanan pengaduan itu jauh, harus melewati gunung dulu, lembah dulu, dan lain-lain, sehingga sulit. Walaupun ada pelaporan berbasis daring, tetapi jaringan lagi yang susah. Jadi, sangat banyak. Nah, ada hambatan utamanya, kenapa korban tidak melapor dalam kondisi Novita. Yang pertama itu ada hambatan psikologis dan trauma, ada rasa bersalah dan juga malu atau self blame karena adanya manipulasi psikologis dari pelaku atau tekanan batin sehingga membuat korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialaminya, dan ini memiliki dampak trauma mendalam seperti shock, anxiety, depresi, bahkan PTSD yang dapat melumpuhkan kemampuan korban untuk mengambil keputusan secara logis termasuk melapor segera setelah kejadian. Jadi mengalami tetapi tidak segera melapor dengan banyak pertimbangan, pun mungkin berusaha tetapi tidak semudah itu untuk kemudian memberikan laporan. Kemudian hambatan berikutnya biasanya juga ada faktor sosial dan juga ketakutan akan stigma. Jadi ini terjadi nih karena setelah muncul berita tentang Novita, tiba-tiba ada victim blaming, ya, orang bertanya, loh kok nggak lari, loh kok nggak melapor, ya. Jadi ada stigma kebiasaan kita di masyarakat, kita justru victim blaming.

0: ini, kita justru menyalahkan, menghakimi korban, menyalahkan korban ya atas kekerasan yang dialaminya dan menjadi tembok besar yang menjadi penghalang korban untuk melapor. Nah, kemudian juga adanya pemikiran menjaga nama baik keluarga ya, kalau kita itu biasanya siri gitu. Jadi korban akhirnya ditekan untuk diam dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Kadang-kadang ada fenomena terjadi nih, korban mengalami kekerasan pada malam hari, kemudian tiba-tiba pertanyaannya orang, ih kenapakah kamu keluar jam begitu malam hari? Ya, yang dipertanyakan malah justru kelakuan korbannya, bukan kelakuan pelakunya. Ini saya kira juga penting menjadi catatan. Ya. Selanjutnya juga yang menjadi hambatan, adanya relasi kuasa dan ancaman dari pelaku. Jadi ada ketimpangan otoritas karena memang ini pelaku posisinya lebih dominan karena dia menawan atau menahan dari Novita. Tetapi ada juga perbandingan yang lain, misalnya atasan di tempat kerja, guru, dosen, ini oknum saja ya, tokoh masyarakat, ataupun dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dalam kasus KDRT biasanya kepala rumah tangga, oknum saja ya, tanpa menuduh. Yeah. Jadi ada ketimpangan otoritas, kemudian ada ancaman konsekuensi dari pelaku jika berani melaporkan kejadian, apakah dipecat, kekerasan fisik, dan lain-lain. Dan tentunya ada hambatan berikutnya adalah kekhawatiran terhadap proses hukum. Jadi ada juga rasa insecure dari pihak korban, jangan sampai laporan yang diberikan atau dilaporkan, aduan yang disampaikan itu justru diabaikan atau tidak mendapatkan solusi sesuai yang diharapkan. Apabila kekurangan bukti, ini juga pasti menjadi kekhawatiran dari pihak korban, jangan sampai laporannya itu mentah kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian juga ada trauma berulang. Jadi ini kan kalau misalnya mereka melaporkan, mereka harus lagi menceritakan nih, dia harus ceritakan lagi apa yang mereka alami secara detail. Dan ini justru menimbulkan juga trauma tersendiri, dan ini sangat berat. Menceritakan pertama kali saja sulit, apalagi menceritakan berkali-kali, dan menceritakannya kepada orang yang berbeda-beda, sehingga tentu menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan yang paling terakhir mungkin biasanya hambatan itu karena ada ketergantungan ekonomi dari korban kepada pelaku. Jadi mungkin seperti itu.
1: Baik, nah kalau melihat kasus ini nih Bu Yesi, langkah pendampingan ini sebenarnya yang paling penting fokusnya itu pada pendampingan hukumnya atau lebih ke bantuan psikologis untuk korban sendiri, atau malah dua-duanya harus berjalan beriringan Ibu Yesi?
0: Kalau kami dari PT PPA, keduanya harus berjalan secara signifikan, saling mensupport dan harus segera, Mbak.
1: Yeah.
0: Kenapa? Berbeda dengan yang tidak mengalami kekerasan, jadi korban yang mengalami kekerasan itu mempunyai dampak yang sangat dalam secara psikologi. Jadi kalau tadi kami sampaikan ada trauma, bahkan PTSD, bahkan bisa jadi ada kecenderungan untuk melukai diri sendiri, jadi dia self harm, bahkan suicide, karena merasa dirinya sudah tidak memiliki nilai lagi. Nah, ini sangat penting, harus cepat dilakukan pendampingan. Di sisi lain, tentu korban ini wajib mendapatkan keadilan. Sangat penting mendapatkan keadilan. Sehingga tidak ada lagi, ini menjadi percontohan, sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa setelah melakukan kekerasan bisa semudah itu lolos. Jadi dua-duanya harus berlangsung secara signifikan dan saling mensupport, Mbak.
1: Baik, jadi harus ada pendampingan hukum juga ya untuk menjamin dari sisi korban begitu ya Bu Novita ya, Bu Yesi ya. Nah kalau misalnya nih dilihat dari kasus yang sudah terjadi ini kan, dari kasus ini bahwa ini sudah berlangsung selama 3 tahun, seperti apa nih peran dari keluarga kalau kita lihat, kenapa sampai ini bisa ditutupi gitu atau tidak terlapor selama 3 tahun? Apakah korban ini sebegitu tertutupnya begitu? Apakah ini juga menjadi salah satu hambatan atau karena adanya tadi akses bahwa dia disekap begitu sehingga tidak ada akses untuk melapor begitu Ibu Yesi?
0: Ya, ini menjadi, sebenarnya ini menjadi PR bagi kita bersama, Mbak. Jadi yang kita pertanyakan memang tentu kenapa lingkungan masyarakat lambat menyadari.
1: 3 tahun loh.
0: Tidak memperhatikan. Ya? 3 tahun loh.
1: Benar.
0: Dan berpindah-pindah tempat ya. Ini penting saya kira untuk menjadi red alarm untuk kita semua. Jadi ini warning ya. Kita tentu harus mengenali, dan ini penting untuk masyarakat ini menciptakan self aware ya, baik di lingkungan keluarga maupun juga di lingkungan sosial. Kita tentu harus bisa lebih sensitif melihat tanda-tanda perempuan yang mengalami kekerasan. Ya, misalnya dia jarang terlihat, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba tidak bisa dihubungi baik oleh keluarga maupun teman. Kemudian tiba-tiba harus dia merasa insecure karena merasa selalu diawasi atau dikendalikan oleh orang lain. Tiba-tiba sering merasa ketakutan, murung atau menarik diri, atau merasa tidak bebas berkomunikasi dan lain-lain sebagainya. Ini penting gitu. Sehingga perlu peran keluarga dan lingkungan. Tentu kehadiran dan dukungan sangat berarti bagi keselamatan dan pemulihan korban. Dan kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, ini yang pertama, kita tentu harus menjalin komunikasi yang aman dengan menggunakan ini mungkin ini strategi saja ya. Jadi kalau di beberapa di beberapa case ya, untuk keluarga, anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, bagus apabila lebih dini mengajarkan terkait kekerasan, identifikasi, kemudian cara menangani. Bisa dengan cara misalnya membuat suatu kode rahasia apabila sedang membutuhkan bantuan ya, misalnya sang anak kepada orang tuanya atau kepada keluarganya saat dibutuhkan, sehingga keluarga mengerti, oh iya nih, ini anak saya sedang dalam kesulitan dan harus segera dibantu ya. Jadi ini bukan hal yang kecil, ini hal yang besar dan perlu untuk diwaspadai. Kemudian juga bisa sebagai keluarga dan juga lingkungan itu memberikan kepercayaan, dan kita tidak menghakimi. Terkadang juga korban tidak mau melapor karena tidak ada yang percaya, takutnya ya. Ya, kalau kita lihat, misalnya kita lihat contoh korban lain di yang mungkin sempat Mbak Dwi lihat lagi di viral di sosial media, seorang anak ya sudah melaporkan beberapa kali kepada ibunya tapi ibunya tidak percaya. Yeah. Sehingga harus dibantu oleh LBH ya. Yeah. Jadi kita memang perlu memberikan kepercayaan dan juga dukungan kepada korban yang memang mengalami tanpa menghakimi.
1: Iya.
0: Ya. Karena memang kekerasan itu tidak semuanya tiba-tiba punya bukti gamblang. Seringkali kan pelaku mencari waktu dan tempat yang rahasia untuk melakukan kejahatannya. Dan sulit dibuktikan. Apabila kita tidak percaya korban, maka siapa lagi yang akan dipercaya oleh korban, gitu kan? Sebagai keluarga. Kemudian berikutnya kita juga bagus juga kalau memang kita bisa membantu atau keluarga membantu lingkungan membuat safety plan, jadi rencana apabila menghadapi situasi beresiko seperti itu.
1: Yeah.
0: Ya, bisa juga dalam artian self aware itu mengidentifikasi apabila ternyata tiba-tiba ada yang melakukan kejahatan, setidaknya keluarga kita mengetahui langkah apa yang paling pertama diambil. Ya, misalnya kalau kepada anak-anak langsung berkata tidak, kemudian mendekat kepada orang dewasa langsung melaporkan, ya, atau kemudian cepat berlari menjauh dari lingkungan yang membuat dia merasa tidak aman. Kira-kira seperti itu. Jadi ada reaksi yang perlu disampaikan untuk dipelajari apabila ternyata berada dalam situasi yang berbahaya.
1: Yeah.
0: Gitu. Kemudian bisa juga yang perlu mungkin ya, ini juga kita tentu harus menghormati privasi korban. Jadi penting sekali apabila misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menjadi korban, sangat penting untuk mendapatkan persetujuan korban dalam hal-hal darurat ya, dan juga persetujuan korban. Jadi kita belajar menghormati hak-hak pribadi, privacy.
1: Baik.
0: Dengan memberitahu bahwa hal tersebut adalah pribadi dan ada yang mengintervensinya, maka tentu korban merasa mengerti apabila dia berada dalam kondisi yang berbahaya, karena dia sudah tahu di mana batasannya. Ya. Kemudian apabila memang kita bertemu dengan korban tersebut, tentu tawarkan bantuan praktis, tempat tinggal sementara, dukungan lain yang dibutuhkan korban. Dan juga tentu menghubungkan korban dengan tenaga profesional. Membantu mendokumentasikan informasi penting jika dimungkinkan. Kemudian kita membantu juga menghubungkan kepada pihak berwenang atau lain perlindungan. Dan yang paling penting itu mengutamakan keselamatan korban dan juga diri sendiri. Jangan sampai karena kita mau membantu korban ya, kemudian kita juga menjerumuskan diri kita ke dalam bahaya yang sama. Ini juga penting. Dan kami tentu sangat menganjurkan apabila menemukan hal yang seperti itu, mencurigakan ya, baik di keluarga, di lingkungan, teman-teman kita, tolong langsung dilaporkan. Jangan diam. Langsung laporkan. Silahkan memilih tempat paling nyaman dilakukan, boleh langsung ke PT PPA Sulawesi Selatan, boleh di PT PPA di kabupaten kota setempat ataupun pusat dekat. Yang penting lapor Ki, jangan tidak melapor. Karena satu bantuan laporan dari kita itu bisa menyelamatkan orang. Baik. Mungkin tambahan dari saya segitu nih.
1: Baik. Nah, Ibu Yesi, kalau kita melihat ini kan tadi justru sudah dikatakan bahwa ini kebanyakan yang dialami ataupun yang terjadi ini kan hambatan-hambatannya ini sebagian besar karena ketakutan oleh stigma. Dan juga biasanya ada ketakutan-ketakutan dari para saksi begitu ya, untuk mungkin keselamatan dirinya ketika melaporkan kejadian dari pihak tanda kutip tersangka gitu ya. Gimana nih mungkin apakah dari UPT PPL sendiri juga selain korban begitu ya, apakah ada perlindungan bagi saksi juga nih Ibu Yesi, bahwa kalaupun korban tidak berani untuk melaporkan kejadian ini, saksi yang melihat ataupun menyaksikan adanya korban kekerasan ini membantu untuk melaporkan, itu ada perlindungan juga enggak untuk mereka?
0: Baik, terima kasih Mbak. Kami sangat mensuggest bahwa kasus seperti ini tuh harus dilaporkan ke pihak berwenang, ya, hukum, ya. Kemudian untuk saksi ini kan ada LPSK Mbak. Nanti kami pasti bisa bantu berkoordinasi. Kalau untuk mitra stakeholder di UPTPP itu banyak. Tetapi kalau memang ada yang sangat mendesak, itu kami menyiapkan rumah aman untuk bisa segera mengevakuasi, ya. Dalam artian ini kan biasanya pelapor ini kan kadang sebagai korban sendiri, kadang sebagai orang yang peduli kepada korban, dan bisa jadi kami berharap bahkan orang yang lewat pun berani melaporkan. Ya, tetapi sejauh ini biasanya sih korban sendiri adalah pelapor, ataukah orang yang peduli kepada korban, bisa jadi keluarga atau kerabat, ya. Dan memang pernah memang ada terjadi, sehingga perlu diamankan segera. Jadi kami siapkan fasilitas rumah aman, kemudian nanti kami akan berkoordinasi dengan keluarga dan juga dinas sosial untuk mencari langkah konkret yang panjang. Tetapi kami biasanya sejauh ini kalau saksi-saksi seperti itu ada LPSK yang membantu mengamankan dan juga mendampingi. Karena apabila nanti masuk ke ranah hukum, tentu ini akan prosesnya panjang. Ya, dan kami tentu berharap sebenarnya kepada pelapor, korban maupun yang memang sempat melihat hal-hal tersebut, itu jangan antipati dan justru berani membuat laporan, ya. Setidaknya kita memulai satu langkah dulu, walaupun langkah kecil kedengarannya, tetapi dampaknya sangat besar, apalagi jika memang bisa membantu korban kekerasan.
1: Iya, baik. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan stigma masyarakat, apakah ada edukasi yang mungkin tepat begitu untuk mengubah bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, stigma masyarakat yang bisa mengubah sudut pandang begitu melihat korban kekerasan itu sendiri nih Bu Yesi? Kita kan tahu bahwa pandangan masyarakat itu sebenarnya yang menjadi ketakutan paling besar begitu mungkin bagi para, terutama bagi korban kekerasan, apalagi kekerasannya ini seksual begitu ya. Kalau kekerasan fisik dan psikis itu kan kadang mungkin ya sudah bukan hal yang awam lagi begitu di masyarakat. Tapi kalau kekerasan seksual ini kan stigmanya, bagaimanapun edukasinya mungkin ya, ini stigma dari masyarakat itu yang sulit untuk kita bendung. Apakah ada edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk mengubah ini, Ibu Yesi?
0: Baik, terima kasih Mbak Dwi. Ini memang penting ya. Jadi kekerasan seksual ini kalau di adat kita memang terkadang masih ada saja kendala budaya, yaitu sirik, malu untuk mengakui terjadi. Kadang-kadang bahkan keluarga juga berpikir kalau dibuka ini aibnya lebih ke keluarga. Padahal sebenarnya dampak yang dialami korban ini sangat dalam. Ya, berbeda dengan luka fisik. Luka fisik itu kalau berdarah kita bisa lihat, sembuh kita bisa lihat. Tetapi kalau luka psikologi, kalau luka psikologi itu berbeda, ya. Karena kita tidak bisa mengukur kedalaman lukanya. Dan terkadang kekerasan KS itu, ya, kekerasan kadang-kadang KS itu, kekerasan seksual atau KS itu memiliki dampak psikologi yang sangat panjang. dampaknya dan kita tidak tahu kapan selesainya, ya.
1: Betul.
0: Dan apabila dibiarkan, ini bisa merusak masa depan korban. Sehingga penting sekali untuk kita memahami bahwa hal ini jangan dibiarkan, harus dilaporkan. Kalau kita lihat victim blaming dari kasus Novita, ya, ini kan hanya akan menambah luka psikologi korban, menjadikan korban merasa bersalah atas peristiwa yang di luar kontrolnya, padahal dia sudah jadi korban bulan-bulanan, tahun-tahunan. Kemudian akhirnya menjadi percontohan menurunkan keberanian korban yang lain untuk melapor, ya, menghambat juga proses pemulihannya, bahkan bisa jadi membiarkan pelaku terhindar dari tanggung jawab. Jadi ini penting. Untuk yang kami lakukan di UPT PPA, sejauh ini kami selalu memberikan edukasi-edukasi dari berbagai platform. Salah satunya sebenarnya adalah undangan dari RRI ini luar biasa, ini sangat membantu kami, dan kami sangat senang apabila terus-menerus bermitra terkait penyebarluasan edukasi untuk kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder, termasuk tentu sekolah-sekolah, dan juga kita mencoba platform yang sangat digemari oleh Gen Z, itu adalah sosmed. Jadi kami memberikan banyak edukasi dari berbagai platform, dan tentu kami berharap sebenarnya ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, tetapi tentu tidak semuanya sempurna atau ideal sesuai harapan kita. Dan kami berharap semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat yang paling kecil di unit keluarga, itu memiliki kesadaran untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak. Jadi jangan hanya perempuannya saja diajar untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga laki-lakinya dan keluarganya juga diajar untuk saling melindungi dan menghargai harkat martabat perempuan dan anak. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, merefleksi dari kasus Taufik Novita nih, dari UPT PPA sendiri melihat nih, sistem dari sistem atau regulasi apa nih yang perlu diperketat lagi agar ini kasus ini tidak terulang dimanapun ini, ya, Ibu Yesi. Apakah dari mungkin sistem pelaporan kejadian, atau di sistem pendampingan korban, di sistem pengawasan, atau malah mungkin regulasi dari penindakan penghukuman pelaku, yang mana nih yang harus lebih diperketat lagi supaya ini tidak terulang lagi nih, Bu Yesi?
0: Semua aspek perlu diperketat, Mbak. Tetapi kalau untuk aturan kan ini ada undang-undang TPKS, ya. Kalau hukum ini sudah jelas. Cuman kan bagaimana caranya membuat lingkungan sadar bahwa kekerasan ini adalah pelanggaran hukum dan harus ditindak, bahwa tindakan ini masuk dalam kategori kekerasan. Nah, itu penting gitu. Karena kalau misalnya kita melihat ya, karena kita masih sangat menganut budaya patriarki, ya.
1: Betul.
0: Jadi ada kalanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak dominan, misalnya kepala rumah tangga, itu dianggap wajar, padahal bisa jadi sudah masuk kategori kekerasan. Ya, jadi self aware, social aware itu penting. Semua step itu penting. Tetapi kalau untuk penanganannya itu sudah ada undang-undang TPKS, ya. Hanya tinggal memang perlu masyarakat itu lebih memberikan kepercayaan kepada sistem. Sistem dalam artian kepada pemerintah, kepada sistem yang tentunya kita harap bisa memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang lebih komprehensif, ya, sehingga orang-orang, korban-korban itu berani mengadukan, melapor, dan juga menjaga, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kalau sudah tercipta ekosistemnya seperti itu, tentu kita berharap tingkat kekerasan itu menurun. Saat ini tingkat kekerasan itu menurun bukan karena turun beneran atau tidak terjadi, tetapi karena tidak melapor.
1: Ya, ya? Jadi kekerasannya banyak tapi tidak dilaporan gitu, ya?
0: Tidak dilaporkan. Kami berharap laporkan saja nggak apa-apa banyak, sehingga ada cara, mekanisme, sistem yang paling sesuai untuk menanganinya. Jadi tentu perlu kepercayaan masyarakat kepada sistem untuk berani melapor, Mbak.
1: Baik. Nah, ini berani melapor lagi nih kembali. Yang mana yang responnya lebih cepat nih kalau menurut Ibu Yesi sendiri? Karena jangan sampai ada juga nih mungkin, ya, yang mencoba melapor ke ketua RT-nya atau ketua RW-nya, tapi malah biasanya ini kan didamaikan begitu, ya, secara kekeluargaan. Nah, biasanya kan yang seperti begitu. Tapi kan biasanya kalau setahu saya, kalau untuk kekerasan ini biasanya paling sering kembali terulang begitu. Nah, ini seberapa yang mana nih sistematika, yang metode pelaporan yang lebih cepat gitu untuk merespon, misalnya ada korban yang merespon tapi dia mau cepat penindakan gitu, ya, enggak mau nanti dioper ke sini lagi, nanti, karena kan kembali lagi bahwa ada rasa trauma, rasa takut kalau misalnya harus mengulang lagi cerita kejadiannya seperti ini, itu kan seperti mengulang, membuka luka lagi begitu, Ibu. Ya sih.
0: Ya, baik, makasih, Mbak. Sebenarnya banyak kok metode pelaporan yang cepat, ya. Tergantung kenyamanan dari korban. Mau melapor ke polisi, ada Direktorat PPA, TPPU di Polda masing-masing, ya. Kalau misalnya mau melapor lewat kementerian, ada SAPA 129. Kalau mau melapor di UPT, PPA, Kabupaten, Kota masing-masing, ada hotline-nya, bisa via WA. Kalau memang mau melapor dari TW, ada shelter-nya, ya. Sebenarnya semuanya bisa ditempati melapor, hanya mau nggak, gitu, ya. Terkadang, ya, ini dia. Memaksa menyelesaikan secara damai. Kalau kasus kekerasan seksual mah nggak boleh diselesaikan secara damai. Kenapa? Fenomenanya kalau diselesaikan secara damai berarti menjadi lampu hijau pelaku ini mungkin melakukannya lagi.
1: Nah,
0: kan bisa selesai soalnya secara damai, ya. Jadi kami di UPT PPA Sulsel itu sangat mendorong untuk pelaku kekerasan itu ditindak atau diproses secara hukum.
1: Baik.
0: Kenapa? Supaya menjadi pembelajaran dan juga ini tentu menjadi proses keadilan untuk korban. Korban berhak mendapatkan keadilan. Jangan sampai karena proses damai pelakunya bebas melenggang kangkung, akhirnya juga korban seumur hidupnya juga merasa tidak tenang, dihantui. Jangan sampai ke depan ketemu lagi atau kemudian merasakan lagi hal yang sama, ya. Tidak ada hal baik di dalamnya. Sebaiknya diproses hukum kalau kami di UPT PPA Sulsel.
1: Baik.
0: Supaya memang ada keadilan ditegakkan dan memang pelaku diproses sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kekerasan seksual ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini bukan kejahatan pukul orang terus pergi, ya. Ini kejahatan yang merusak, merusak semua sendi-sendi, merusak martabat, merusak tatanan sosial, merusak masa depan. Ini kejahatan yang luar biasa.
1: Baik. Jadi untuk sebagai kami, sebagai sebagai mungkin ya keluarga mungkin dari korban kekerasan seksual, bukan lagi harus penyelesaian secara kekeluargaan begitu ya. Apalagi kan banyak dari kita mungkin yang melaporkan ini kepada keluarga kemudian untuk menutup aib begitu ya. Makanya kasus kekerasan seksual ini ditutup begitu, hanya untuk di lingkungan keluarga saja tanpa ada pelaporan ke pihak yang berwajib. Seharusnya itu yang harus di ya. Apa ya,
0: keluarga juga harus mengerti. Ya, ada juga kasuistik saja di daerah tertentu karena kendala ekonomi. Ya, kemudian pelaku memberikan uang damai agar kasus ini ditutup. Ada juga seperti itu, ya. Jadi kembali lagi memang perlu kesadaran dari semua lapisan masyarakat bahwa kekerasan kepada perempuan dan anak, terkhusus kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang luar biasa jahatnya.
1: Betul.
0: Ini merusak, merusak semua sendi, terlebih merusak masa depan korban. Hanya karena kita mau damai, karena takut siri, ya. Kemudian masa depan anak ini rusak. Apabila masa depannya rusak, maka jika dia berkeluarga lagi, berkeluarga lagi, berkeluarga lagi, itu tidak bisa normal. Jadi kita justru tidak menyelesaikan suatu masalah dari hulu ke hilir, malah kita justru membiarkan dan menjadi lebih berat.
1: Ya.
0: Kami sangat menyarankan memang pelaku kekerasan seksual terkhususnya itu memang harus diproses secara hukum.
1: Baik, baik. Nah terakhir nih Ibu Yesi, yang ingin mungkin disampaikan begitu ya kepada masyarakat kita, bagaimana sih sampai kasus kekerasan ini perlu begitu, perlu diputus, perlu peran dari seluruh masyarakat begitu ya, tidak hanya peran dari UPT PPA saja begitu ya yang mengurusi hal-hal seperti ini, tapi ya terus perlu ada pengawasan begitu dari seluruh lapisan masyarakat. Silakan Ibu Yesi.
0: Kami sebenarnya sangat berharap semua lapisan masyarakat ini tolong jangan menunggu korban berteriak minta tolong, ya. Jangan nunggu, ya, karena tidak semua korban itu berani bicara, berani bersuara, ya. Mari menjadi keluarga yang hadir, tetangga yang hadir, lingkungan yang peduli, yang peka. Karena perhatian kecil dari kita, dari sekitar kita itu dapat menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang, terkhusus bagi korban. Jangan karena mereka harus dulu minta tolong baru kita mau bantu, tetapi mari lebih sensitif melihat, mari lebih peka melihat. Dan kami di UPTPPI kami menyediakan banyak layanan yang bisa diakses, ya. Pengaduan, pendampingan hukum, mediasi, rehabilitasi sosial, rumah aman, pendampingan psikologis, kesehatan, dan juga pemulangan. Jadi intinya jangan nunggu korban berteriak, tolong, mari kita lebih peka.
1: Baik, baik, siap. Terima kasih Bu Yesi kebersamaannya dengan Prosator RRI Makassar. Semoga kepekaan ini terus terasah begitu ya di masyarakat kita. Stigma-stigma negatif ini juga bisa berubah begitu ya, dan para korban yang menjadi korban kekerasan baik itu psikis, fisik, dan seksual ini berani begitu ya untuk melaporkan kepada beberapa tadi nih, ada banyak yang media begitu ya yang bisa ditempati untuk melapor, berani untuk melaporkan, karena tentunya kalau tidak melapor kita tidak akan mengetahui begitu ya kasus-kasus apa saja nih yang sudah terjadi dan bagaimana penanganannya ke depan. Ibu Yasi, terima kasih kebersamaannya dengan Prosator RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik. Pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Yesi Yona Aris Tiani, Kepala UPTPPA Sulsel, terkait dengan bagaimana merefleksikan kasus Taufik Novita ini dan juga peran bersama mencegah kekerasan terutama pada perempuan dan juga anak. Kami cukupkan kebersamaan kita mendengar dalam pengurus utamaan gender. Saya Dwi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Makassar siang ini.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
5: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
6: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan menghadirkan program Dinamika Olahraga yang dirilai langsung dari RRI Pro 3. Beragam informasi terkini seputar dunia olahraga yang akan menemani Anda di siang hari ini. Untuk itu, mari bersama kami simak bersama Dinamika Olahraga.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan kuat asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste julukan Timnas Argentina tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirando un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapannya kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final, final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat

0: Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
1: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
0: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
2: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
2: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, itulah tadi Halal Selamanya dari Dikta Wicaksono. Sebuah lagu yang mengangkat kisah tentang keraguan dalam sebuah hubungan ketika rasa cinta dan kebersamaan sudah terjalin begitu lama, tetapi masih muncul pertanyaan kapan hubungan ini benar-benar menuju kepastian. Menariknya, judul Halal Selamanya justru lahir secara spontan dari salah satu penggalan lirik yang kemudian menjadi identitas buat lagu ini. Pendengar, setelah merilis Halal Selamanya pada tahun 2025, perjalanan karir Dikta terus berkembang. Musisi yang juga dikenal sebagai aktor ini baru saja merilis EP bertajuk Unapologetic pada Mei 2026. Mini album tersebut menghadirkan 6 lagu terbaru termasuk single utama Stop Bilang Iya yang kembali menunjukkan warna musik khas Dikta dengan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tak hanya di dunia musik, mantan vokalis Yovie and Nuno ini juga semakin aktif di dunia seni peran. Tahun ini Dikta tampil sebagai salah satu pemeran film layar lebar Aku Jati atau Aku Asperger, membuktikan konsistensinya dalam mengeksplorasi berbagai bidang di industri hiburan. Kita nantikan saja karya-karya terbaru dari Dikta Wicaksono nantinya. Semoga terus menghadirkan lagu-lagu yang mampu menemani berbagai momen dan menjadi favorit para penikmat musik Indonesia. Nah, pendengar, setelah menikmati karya dari Dikta Wicaksono, kini saatnya kita beralih ke salah satu lagu yang begitu membekas di hati para pecinta musik Indonesia. Berikut ini Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari atau yang biasa kita kenal BCL, yang dirilis tahun 2008 sebagai single utama dari album keduanya yang juga bertajuk Tentang Kamu. Lagu ini mengisahkan tentang perasaan cinta, kerinduan, dan indahnya mengenang seseorang yang begitu berarti. Bagi BCL, lagu ini memiliki makna yang sangat personal karena selalu mengingatkan pada momen-momen awal menjalin kisah cinta bersama mendiang suaminya Ashraf Sinclair. Tak heran jika lagu ini pendengar terasa begitu tulus dan mampu menyentuh hati banyak pendengarnya hingga kini. Untuk Anda yang sedang bernostalgia atau ingin menikmati alunan penuh makna, inilah Bunga Citra Lestari Tentang Kamu, dan tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpinya, membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band, namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. Kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Persatu RRI Makassar, baru saja Anda dengarkan Cinta Sempurna dari Republik. Lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan pembuktian nyata untuk menjaga sebuah hubungan. Nah, pendengar, berikutnya kami akan hadirkan sebuah lagu dari salah satu grup band ternama Indonesia nih. Lagu dari band Geisha, maksud kami, dengan judul Sudahlah, Sudahlah. Lagu ini merupakan salah satu single populer Geisha yang dirilis dalam album ketiga mereka bertajuk Bersinar Terang pada tahun 2014. Mengusung tema tentang perpisahan dan keikhlasan, lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencoba merelakan orang yang dicintainya pergi, sembari tetap berharap sang mantan kekasih dapat tersenyum dan mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Pendengar, perjalanan Geisha di industri musik Indonesia terus berlanjut. Baru-baru ini Geisha kembali menghadirkan karya terbaru melalui single dan video musik emosional berjudul Geram setelah sebelumnya merilis lagu Jika Bukan Karenamu. Selain perjalanan bermusik nih pendengar, Geisha juga sempat menjadi sorotan ketika terjadi momen reuni emosional antara Momo ataupun Narova.

0: Saat inflasi melonjak, harga barang dan jasa ikut naik, yang tentunya berdampak pada daya beli kita loh. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Berhemat bukan berarti mengurangi kualitas hidup, tapi lebih kepada membuat keputusan yang lebih cermat dan terencana dalam pengeluaran sehari-hari. Mulailah dengan membuat anggaran yang jelas dan patuhi anggaran tersebut. Prioritaskan kebutuhan pokok dan kurangi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting. Manfaatkan diskon, promo, dan cari alternatif yang lebih ekonomis. Dengan perencanaan yang matang dan pengendalian pengeluaran, kita bisa menghadapi tantangan inflasi dengan lebih baik dan menjaga kestabilan finansial kita. Ingat, berhemat di masa inflasi bukan hanya tentang menekan pengeluaran, tapi juga tentang memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan memberikan nilai maksimal.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus.

0: Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Makassar siang ini.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, pernahkah Anda tidak sengaja berinteraksi dengan seseorang yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan akan hadir dalam kehidupan Anda? Seseorang yang datang begitu saja tanpa direncanakan, tanpa dicari, namun ternyata meninggalkan cerita dan kesan yang sulit dilupakan. Seperti penggalan lirik dalam lagu Tulus, Interaksi nih, di mana liriknya, manalah ku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia yang tak aku bidik, yang tak aku cari. Lirik tersebut menggambarkan bagaimana sebuah pertemuan bisa hadir secara tiba-tiba, dan terkadang kita tidak pernah tahu nih pendengar siapa yang akan datang, siapa yang akan membawa kebahagiaan, atau bahkan siapa yang akhirnya memberikan pelajaran melalui sebuah rasa kehilangan. Lagu Interaksi dari Tulus mengangkat cerita tentang perjalanan hidup dan hubungan antar manusia yang penuh kejutan. Nah, pendengar, tidak semua pertemuan bisa kita rencanakan, begitu pula dengan perpisahan. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan yang bisa dilakukan adalah menerima setiap proses dengan ikhlas. Pendengar, karya terbaru Tulus juga nih udah hadir setelah album Manusia. Tulus menghadirkan lagu berjudul Teh Hijau yang dirilis pada 30 Juni 2026 dengan video musik yang hadir pada 10 Juli 2026. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun dan mengangkat cerita tentang penerimaan diri saat menghadapi kehampaan. Nah, inilah informasi terbaru dari Tulus nih dengan lagu Teh Hijaunya yang lagi rame. Namun untuk itu kami akan hadirkan untuk Landa lagu Tulus dengan Interaksi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selamat menikmati.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, baru saja Anda dengarkan perjuangan dari Fiera Tel bersama Ilyas dari Kevin and the Red Rose. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan cinta tidak hanya tentang rasa bahagia dan kebersamaan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu bertahan, berusaha, dan menunjukkan kesetiaan ketika menghadapi berbagai tantangan. Lagu ini dirilis pada Agustus 2016, bergenre pop ini membawa pesan tentang perjuangan cinta dan ketulusan seseorang dalam mempertahankan hubungan yang berarti. Melalui lagu ini, Fiera Tel dan Ilyas menggambarkan bahwa sebuah hubungan membutuhkan komitmen, pengorbanan, serta usaha dari kedua pihak agar tetap berjalan. Nah, pendengar, setiap kisah cinta tentu memiliki perjalanan masing-masing, ada yang berjalan mudah, ada pula yang membutuhkan perjuangan panjang. Namun dari setiap proses itulah kita belajar tentang arti menghargai, memahami, dan menjaga seseorang yang berharga di dalam hidup. Nah, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena kami akan hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk menemani aktivitas Anda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar siang ini.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro1 RRI Makassar dan juga melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dua korban tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali ditemukan selamat di Pulau Balaloho. Auditor internal KONI Makassar memastikan pengelolaan dana hibah Pemkot ke KONI Makassar sudah sesuai regulasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dua korban tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali ditemukan selamat di Pulau Balaloho. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
2: Tim SAR gabungan pada operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang memasuki hari kelima penyisiran di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Minggu sore 19 Juli 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati berusia 46 tahun dan Jasmal berusia 24 tahun. Keduanya ditemukan terdampar di wilayah Pulau Balaloho oleh awak KM Baria 05. Saat ini kedua korban sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng menggunakan KRI Marlin 877 guna mendapatkan penanganan medis serta pendataan lebih lanjut. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar Hadi Sultan menyampaikan penemuan ini berkat kerjasama keras dan penyisiran menyeluruh dari seluruh unsur yang terlibat. Dikatakan bahwa pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan dua orang korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. Korban ditemukan oleh KM Mari 05 dan saat ini sedang dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng dan pihaknya terus mengoptimalkan seluruh kekuatan agar korban yang masih dicari dapat segera ditemukan.
3: Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa, dari Merre, pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
2: Dengan temuan ini, data tercatat sebanyak 59 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan masih ada 18 orang yang terus dicari. Penyisiran kini mencakupi wilayah seluas 1.305 mil laut persegi dengan dukungan kapal Basarnas, TNI, Polri, BPBD, hingga kapal nelayan. Meski gelombang mencapai 2 hingga 3 meter, seluruh tim berkomitmen terus bekerja maksimal hingga seluruh korban ditemukan.
0: Auditor internal KONI Makassar memastikan pengelolaan dana hibah Pemkot ke KONI Makassar sudah sesuai regulasi. Laporan Edwin Masud.
4: Auditor internal KONI Kota Makassar, Ayusar, membantah tudingan terkait pengelolaan dana hibah KONI dalam APBD Perubahan 2025. Menurutnya, dana hibah tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Ayusar mengatakan, pengelolaan hibah merupakan kewenangan pemerintah kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara proses penyusunan anggaran dilakukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia juga menilai tidak tepat jika alokasi dana hibah dikaitkan dengan Wali Kota Makassar, karena seluruh proses penganggaran telah memiliki aturan yang jelas. Ayusar menjelaskan penggunaan dana hibah mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD yang disepakati antara pemerintah Kota Makassar dan KONI.
5: Apa yang diberikan kepada kota Makassar dalam bentuk dana hibah pemerintah kota itu sudah melalui alur dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan itu. Kita selaku penerima hibah itu kan memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, dana hibah yang diberikan pemerintah kota kepada KONI itu adalah tujuannya dalam rangka pembinaan orang dari Kota Makassar. Baik pembinaan untuk prestasi maupun untuk pembinaan organisasinya. Nah, ini dua hal yang menjadi tujuan daripada peruntukan daripada dana hibah yang diberikan pemerintah kota melalui dispora kemudian diterima oleh KONI Kota Makassar. Nah, KONI Kota Makassar dengan pemerintah kota itu telah melakukan kontrak atau perjanjian dalam bentuk MPHD. Itulah penolaknya.
4: Ditambahkan, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pembinaan prestasi olahraga serta operasional organisasi. Dari total hibah sebesar 15 miliar rupiah, sekitar 11 miliar dialokasikan untuk 45 cabang olahraga. Sekitar 3 miliar rupiah digunakan untuk operasional KONI Makassar, sedangkan sekitar 1 miliar rupiah menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau silva karena sejumlah program belum terlaksana.
0: Bea Cukai waspadai penyelundupan rokok ilegal lewat jalur laut dan udara. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Sulawesi masih menjadi pasar yang menguntungkan bagi pelaku penyelundupan rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai dan rokok dilekati pita cukai palsu, serta tembakau iris yang telah banyak ditindak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tahun 2026. Bea Cukai Sulawesi bagian selatan Sulbaksel secara keseluruhan telah menyita lebih dari 83,98 juta batang rokok ilegal dalam tahun 2026 yang bernilai 83 miliar rupiah dengan 64 kali penindakan. Jalur masuk dan gerbang utama penyelundupan rokok ilegal masuk ke Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, menggunakan kontainer dan truk ekspedisi yang mengangkut barang rokok ilegal dari Pulau Jawa. Selain itu juga melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin digunakan untuk penyelundupan paket bermodus cargo udara dalam skala yang lebih cepat. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan P2 Kanwil Bea Cukai Sulbaksel Satya Nugraha terkait penyelundupan rokok ilegal yang ditindak DJBC Sulbaksel dalam semester 1 tahun 2026. Satya Nugraha menyatakan mayoritas pengiriman rokok ilegal masuk ke Makassar yang merupakan berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Madura, pengiriman melalui jalur laut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Penyelundupan rokok ilegal untuk mengelabui petugas, para pelaku kerap menggunakan metode manipulasi dokumen dan penyamaran fisik di lapangan, penyamaran manifest pengiriman rokok sebagai komoditas lain.
7: Rokok yang beredar di sini kan banyaknya dari Pulau Jawa, Madura, Jawa Timur. Sementara kami di sini memang di Sulawesi ini lebih kepada daerah pemasaran, distribusi dan pemasaran Sulawesi. Khususnya Makassar ini sebagai pintu masuk untuk wilayah Sulawesi lainnya. Kami tidak hanya melaksanakan tugas di lokasi kami, yaitu melakukan penindakan di daerah pemasaran.
6: Menurut Satya Nugraha, dari 64 penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan barang rokok ilegal tanpa cukai, DJBC Sulawesi bagian selatan berhasil menyelesaikan 27 kasus melalui jalur administratif dengan total denda sekitar 3,5 miliar rupiah yang disetorkan ke kas negara atau penyelesaian perkara melalui ultimum remedium.
0: Polsek Rapocini perketat pengamanan cegah aksi geng motor. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
6: Ulah geng motor di Kota Makassar melakukan konvoi di jalan raya dengan kendaraan berknalpot brong dan melakukan balap liar kerap mengundang kemarahan warga karena mengganggu ketertiban umum, terutama di malam hari. Selain melakukan konvoi dan balap liar di jalan raya, geng motor di Kota Makassar juga melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan panah busur hingga menimbulkan korban luka. Hampir seluruh wilayah di Kota Makassar menjadi lokasi ulah geng motor baik melakukan penyerangan terhadap warga maupun berkonvoi di jalan raya dengan kendaraan berknalpot brong lalu melakukan balap liar. Salah satu wilayah lokasi balap liar dan penyerangan komplotan geng motor adalah Jalan Andi Pangerang Petrani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menyikapi aksi geng motor yang masih meresahkan warga di Kota Makassar, Kapolsek Rapocini Kompol Ismail mengakui wilayah hukum Polsek Rapocini kerap dijadikan lokasi aksi geng motor, baik berkonvoi di jalan raya maupun melakukan balap liar dan menyerang warga di malam hari. Pihaknya terus mengantisipasi aksi kejahatan geng motor di wilayah hukum Polsek Rapocini. Kompol Ismail mengatakan, untuk mencegah komplotan geng motor melakukan balap liar dan penyerangan terhadap warga, pihaknya menempatkan personil di daerah rawan digunakan komplotan geng motor melakukan berbagai aksi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
8: Di tempat-tempat rawan geng motor seperti Petarani, depan Telkom, itu piket pengungsi semua ada di situ untuk mengantisipasi. Karena jangan sampai tidak ada keberadaan anggota di sana, dia melakukan lagi patah lari, melakukan balap liar. Jadi itu setiap jam-jam rawan, ya kita tempatkan personil di situ bersama mobil dinas.
6: Aksi geng motor di Kota Makassar yang melakukan balap liar dan penyerangan terhadap warga kerap mengundang kemarahan warga hingga membubarkannya saat balap liar. Seperti yang terjadi di Jalan Veteran dan Jalan Tinumbu Kota Makassar, warga melakukan penyerangan balik terhadap komplotan geng motor, beramai-ramai keluar rumah menggunakan petasan, membuat geng motor kocar-kacir, melarikan diri, menghindari serangan warga.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
9: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, diamankan seorang pria berinisial HD umur 46 tahun. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kasus tersebut bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban PR umur 40 tahun dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun, setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya. Menurut Rayendra, dalam pemeriksaan, pelaku telah mengakui seluruh perbuatannya. Rayendra mengungkapkan, selain berhasil mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin penggiling adonan yang sebelumnya diambil dari rumah korban. Olehnya itu, HD beserta barang bukti telah diamankan di Polres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kami mengamankan seorang pria berinisial HD 46 tahun. Kasus ini bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban FR dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya.
9: Sementara itu, Rayendra mengajak masyarakat untuk segera melapor dengan menghubungi layanan call center Polri 110 aktif selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.
0: Pasca libur, siswa di Makassar antusias sambut pendistribusian MBG di hari pertama sekolah. Selengkapnya dilaporkan

0: MBG pada hari pertama berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Sebanyak 280 siswa menerima manfaat program tersebut, sementara sekitar 20 guru, tenaga pendidik, dan staf sekolah juga mendapatkan jatah makan bergizi dengan menu yang sama seperti yang diterima siswa.
1: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya di antara mereka, kapan datang MBG? Begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar. Jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
0: Hal yang sama juga terjadi di SMP Negeri 28 Makassar, Pulau Barang Lompo. Guru SMP Negeri 28 Makassar, Abdul Ghafur, menyebut siswa sangat antusias menyantap menu MBG. Menurutnya, asupan gizi dari menu MBG membantu tumbuh kembang anak.
2: Kemungkinan ada pengaruh MBG terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah itu faktor MBG? Saya yakin banyak faktor yang lain untuk itu yang membuat anak. Kalau keluhan dari anak-anak sampai saat ini lebih banyak yang suka. Kemudian menu-menu tertentu ada anak-anak memang tidak sesuai seleranya begitu.
0: Ia berharap tata kelola dapur MBG bisa semakin baik dengan memperhatikan kualitas menu makanan.
3: Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2A Watampone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026. Kembali, Firdaus Ghafar melaporkan.
4: Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2A Watampone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh anggota. Dikatakan dalam proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Diskop UMKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Menurut Ashar, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan modal sendiri sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan koperasi. Lanjut Ashar, hasil penilaian kesehatan koperasi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam melakukan pembenahan agar organisasi semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan para anggota. Selain itu, penguatan modal dinilai berperan besar dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan koperasi memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggotanya.
5: Telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan baik seluruh anggota. Dalam proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Disop UKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan.
4: Ashar menambahkan, melalui kegiatan ini, Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2 Watampone menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola serta menghadirkan pelayanan yang lebih baik demi mendukung kesejahteraan seluruh anggotanya.
3: Tim kickboxing asal Kabupaten Bantaeng borong 15 medali dalam kejuaraan Open Turnamen Kickboxing yang berlangsung akhir pekan kemarin di Makassar. Laporan Zainal Abidin.
6: Tim petarung kickboxing asal Kabupaten Bantaeng yang turut serta dalam kejuaraan Open Turnamen Kickboxing yang berlangsung pada Jumat 17 Juli hingga Minggu 19 Juli kemarin berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan memborong 15 medali dalam kejuaraan tersebut. Prestasi ini menambah catatan positif tim kickboxing asal Kabupaten Bantaeng yang dalam beberapa waktu terakhir aktif mengikuti berbagai kejuaraan di sejumlah daerah sebagai bagian dari program pembinaan atlet. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Kickboxing Indonesia Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, yang juga bertindak sebagai pelatih tim saat dihubungi RRI pada Senin pagi tadi. Hasbullah mengaku bangga atas capaian para atletnya dalam kejuaraan tersebut. Ia menjelaskan, dari total 15 atlet yang diberangkatkan, seluruhnya berhasil meraih medali pada nomor pertandingan masing-masing. Hasbullah menambahkan keikutsertaannya dalam berbagai kejuaraan selama beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari upaya memberikan jam terbang dan pengalaman bertanding kepada para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang olahraga di tingkat yang lebih tinggi.
7: Ada 15

0: atlet yang turun semua pulang bawa medali. Yang jelas itu yang ada kategori ring sport itu 2 orang, yang tatami 13 orang. Ada atlet Muay Thai, saya atlet Muay Thai, saya turunkan sama atlet usus saya. Saya carikan di sini apalagi namanya jam terbang. Karena kalau atlet itu makin banyak jam terbangnya maka makin bagus.
1: Hasbullah berharap dengan semakin seringnya para atlet mengikuti berbagai kompetisi, kemampuan dan mental bertanding mereka akan terus meningkat. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh dari setiap kejuaraan akan menjadi bekal penting agar para atlet dapat terus berkembang dan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar kembali bersama Mori yang menemani Anda di 100% Indonesia. Tentunya kalau sudah 100% Mori gak sendiri dong, pasti ada yang menemani nih. Dan kali ini Mori sudah ditemani bersama Hijrah.
2: Halo Kak.
1: Hai Hijrah.
2: Halo, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik. Hijrah gimana Hijrah?
2: Alhamdulillah juga baik.
1: Alhamdulillah. Sudah Hijrah kemana hari ini?
2: Oh, sudah banyak Kak hari ini.
1: Sudah banyak. Baik. Gimana kalau udah makan siang belum?
2: Udah Kak, udah.
1: Udah makan, yeah. Udah jajan, udah ngopi.
2: Udah tidur.
1: Oh, udah tidur. Wah, enaknya bisa tidur ya. Nah, ini kita mau ajak pendengar juga nih buat bergabung, yeah. Tentunya di line telepon atau WhatsApp di mana Hijrah?
2: Di 0821-3333-9440.
1: Wah, bagus kalau Hijrah cepat ya hafalnya ya. Terus kita juga siarkan ini di live TikTok kita.
2: Live TikTok, jangan lupa nonton di RRI_Pro1Makassar.
1: Iya, oke, itu jangan lupa nih pendengar buat komen-komen ya di TikTok kita.
2: Iya.
1: Dan kalau sudah 100% tentunya kita ada, pasti ada topik.
2: Iya.
1: Dan topik ini pasti sebenarnya lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari,
2: iya sih,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, topik kita hari ini ada apa Hijrah?
2: Kalau uang kembaliannya sisa 500 perak nih, biasanya diikhlasin atau ditunggu?
1: Ikhlasin atau iya. Ditunggu 500 rupiah, 500 itu
2: rupiah.
1: Lumayan ya itu.
2: Lumayan banget sih Kak.
1: Bisa buat tambah-tambah,
2: iya.
1: Buat beli
2: kali 500
1: kali
2: banyak.
1: 500 kali 2000 lumayan bisa beli kopi sasetan. Nah, kalau pendengar sendiri gimana nih kalau kembaliannya sisa 500 iya. Rupiah mau ditunggu atau dibiarkan atau diikhlasin
2: iya.
1: Saja. Langsung saja bergabung di 0821-3333-9440. Oke, ini kita sudah ada penelpon nih yang bergabung. Ada Z di Antang nih. Coba kita tanya dulu. Halo, selamat siang Z.
3: Selamat siang Mori dan
1: Hijrah.
3: 100% Indonesia.
1: Betul.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
3: Yeay.
1: Z, gimana kabarnya Z?
3: Oke, baik kabarnya hari ini.
1: Baik.
3: Baru juga sampai rumah ini.
1: Alhamdulillah. Gimana nih dengan pertandingan Piala Dunianya? Z, tim mana nih? Argentina atau Spanyol nih?
3: Spanyol.
1: Setelah
3: Andalanku kalah apa, tapi juara 3 tahu Inggrisku.
1: Juara pokoknya sekarang andalannya
2: iya.
1: Inggris
2: iya.
1: Dan Spanyol pun juga juara 1.
2: Iya.
1: Berarti
3: Spanyol juga iya. Aku Spanyol.
1: Berarti harus lebih semangat nih karena andalannya menang. Nih ya Z ya.
2: Iya.
1: Baik Z, ini iya. Kita ngebahas Masih, topik di siang
3: apa
1: hari
3: itu?
1: Ini nih.
2: Iya.
1: Topiknya apa Hijrah?
2: Kalau lagi belanja nih, sisa uangnya itu 500 perak, mau diikhlasin aja atau ditunggu kembaliannya?
3: Kak, uang kembalian 500 perak?
1: Iya, iya, betul.
3: Ya, kalau saya sebisa mungkin saya tunggu.
1: Ditunggu. Iya. Ya, lumayan ya 500.
2: Lumayan banget sih.
1: Itu masih bisa beli jajanan.
3: Bukan cuma lumayannya. Sebetulnya ya satu lumayan, yang kedua mengajar bagaimana kita menghargai uang.
2: Iya, betul ya, banget
1: betul.
2: Sih.
1: Itu juga sih.
3: Kalau dipikir sedikit gitu 500
2: iya.
3: Dia, berarti kan
1: kita harus
3: kita menghargai.
1: Betul. Walaupun 500
3: ya, lebih kepada disiplin. Iya, itu kan bagian-bagian seperti itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil, saya kira
1: iya.
3: Seperti itu.
1: Iya, betul. Berarti lebih
3: adakah
1: menghargai ya.
3: Lagu-lagu di pesan
1: ada
3: atau
1: dong.
3: Bisa request lagu?
1: Ada dong, ada lagunya Hello, Pilihan Hati, Rosaku Menunggu, lalu Ribas Lelaki Yang Menangis. Mau lagu apa nih Z?
3: Rosamu saya deh.
1: Rosa, Rosa. Menunggu. Baik, iya. Menunggunya buat siapa? Langsung
3: menunggu.
1: Saja.
3: Menunggu. Iya. Sapa-sapa dulu buat apa? Pak Bobby di iya. Mandar. Mbak Tantri di Pare-Pare, Ros Dana Yasir di Maros, Mbak Uki di Daya. Kawanku Arjuna di Antang. Halo, Cia. Junaidi Anwar, Lupus. Mbak Tantri sudah bertemu Mbak Tantri. Sri Sinta di Minasa Upa.
1: Iya.
3: Kemudian Ica di Bone. Kemudian Bunda Sofi di Pau-Pau kalau tidak salah. Dan semua-semuanya pendengar RRI khususnya yang monitor 100% Indonesia pada siang hari ini, salam kompak selalu dan buat penyiar semua, Mori dan Hijrah, tetap semangat.
1: Terima kasih Zed. Sudah bergabung, sehat selalu. Baik, itu ada Zed di Antang. Ini kita sudah ada lagi nih, Ibu Sinta di
2: Ibu
1: MU.
2: Sinta.
1: Tahu enggak MU apa, Hijrah?
2: Enggak.
1: Minasa Upa.
2: Oh. Kirain tuh apa MU.
1: Ini sudah ada Ibu Sinta. Halo, assalamualaikum Ibu Sinta.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ibu Sinta, gimana kabarnya Ibu?
4: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Bu Sinta, ini Hijrah nggak tahu kalau MU itu ternyata Minasa Upa.
2: baru tahu.
1: Baru tahu. Mungkin dipikir selama ini MU itu apa?
2: Iya, di mana? Jauh sih.
1: Oh, Manchester United.
2: Oh, iya lagi.
1: Jauhnya Ibu Sinta menelpon ya. Baik, Bu Sinta. Nah, ibu-ibu nih pasti wah ini perhitungan sih untuk
2: sering,
1: kembaliannya pasti. Walaupun berapapun nih. Kalau Ibu Sinta gimana nih?
2: Iya, kalau Ibu Sinta nih lagi belanja entah itu di mana, terus uangnya sisa 500 perak nih. Diikhlasin aja uangnya atau ditungguin?
4: Ikhlas.
1: Oh, diikhlas ternyata.
2: Diikhlasin, iya.
1: Iya.
4: Ya 2000 kalau 2000 anunya sudahnya ya ambil saja.
1: Oh, kalau 2000 diambil. Oh, berarti kalau 1000 masih diikhlaskan.
2: Iya.
1: Masya Allah Ibu sih.
2: Iya. Iya.
4: Kalau 1000 2000
1: diikhlaskan
4: saja.
1: Oh, 1000 2000 diikhlaskan.
2: Iya.
1: Oh, berarti harus 5000 kembaliannya
2: baru ditungguin.
4: Masya kembaliannya kan.
1: Atau nggak usah ada kembaliannya Ibu.
2: Iya.
1: Jadi setiap ada kembalian dikasihkan walaupun 20.000.
4: Tidak mungkin juga kak.
2: Cuman 1000-2000 nya aja.
1: Masya Allah. Iya. Semoga rezekinya lancar terus Ibu Sinta. Baik Ibu Sinta, mau pilih lagu apa nih? Mau lagunya Hello Pilihan Hati, terus Lelaki Yang Menangis Ribas.
4: Pilihan hati.
2: Silahkan menyapa Ibu Sinta.
4: Ted, makasih Ted. Sukses selalu nah. Buat ini Uki, Cul, Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Kartika, Rosiana Ayat, Jatam Kamisar, Mama Mario, Pak Junedi, Pak Guntur, Pak Arfan, terus supply-nya kematian itu Esmon, Nurmina Emon, Bunda Sopi, Nasi Salat, Waida Martawat, Rustam, Rustam Piara, apa lagi deh.
1: Pagi, buat semua-semuanya.
4: Juga dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat siang dan jam 9 sore. Salam sehat semuanya. Buat yang juga.
1: Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Itu Ibu Sinta.
2: Ibu Sinta
1: di MU Minasa Upa ya.
2: Iya, Minasa Upa.
1: Tapi ada MU lain tahu?
2: Di mana kak?
1: Maluku Utara.
2: Oh. Iya, awalnya di situ pikirnya kayaknya jauh deh.
1: Oh, jauh ya, sejauh itu
2: jauh banget. Bukan di Makassar.
1: Oh, nyebrang ya dengerin. Baik, selanjutnya kita sudah ada Pak Ahmad Arjuna nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Pak Arjuna.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kalau Parjuna ini dia mengikut saja dari kita. Baik, Parjuna gimana
5: menarik kabarnya, Pak? Menarik temanya, Dik.
1: Iya, menarik sekali. Kalau soal uang nih menarik banget.
2: Iya.
5: Iya. Saya
1: kalau Pak Marjuna gimana?
5: Semua orang suka yang namanya uang ya.
1: Iya sih, semua orang
2: semuanya suka uang, butuh uang juga.
1: Butuh uang betul lagi. Nah, kalau Pak Arjuna sendiri gimana? Mau lebih pilih ditunggu atau diikhlaskan kembali aja 500 rupiahnya?
5: Kalau saya pribadi, saya sesuai dengan kondisinya. Kalau seumpamanya banyak orang daripada terlalu lama saya nunggu, kan biasanya ditawari mau gula-gula atau uang.
1: Iya, yeah, betul.
5: Saya dikasih gula-gula saja deh. Memang ada.
1: Kalau ditawarinya ini bumbu masakan, biasanya kan ada juga bumbu masakan gitu. Tetap mau atau enggak, Pak?
5: Ya maulah.
1: Oh, tetap mau. Yang penting
5: ya lumayan sih. 500 rupiah kali 10 kan dapat 5.000.
2: Iya, oh, lumayan banget.
1: Atau mungkin gini, Pak, dibiarkan dulu, simpan dulu ya sampai 5.000.
2: Terus nanti tagih deh.
5: Kadang-kadang juga itu ada diminta mau didonasikan atau gimana?
1: Iya, juga ada itu, Pak.
2: Sering juga.
5: Saya kalau cuma 200 rupiah atau 400 rupiah saya donasikan saja.
2: Iya, donasikan.
1: Berarti kalau 500 tetap diminta.
2: Iya.
5: Tapi kalau 500 kan gimana ya?
1: Lumayan ya, Pak.
5: Mungkin kalau 500 rupiah ya.
1: Masih bisa berbentuk sesuatu.
2: Iya, betul.
5: Baik. Tapi kalau daripada 500 rupiah nunggu sampai 10 menit, enggak mau nyu saya.
1: Iya, betul. Mending jadi permen atau bumbu masakan. Yang penting jadi kembalian ya, Pak.
5: Iya.
1: Baik, Pak Arjuna, lagunya mengikut saja ya, Pak ya.
5: Oh, sudah disiapkan.
1: Tinggal satu lelaki yang menangis dari Ribas.
5: Saya ikut lagunya sama yang album pertama tadi.
1: Ah, Rosa Menunggu. Baik. Silakan,
2: silakannya apa, Pak?
5: Pertama ada Set Lima Masa, terus kenapa ini Sinta kok semakin mau selesai semakin kecil suaranya?
1: Ibu Sinta di MU, ya mungkin jaringan dari Ibu Sinta, karena dari penelpon yang lain suaranya normal, Pak. Tapi kalau Ibu Sinta memang selalu kalau telepon,
5: suaranya kan agak besar, jadi semakin kesini semakin kecil ya.
1: Mungkin telepon semakin jauh.
5: Ya, semuanya juga sehat ya, Bunda Sophie juga sehat gitu, terus dari Kalimantan, Ama di Kalimantan sehat gitu juga, sama ada di Todopuli juga. Wahida ya, tetap pulih. Terus Samsiar Maesar di Bantaeng, Mbak Tante di Pare-Pare, Pika di Sakban. Terus selamat buat Pak Siwang ya, Spanyol menang tawa. Terus apa lagi nih, Ali Hidayat dan semuanya deh.
2: Iya, semuanya.
5: Mendengar persatu, sehat ke semuanya. Buat Mbak Mori sama siapa ini?
2: Hijrah,
5: semoga tampak cantik selalu ya.
2: Amin.
5: Semoga cepat dapat jodoh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna sudah bergabung. Nah, kalau kita bahas nih, kalau jangan ke sambil menunggu pendengar ya. Kalau hijrah sendiri gimana? Hijrah 500 rupiah.
2: Kayak Pak Arjuna tadi, kalau nunggunya lama ya mending diikhlasin atau diberi kayak gula-gula atau itu masak bumbu masakan. Kalau nunggunya lama kan daripada antri panjang menghabiskan waktu, ya mending. Tapi kalau bisa dibentuk uang, terima. Karena kayak lumayan sih, 500 kali 4 bisa uang parkir
1: 2.000 jadi parkir.
2: Iya, parkir.
1: Iya, lumayan. Dan itu juga walaupun uang koin tetap berarti
2: ya.
1: Iya,
2: berarti banget.
1: Bagi biasanya itu orang-orang yang gunain motor tuh biasanya disimpan di dalam.
2: Iya, sering disimpan.
1: Apa sih namanya, di box motor itu ya, buat parkir.
2: Iya, karena kayak di mana-mana parkir, jadi butuh banget.
1: Iya, betul. Berarti itu berharga ya.
2: Kalau kamu, Ri?
1: Kalau saya sendiri tuh itu tadi tergantung, mungkin hampir sama kayak hijrah. Kalau misalnya memang kondisinya dikasih permen, ya udah permen. Tapi biasanya saya tuh menolak dulu. Menolak dalam arti kata, karena kadang para penjual nih bilang, nggak ada padahal
2: iya,
1: ada.
2: Iya padahal ada.
1: Nah tahu nggak saya itu salah satu trik marketing juga di mana kembalian kayak gitu tuh dibilangnya nggak ada, padahal sebenarnya ada, agar barangnya tetap dijual. Tapi kalau memang kenyataannya
2: nggak ada,
1: benar-benar nggak ada. Karena kalau misalnya kita bilang nih, saya tetap nunggu kembalian. Pasti kalau mereka nggak mau tukar nih, pasti langsung tiba-tiba ada.
2: Iya.
1: Nah, tapi kalau misalnya kita bilang nggak ada, walaupun disuruh tunggu, oh berarti benar nih. Nah, kadang begitu.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya emang lagi buru-buru, ataupun kalau lagi buru-buru kayak Bu Sinta, kayak ya udah deh gitu.
2: Iya juga sih.
1: Semoga kita bisa kayak Bu Sinta yang kayak 1.000, 2.000, ya udah
2: ikhlas aja.
1: Nah, dan nggak tahu nih kalau pendengar yang lainnya gimana? Silakan bergabung dan berpartisipasi langsung di. Berapa hijrah?
2: 0821-3333-9440.
1: Baik, nah ini juga kita sapa-sapa juga nih yang di TikTok. Ada Rule, ada Kak Farudin, Brown Sugar.
2: Brown Sugar
1: siapa ini? Lalu ada Fajar Kurniawan, ada Rencar. Siapa yang rental mobil? Ada Jumiati, ada Parman. Nah ini jangan hanya jadi viewer saja ya. Komen juga dong tentang topik kita. Kalau pendengar gimana nih? Siapa tahu kita punya dapat apa ya namanya? Inspirasi juga. Oh, kalau saya nanti ikhlasin atau bisa dijadikan apa atau gimana gitu kan. Nah, silakan langsung berbagi pendapat ataupun informasinya tentang topik kita kali ini. Di mana kalau pendengar sendiri gimana nih? Kembalian 500 rupiahnya biasanya direlakan atau tetap ditunggu? Langsung saja berkomentar di 0821-3333-9440. Ini ada, kalau di sini namanya Palopo, tapi saya belum kenalan nih, kita kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo,
1: Pak.
2: Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa?
2: Di mana?
6: Oh, dengan Pak Fajar.
1: Oh, Pak Fajar di Palopo. Betul, Pak?
6: Iya,
1: karena di kontaknya namanya Palopo. Dengan Pak Fajar. Bagaimana kabarnya Pak Fajar?
6: Ya, sehat-sehat.
2: Hanya
6: di Palopo tidak pernah hujan.
2: Iya, sama aja sama sih kayak di Makassar.
1: Di Makassar ini kita terik sekali siang hari ini.
2: Sudah lama banget sih enggak
1: hujan. Katanya masih lama lagi menunggu hujan.
2: Iya.
6: Apa topiknya?
1: Oh, topiknya kasih hijrah.
2: Topiknya Pak Fajar nih kalau lagi belanja biasanya itu kan sisa uang 500 diikhlasin aja atau ditungguin?
6: Kalau saya sebenarnya belanja deh. Nunggu uang 500-nya deh.
1: Mau nunggu.
2: Nunggu.
6: Ya. Tapi saya sering belanja itu deh di Indomaret. Sering
1: belanja. Di minimarket.
6: Tapi ini ada ya, bukan bahwa kita pandangin sing uang 500
2: ya. Iya, betul.
6: 5 kali 10 deh kan 5.000.
1: Betul, betul.
6: Iya.
1: Oh, jadi
6: saya,
1: tetap ditungguin.
6: Saya tunggu deh.
1: Baik, Bapak.
6: Tidak ada uang 10.000 kalau tidak ada uang 500.
1: Iya, betul.
6: Iya kan?
1: Iya, berarti
6: juga
1: berarti tetap uang 500 berharga. Baik, Pak Fajar untuk.
6: Maaf ya, dua penyiar.
1: Iya Pak, kalau 100% tuh biasanya kami penyiar persatu bersama adik-adik magang yang membawakan 100% Indonesia Pak. Baik Pak Fajar, silakan menyapa Pak untuk lagu mengikut saja ya Pak ya.
6: Mengikut saja ya, mengikut saja memori. Ke Palopo dek Mori.
1: Insya Allah nanti saya singgah ke Palopo Pak.
6: Musim durian di Palopo.
1: Wah. Wah, ini undangan untuk makan durian.
2: Makan durian ya.
1: Baik, Pak Fajar silakan menyapa.
6: Menyapa. Buat siapa ya, Den Sewang? Terus Ibu Ros di Maros. Dan juga Tika di Sabang. dan semua saja para pendengar Radio Republik Indonesia Madagaskar.
2: Iya, untuk semuanya.
6: Oke, Andi Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hijrah, sebelum kita lanjut lagi nih, penelponnya udah pasti rame. Kalau misalnya Hijrah siaran kayaknya rame deh yang nelfon. Kita beralih dulu, kasih break lagu Rosa dulu buat pendengar. Judulnya Kumenunggu.
2: Rosa.
1: Nah, berarti pendengar harus menunggu kami dulu. Kembali lagi tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih di mana hijrah?
1: 100% Indonesia.
0: Kenapa kok tiba-tiba ngeblank? Kayaknya hijrah belum makan deh kayaknya, atau belum ngemil. Atau belum minum.
1: Ya, kayak kurang anu deh kak, air putih.
0: Itu ada segalun di luar. Dan pendengar yang ingin bergabung bahas topik kita di siang hari ini, silakan langsung saja di
1: 0821333399440
0: atau di live TikTok kita tentunya ya,
1: di RRI_Pro1Makassar.
0: Baik. Ini sudah ada pendengar yang bergabung lagi nih, ada Ibu Wahida.
1: Ibu Wahida.
0: Di Todopuli. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maura dan Mbak Hijra.
1: Halo. Yeay. Apa kabar Ibu Wahida?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ibu, ini kita ngebahas topik nih di siang hari ini.
1: Kalau Ibu Wahida tuh biasanya lagi belanja di supermarket atau di pasar
0: atau di warung.
1: Biasanya kalau uang kembalian sisa 500 perak, biasanya itu ditungguin atau dia kelasin aja deh.
2: Tergantung situasi sih, sama kayak Pak Arjuna tadi. Mm-mm. Cuman akhir-akhir ini sering-sering, apa tuh kalau saya belanja di Alfa atau
0: di minimarket,
2: supermarket itu, iya mereka malah lihat uang kecil. Dia minta tukar.
0: Oh, dia minta untuk
1: Biar bisa tukar.
2: Iya.
0: Oh, uang kecilnya Bu Wahida ya.
2: Kadang saya bawa uang 500 perak itu kan sampai 5.000 7.000 jadi mereka minta tukar.
0: Oh, itu ada baiknya lagi ya. Jadi
2: iya, jadi Ibu Wahida, kalau misalnya ada uang kecil begitu saya simpan buat mereka nih. Kalau belanja saya pakai itu.
0: Oh, disimpan. Iya. Saya kira Ibu Wahida yang ngumpulin uang 500.
2: Tidak, berapa kali mereka butuh uang yang uang per kayak begitu kan, jadi
0: tapi biasanya memang
2: kalau ada saya simpan.
0: Kalau di minimarket memang gitu, biasanya itu uang kecilnya kekurangan.
1: Iya, butuh banget kalau
2: iya, kadang mereka butuh.
0: Jadi memang bagus juga kalau misalnya punya uang kecil atau koin-koin yang misalnya banyak udah numpuk, tukerin aja. Biasanya itu bisa di minimarket terdekat ya.
2: Iya, saya biasa malah pakai itu belanjanya. Mereka lebih suka.
1: Iya, lebih senang biasanya.
0: Kalau kita pakai uang gede nih, uang 50 atau 100, langsung kayak mukanya nyari kembalian lagi nih.
1: Gak ada uang pas nih. Gak ada uang.
0: Apalagi kalau masih pagi-pagi tuh langsung kayak gak ada uang pas.
2: Itu kalau yang di pasar biasa pagi-pagi, atau yang penjual sayur yang ini, yang langganan pagi-pagi itu kan kadang begitu.
0: Biasanya gitu kalau pagi-pagi tuh langsung kalau udah keluar uang merah atau biru langsung bukanya TR ini.
2: Iya.
0: Baik, Ibu Wahida silakan menyapa Ibu.
2: Tadi ada Pak Arjuna, terus tadi ada Pak Fajar ya, salam kenal Pak Fajar. Terus tadi ada Z, salam kenal juga. Terus tadi ada Kasim tadi MU, terus buat Kak Maimuna, ada apa lagi ya, Kak Ina Kristalara, Kak Rasya Yasir, Kak Samsia Maisar, Bunda Sofi, ada Saplay Kak Uli, ada Medical Team, Kak Riko, Kak Roma Mario, Saplay Pak Bobby, Pak Aldi, Pak Arfa, ada Dimas sudah lama tidak muncul ya. Ada siapa lagi ya, Kak Ayani Tasmun bersama Kak Nurmina M. Nur, paling kangen kandaku sayang. Kemarin saya monitor, kemarin dia bilang apa kabarnya. Alhamdulillah kandaku sayang, paling kangen. Terus buat semua fans sampai terkecuali. Selamat sore Mbak Mori dan Mbak apa?
0: Hijra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahida. Nah, telepon dari Ibu Wahida ini mengakhiri perjumpaan saya di 100% Indonesia. Tapi jangan bersedih karena Hijrah masih akan di 100% hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama rekan saya Rizna Supratio yang akan menemani dengan topik yang masih sama. Topiknya apa Hijrah?
1: Kalau kembalian sisa 500 perak nih, mau diikhlasin atau ditungguin?
0: Nah, ini topiknya seru nih. Yeah. Nah, pendengar silakan saja bergabung namun setelah yang satu ini. Dan untuk itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut cek fakta edisi 20 Juli pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Makassar siang ini.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Selamat hari Senin, Senin ceria untuk kita semua.
2: Wow, semangat banget.
1: Luar biasa.
2: Ada apa sih?
1: Piala Dunia 2026 ditutup dengan apa? Kemenangan Spanyol. Oke, jadi buat fans Argentina mohon tahan dirinya. Tidak apa-apa. Kalau katanya yang penting masuk final. Gak apa-apa, juara 2 juga gak masalah ya. Ini pertandingan yang sangat menegangkan tapi sedikit membosankan juga. Selama 90 menit pertandingan berjalan dan hanya 1-0. Mengapa demikian? Padahal ini ekspektasinya adalah akan ada jual beli serangan, kemudian pesta gol seperti yang posisi kemarin 3-4 England versus French. Tapi nyatanya tidak. Hanya 1-0. Dan lagi-lagi yang juga cukup mengejutkan ya, mengejutkan banget ini, pihak-pihak maksudnya Argentina tidak ada shoot ke gawang Spanyol. Jadi benar-benar ini serangannya dari Spanyol ke Argentina aja. Oke lah, ini seru banget sebenarnya, tapi gak apa-apa, kita agak berseberangan dengan tema hari ini.
2: Iya, beda. Harusnya sih temanya kesana ya.
1: Gak apa-apa, kamu mungkin belum merasakan euforia dari menangnya ini ya. Padahal aku udah dari rumah udah bayangin kayak bola nih. Bola lagi nih, ternyata enggak. Oke, kali ini kita bahas apa sih?
2: Kali ini tuh topiknya kalau lagi belanja sisa kembaliannya sisa 500 perak. Karisna biasanya mau ditungguin atau diikhlasin aja? Ikhlasin aja 500.
1: Ini di semua tempat perbelanjaan seperti itu kah?
2: Iya.
1: Oh iya. Di semua. Bahkan warung-warung kecil pun juga seperti itu.
2: Iya, kadang. Tapi kalau warung kecil sih biasanya enggak ya, diusahain. Tapi kalau di pasar sekarang sudah mulai begitu, Kak.
1: Aku enggak relate soalnya pakai kris.
2: Iya sih.
1: Iya.
2: Cuma kan ini untuk para pendengar yang mungkin bapak-bapak dan
1: yang
2: ibu-ibu
1: masih pakai cash gitu ya setiap harinya. Oke deh, kira-kira gimana nih? Kita sapa dulu ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Pak Yani, bagaimana kabar, Tak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca di Sopeng?
3: Cerah.
2: Cerah.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, Pak Ahmad Yani, sekarang topiknya itu kalau Bapak lagi belanja terus kembaliannya itu sisa 500 perak. Mau diikhlasin atau diterima? Diterima, ditungguin.
3: Oh iya. Kalau tergantung, kalau ada diambil, kalau enggak ada diikhlaskan.
2: Oh iya.
1: Kalau saya enggak ikhlas sih Pak Yani. Saya enggak mau ikhlaskan 500 itu juga dapat kecap satu, dapat gula-gula dua.
2: Satu.
3: Oh iya Kak.
1: Iya, kalau saya sih saya tidak dermawan.
3: Iya.
1: Pak Yani nonton Jiki tadi Piala Dunia?
3: Iya.
1: Nonton Ki?
3: Nonton.
1: Siapa kita dukung kah?
3: Hah?
1: Siapa kita
3: Argentina.
1: Dukung?
3: Argentina.
2: Argentina.
1: Oh iya,
2: ya.
1: Oke, baik. Iya. Tidak apa-apa Pak Yani.
3: Kalah Ki.
1: Tidak apa-apa, bukan kalah tahu. Kalau kata kalau katanya fans Argentina ini bukan kalah. Ini hanya posisi kedua. Oke. Lagunya mereka siapa?
3: Lagunya yang ada?
1: Ada Sumpahku Mencintaimu dari Seventeen.
3: Lagunya yang ada?
1: Iya, ada Dia, Vina Panduwinata, Sampai Menutup Mata Mahal Ini.
3: Iya, itu Dia mau.
1: Dia. Dia siapa?
2: Dia siapa?
1: Argentina. Oke, baik. Iya. Iya, salam-salamnya dulu.
3: Jumpa, silakan.
2: Silakan menyapa, Pak.
3: Iya, salam-salam. Yang baru lewat ada Waida Martawati, ada Ajar, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Asar, ada Ama, ada Rosdiana Yasir, Yang Endrawang, Maimunda Ganding, ada Esti sama Tantri, ada Asri Diwotu, Aldi Hidayah, ada

0: Spanyol benar.
1: Famous iya. Spanyol.
2: Kemarin kan sudah kita bahas.
0: Iya dong.
2: Mau enggak mau Spanyol harus menang karena sudah diamanahkan Prancis untuk mengambil.
0: Oh gitu. Ini oh. Agak cocok logi juga, tapi ya udah enggak apa-apa, yang penting Spanyol menang gitu ya.
1: Sudah diamanahkan ya.
0: Sudah diamanahkan. Mm-mm. Ada petuah.
2: Iya, gitu. Diamanahkan. Harus benua biru, benua Eropa ambil kembali.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Di Eropa tinggal lagi di akhirnya ke Prancis atau Inggris.
0: Oke. Baik. Tapi tadi nonton dari awal sampai akhir kah, Kak Tika?
2: Makanya kayak puyeng sedikit.
0: Kayak puyeng ya,
1: kurang tidur
0: kayak, soal nonton bola.
2: Jantung saya tuh kayak mau copot.
0: Oh.
1: Gereget.
0: Kenapa? Agak serem. Ya, gereget.
2: Apalagi kalau di selang, waduh. Pengen masuk, mengusir semua.
0: Oh. Agak ingin ikut campur ya. Tapi gak apa-apa.
2: Insi teknik.
0: Iya benar, excited emang.
2: Saking ini, saking bersemangat kayak gitu.
0: Sama siapa Ki? Nonton. Jadi
2: membuktikan stamina, membuktikan anak muda, membuktikan.
0: Mm-hmm. Sama siapa kita di menonton?
2: Sama kakak, sama bapak, tapi bapakku kayak dimarahi kalau dibilang jamu kok nonton deh, kalau berteriak-teriak aku soal
0: aduh, gak bisa. Bola sama dengan teriak.
1: Iya.
0: Iya dong. Oke deh kalau gitu ya.
2: Sebenarnya mau 3-0 tapi
0: dianulir golnya. Iya. Dianulir. Tidak.
2: Ya sebenarnya tidak ini. Sebenarnya gol kedua, gol pertama itu kayaknya tidak pelanggaran di tepi maklum keputusan wasit.
0: Gak apa-apa, tapi ujung-ujungnya tetap apa?
1: Iya.
0: Spanyol yang menang.
1: Tetap dia juaranya.
0: Iya,
2: tetap dia. Saya cuman ini kritik sedikit kritik sama ini Argentina terlalu kasar sih main.
0: Udah ini dia mainnya kelas Tarkam, ketika dia kelas kampung mainnya ya, udah.
1: Gak suka banget nih.
2: Kalau yang sportif, walaupun kita main kasar, kalau memang tetap kalah.
0: Iya, gitu. Masalahnya tadi di akhir pertandingan pun masih ada kontak fisik gitu. Ini tidak mencerminkan.
2: Iya, soalnya itu tidak mencerminkan banget kelas dunia, apalagi juara pertama.
0: Gitu. Apakah ini Argentina sekelas Atletico Madrid yang kita? Oke, topik kita hari ini bahas apa? Sudah.
1: Topiknya biasa Ibu Tike.
0: Nggak apa-apa, panggil aja.
1: Ketika kalau lagi belanja nih di supermarket atau di mana, kalau sisa kembaliannya sisa 500 perak,
0: nah
1: mau diikhlasin aja atau ditungguin?
0: Kalau aku saya tungguin. Kalau saya,
1: iya. Aku juga sih tim
2: kalo
1: tungguin.
2: Kalau saya sih kalau Risnanya menjual 20.000 pun tinggal nggak pak?
0: Apa disawer kah saya?
1: Besok Kak Risna buka usaha ya.
0: Nah.
2: Tapi kalau di minimarket atau pokoknya di sualayan kamu itu harus ditungguin lah.
0: Iya. Benar sih.
2: Mendisiplinkan
0: betul. Itu kan hak
2: uang
0: kita.
2: Kecil itu tidak boleh dianggap enteng.
1: Iya,
2: kali berapa orang kayak begitu kan itu namanya korupsi kecil.
1: Iya, korupsi kecil-kecilan.
0: Apalagi juga banyak ditemukan yang diganti pakai gula-gula.
1: Enggak.
0: Ada peraturannya dalam undang-undang.
2: Kalau ada kan kalau misalkan kita bayar listrik biasa, terus orang bilang kayak gini, enggak apa-apa miss. Terus saya bilang, tidak boleh begitu.
0: Gak
2: kita
0: boleh
2: itu
0: gitu.
2: harus menghargai sekecil apapun itu harus dihargai.
0: Betul. Jadi memang kalau Katika sendiri tim yang ditunggu ya, sampai kalau emang benar-benar gak ada banget mungkin baru.
2: Tapi kalau belanjanya di pasar, Riz, di pasar kayak penjual-penjual kayak orang kecil, individu kan kasihan juga kan kalau memang ada ya dibelilah, dikasihkan aja.
0: Iya. Oke, gitu ya.
1: Iya. Siap.
0: Ini mau request lagu apa, Katika? Halo. Halo.

0: Kartika?
1: Halo? Kok enggak? Kartika?
0: Loh, Kartikanya ketau.
2: Lagunya ini, ada tadi Seventeen, Sumpah Ku Mencintaimu.
1: Seventeen?
0: Halo? Iya, oke, halo. Baik. Sumpah Ku Mencintaimu. Halo?
1: Halo, Kartika.
0: Halo, halo Bandung.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Lanjutnya menyapa ya?
0: Iya, silakan menyapa.
2: Menyapanya buat Pak Fajar tadi, buat buat Pak Fajar, buat Bu Wahida, buat Pak Arjuna, buat Pak Ahmad Yanita semen bareng istri, buat Kak Bobby di Polman, buat Sul.
0: Iya.
2: Nah, dan semua-semuanya tanpa terkecuali, selamat sore kita semua, sehat kita selalu.
0: Amin.
2: Buat
0: Amin.
2: Rizna,
0: iya,
2: paling cantik bareng Hijrah. Sehat selalu. Lanjut tugas. Makasih deh.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Ada siapa lagi nih yang bergabung? Ah, Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Tetangganya silakan disapa.
1: Halo Pak Aldi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Pak Aldi?
3: Alhamdulillah. Baik-baik saja di Lembang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Lembang gimana Pak Aldi hari ini?
3: Cuaca Lembang gimana Pak Aldi? Alhamdulillah matahari bersinar terang. Panas. Yeah,
0: panas.
3: Kekeringan.
0: Oh iya benar. Pak Kasar juga panas sih, sama aja ternyata.
3: Yang ditemani itu orang Pinrang juga ya?
1: Iya, Pak Aldi. Orang Pinrang.
0: Tuh Pinrang Malebi. Bener gak sih?
1: Bener.
0: Bagaimana kondisinya hari ini Pak Aldi? Apakah tadi juga sudah menyaksikan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Spesial betul ya.
0: Spesial? Spesial gimana?
3: Iya, karena sebenarnya ada dua tema ini.
0: Iya.
1: Iya, benar.
3: Banyak yang membahas deh.
0: Ada side tema, ada tema terselubung. Sebelum ke tema utama kita
1: iya,
0: pakai bridging
1: dulu. Iya.
0: Sayang kalau nggak dibahas ini ya. Gimana? Tadi melihat pertandingannya?
3: Iya, tadi sih sebenarnya namanya juga pertandingan kan.
0: Iya.
3: Ada kalah menang. Iya. Ya. Jadi yang menang ya. Iya, Spanyol, Argentina nomor 2 ya kan.
0: Iya.
3: Kan memang final. Jadi kalau mau menang semua ya.
1: Bukan kan pertandingan namanya kalau menang semua sih.
3: Ya betul.
0: Iya.
3: Jadi kita ini menonton ya. Terus aja.
0: Iya. Cuma Pak Aldi ini dukung Argentina ya?
4: Dukung Argentina.
3: Nggak tahu.
1: Oh, nonton aja. Iya. Yang didukung yang menang.
0: Jadi kayak benar. Oke, enggak apa-apa. Kita tunggu 2030 pasti bakalan lebih menyenangkan dan lebih seru lagi.
1: Mudah-mudahan Indonesia udah
0: join. Masuk. Join, benar. Dia udah lawan Cap Verde nanti. Gimana, Pak Aldi?
3: Kembali ke tema.
0: Oh iya, kembali ke temanya, apa tema utamanya?
1: Oke, temanya kalau Pak Aldi lagi belanja di supermarket kah, di mana? Terus sisa kembalian uangnya tuh sisa 500 perak. Mau diikhlasin aja atau kayak tungguin nih 500 perak?
3: Tergantung situasi, tergantung juga tempat belanjanya.
0: Bagaimana tuh tergantungnya situasinya dan tempat belanjanya?
1: Bagaimana tuh Pak Aldi?
3: Nah, kebetulan di tempat saya ini ada namanya Sedekah Subuh ya.
0: Oh, Masya Allah.
3: Iya, kalau ada uang untuk 2.000, 1.000, itu masuk di celengan itu.
0: Oh.
3: Kalau sudah penuh.
0: Heeh.
3: Dibagikan ke satu tempat pengasuhan di mana kah? Ini kecil-kecil saja loh ya, tapi tiap subuh ya banyak juga.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, jadi kayak
0: mending disedekahkan ya.
1: Iya, jadi kayak berharga banget, harusnya ditungguin nanti. Terus nanti disedekahkan.
0: Oke.
3: Menarik saya begitu.
1: Iya, betul juga sih.
0: Menarik. Oke. Deh, lagunya merequest apa Pak Aldi? Ada lagu dari Seventeen, Sumpah Ku Mencintaimu. Dia dari Vina Panduwinata, Sampai Menutup Mata Mahalini, Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu Iwan Fals, Sepenuh Hati Roni Parulian. Kok kamu ketawa?
1: Enggak, Kak.
0: Ya mana Pak Aldi?
3: Ini Jadi coba itu lagunya yang Fals.
0: Iwan Fals. Antara aku dan kau dan bekas pacarmu. Agak pas, ini
1: iya, ya.
0: Nakal.
1: Oke. Okay. Oke, Pak Aldi, silakan menyapa.
3: Ya. Mas Baito, Eseno, Pak Dini di Pardina, Bu Nisa, dari Selayar, Ali, Pak Yani, Cinta, Isni, Wahida, Bu Dewi, Pak Ustaz, Pak Kaeng, Anaska, Bu Nur, Bu Vita Pulman, Pak Ustaz, dan semua-semuanya mendengarkan.
1: Iya, semuanya.
3: Acara ini berbagai jalurnya di digital lah, manual. Dan saya sekarang mencoba ke WA juga, karena kadang-kadang juga kalau di nomor biasa, apa ya, karena terlupa.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Aldi.
3: Iya. Oke, lebih dan kurang cuma diumumkan ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita terima lagi telepon. Ini sebenarnya ada yang bergabung ya melalui telepon studio kami, hanya saja tidak terdengar suaranya. Jadi pendengar bisa coba beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya di 0821-3333-9440. Oke.
1: Dan juga di live TikTok kita.
0: Boleh dibacain?
1: Iya,
0: komentarnya di... ada siapa yang bergabung juga, boleh disapa-sapa dong.
1: Ada Sonic.
0: Dipegang dong.
1: Ada Sonic. Assalamualaikum Dek Rizna dan Dek Hijra. Waalaikumsalam.
0: Siapa tuh Kak Sonic? Halo Kak Sonic. Boleh dikomentarin juga nih.
1: Top. Ada Hehe sudah bergabung, terima kasih.
0: Curiga itu akun kamu ya?
1: Bukan.
0: Ada siapa lagi tuh? Siapa lagi nih? Bacain semua dong. Ada 1000 yang bergabung.
1: Iya, ada banyak banget nih.
0: Jangan lupa untuk tap-tap layarnya, tap-tap juga
1: layarnya.
0: Terus disebutin namanya, asal daerahnya iya. Juga boleh.
1: Dan boleh komentari topik juga.
0: Ya itu adalah kalau misal ada apa tadi?
1: Kalau kembaliannya sisa 500 yeah. perak, mau diikhlasin atau ditungguin?
0: Iya, yeah, tapi pastikan juga kalau kita nungguin kembaliannya itu emang benar-benar lagi dicari.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan yang kayak kita
1: jangan nungguin keluar, ini terus kayak balik enggak
0: ada, Kak.
1: Iya. Ya udah deh, ikhlasin aja. Tahu gitu kan dari tadi diikhlasin.
0: Wajahnya jahat. Mendalami peran banget iya, ya. Apa in real life juga seperti itu.
1: Tapi rata-rata tadi jawaban dari pendengar tuh di apa? Ditungguin.
0: Iya. Oke.
1: Gitu. Karena emang 500 tuh masih berharga banget sih.
0: Loh, sangat berharga.
1: Iya.
0: Sejuta gak genep sejuta kalau enggak ada 500.
1: Iya.
0: Gitu deh.
1: Makanya berharga banget.
0: Oke, kita jeda terlebih dahulu ya. Pendengar nanti masih akan menemani Anda di 100% Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Seventeen, Sumpah Kumencintaimu.

0: Ih, mau kemana nih Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran bisa internetan sepuasnya?
1: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, nak. Mama lagi ribut banget nih. Orang berarti kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu sih lompat nyebut alatis ya.
4: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
5: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
4: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
5: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
4: Bu, saya mengerti, tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
5: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit, biar urusan saya cepat selesai.
4: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
5: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
4: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 0821 3333 9440. Kenapa melihat-lihat seperti itu?
1: Gak apa-apa. Gak.
0: Kayak udah ngantuk gitu ya.
1: Enggak dong, semangat.
0: Man,
1: semangat.
0: Suaranya aja
1: semangat. Semangat banget.
0: Gitu dong. The real semangat, aku aja ngantuk nih, oke. Ada siapa lagi? Kira-kira belum ada yang bergabung kah? Di 0821 3333 9440. Kalau dari telepon studio kami masih kita coba nih.
2: Apakah...
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Rizya, apa kabar Rizya?
1: Halo, alhamdulillah baik.
2: Kenapa loyo sekali?
1: Nggak loyo dong ibu, semangat.
2: Semangat ibu, saya makan ya.
1: Sudah, alhamdulillah sudah. Kalau ibu sudah makan Ji?
2: Sudah makan.
1: Sudah.
2: Puasa kak.
1: Oh puasa.
2: Iya, Senin kami sih.
1: Oh iya, Senin di Pale.
0: Hijrah jadi. Hijrah jadi. Hijrah jadi yang dipanggil. Hijrah jadi yang dipanggil.
2: Apa kabar Taisna?
0: Nah gitu dong. Alhamdulillah kabar baik Ibu Andi Anissa. Lagi apa Ki ini?
2: Tindro,
0: sore-sore anginnya sepoi-sepoi biasa,
1: yeah.
0: Biasanya. Kasih dulu tahu topiknya.
1: Oke, Bu Anissa. Jadi Ibu Anissa biasa kalau lagi belanja itu sisa kembalian uang itu sisa 500 perak. Nah, itu 500 peraknya mau jadi ikhlaskan atau ditunggui?
2: Ditunggui. Tidak kembalikan gula-gula saja.
1: Yang penting ada kembaliannya di ibu, gula-gula kah atau uangnya?
2: Iya, gula-gula kah? Iya, uangnya mau kah?
1: Iya.
0: Oke, jadi memang lebih memilih untuk ditunggui.
1: Tunggu.
0: Request lagu Ki dulu, mungkin lagunya siapa ini?
2: Lagu apa sih itu?
0: Ada Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu, Iwan Fals, Sepenuh Hati, Roni Parulian, Kesempatan Kedua Tangga, Cinta Jangan Kau Pergi, Sheila Majid, Ada Apa Denganmu, Peter Pan, dan Risalah Hati dari Dewa 19.
2: Tangga.
0: Tangga, Kesempatan Kedua. Gak ada Kesempatan Kedua. Satu kali saja. Siapa?
1: Sapa-sapa Ki Ibu Anissa.
2: Ada suamiku sini. Buat Rato, Nu Alam, Nu Hitmah, Bobby, Yusuf, Aulia, Zul, Indah Sopeng, Ica Ibone, semuanya paling deh.
1: Semuanya, iya.
2: Biasanya buat Pak Hakim, doakan Ibu Anissa.
0: Amin.
2: Buat Isna. Apa lagi?
0: Masa dilupa nah, tadi semangat sekali.
2: Panjang umur Ki.
1: Amin.
2: Cepat nikah.
0: Amin. Kau yang itu hijrah mau sekali Mi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, ada siapa lagi nih kira-kira yang bergabung?
1: Siapa ya?
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Oh tidak ada. Oke deh. Jadi gimana? Pada akhirnya kedudukan berapa nih?
1: Udah banyak banget sih.
0: Dan rata-rata emang memilih untuk menunggu.
1: Ditunggu, iya.
0: Kayaknya terbiasa
1: untuk menunggu.
0: Oh, kita tanya beliau. Beliau ini kalau misal belanja terus ada kembali 500 rupiah,
1: iya.
0: Lebih memilih untuk menunggu
1: atau diikhlasin
0: aja, didonasiin.
1: Menunggu juga.
0: Menunggu kelihatan sih emang kebiasa. Pertama, Gak mau rugi. Nah, kedua emang kikir aja. Ketiga, ya mengedepankan tanggung jawab dan hak dari penjual dan juga pembeli. Itu kebiasaan-kebiasaan memberikan kembalian dengan permen ataupun jajanan. Itu udah ada peraturannya dalam undang-undang, itu tidak diperbolehkan. Itu bersifat ilegal dan memang harus lebih banyak lagi edukasi sih ke masyarakat. Karena kalau misalnya kita dikasih kembalian nih berupa gula-gula dua gitu kan misal, apakah itu bisa kita jadikan atau dikonversikan untuk beli? Kan gak bisa.
1: Jadi nanti kalau kita datang, uang kita nih 4.500, belanjanya 5.000. Kasih aja gula-gula yang kemarin. Kayak ini nih 500.
0: Kan? Padahal gak bisa, kayak gitu. Ini ada oke lah. Baik, saya sangat bersemangat.
1: Semangat banget.
0: Cuman ngantuk dikit aja. Oke, maaf. Biasanya juga ini sih, kalau belanja itu yang jadi persoalan kayak digenepin.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sering banget.
0: Kayak misal
1: 10.900. Nah, jadi kayak 11.000.
0: Nah, gitu-gitu. Menurut Hijrah sendiri gimana kalau situasi?
1: Menurut aku sih itu korupsi kecil-kecilan ya. Secara enggak langsung. Kenapa sih enggak sempat kita punya uang yang segitu atau pakai kiris kan sekarang?
0: Iya, benar.
1: Jadi kan enggak harus dibulatin.
0: Ini juga siapa ya namanya? Literasi keuangan. Kok literasi keuangan sih? Digitalisasi keuangan. Maksudnya digitalisasi keuangan, jadi udah saatnya kita adaptasi juga gitu dengan kecanggihan, dikit-dikit keris. Tahu nggak ada culture shock temanku?
1: Apa tuh?
0: Yang pernah pergi jalan gitu. Disclaimer, temen aku cewek ya. Dia tuh pas ke Makassar, kita pergi makan, kita pergi main, dan dia lihat kayak dikit-dikit keris, dikit-dikit keris. Agak culture shock untuk dia karena di tempat tinggalnya itu masih jarang,
1: jarang
0: seperti itu. Kalau kamu ngerasa juga?
1: Kalau di Makassar, iya sih rata-rata. Bahkan tukang parkir juga sudah pakai.
0: Ah itu kaget banget. Jujur itu kaget.
1: Padahal biasa alasan pak nggak ada uang cash. Ih kaget. Kayak ibunya padahal cuma ini doang kan basa-basi aja sih kayak nggak ada uang cash.
0: Itu juga. Kalau parkir kita bayar sekian ribu tapi sesuai dengan apa yang kita dapatkan sih gak masalah.
1: Gak masalah banget.
0: Bisa kita dimintai kalau di event-event kan kadang 5.000.
1: 5.000.
0: Ya. Kalau 5.000 pun tapi helm kita aman gak kena basah. Terus kalau kita mau keluar dikeluarin motornya, mau nyebrang diseberangin.
1: Betul. Itu gak ikhlas banget.
0: Tapi kalau ada nih tiba-tiba tukang parkir yang kita datang ini gak kelihatan orangnya.
1: Iya, tiba-tiba pas mau balik
0: dia udah pegang belakang motor kita. Jadi kayak lah maksudnya gimana ya, Pak?
1: Atau datangnya dari mana nih tiba-tiba banget?
0: Benar.
1: Iya, serem banget.
0: Dan parahnya lagi kalau misal kita enggak ngasih, dia marah.
1: Iya, nyolot.
0: Ya, itu sering.
1: Sering banget.
0: Dan sangat mengganggu kalau dia ada di anjungan tunai mandiri atau ATM.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Betul banget.
0: Bayangin kita gini, ya ampun, ini sedih banget sebenarnya. Ini sedih banget. Kita ambil uang 100.000 nih.
1: Iya.
0: Harusnya nih uang utuh nih 100.000. Udahlah akhir bulan gitu kan.
1: Iya.
0: Ternyata tiba-tiba harus dipotong 2.000.
1: 2.000.
0: Sisa berapa? 98 gitu loh.
1: Dikek, aduh.
0: Tolong ya.
1: Terus kalau uang gitu kan udah pecah pasti gampang banget. Ini.
0: Oh enggak, kamu aja sih berarti.
1: Tapi emang sih, semua pasti pendengar juga gitu.
0: Uang kalau udah jadi pecahannya lebih kecil nominalnya itu pasti gampang
1: banget.
0: Abis atau enggak uangnya aja yang dikit.
1: Iya bisa jadi
0: sih. Maksudnya saya.
1: Aku juga sih.
0: Iya.
1: Anak kos.
0: Iya relate. Benar. Curhat ya kita jadinya. Ini gak ada yang mau bergabung lagi.
1: Ayo dong
0: 21. Tapi udah lewat 54 menit juga. Sudah harus pamit undur diri.
1: Iya sayang banget. Padahal masih semangat banget
0: Enggak bohong. Jangan gak semangat.
1: Enggak dong. Semangat banget. Cuman
0: semangatnya pas di akhir.
1: Cuma terbatas waktu.
0: Enggak sih. Stop being lying ya.
1: Iya ada nih yang komen-komen di TikTok.
0: Apa katanya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam kenal dari Almahera, dari Karisna dan Adik Hijra. Allah, halo, salam kenal.
0: Salam kenal juga. Iya. Masya Allah. Itu namanya Almahera atau dari daerah Almahera?
1: Iya, dari Almahera.
0: Oke. Baik, lengkap sudah ya perjumpaan kita di 100% Indonesia. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Semoga senantiasa sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan di musim kemarau ini tentunya rajin-rajin minum air putih.
1: Iya, betul.
0: Terus konsumsi makanan yang sehat juga,
1: sehat.
0: Sayur jangan lupa. Air kelapa juga boleh.
1: Iya.
0: Bagus. Oke. Kamu ada pesan-pesan?
1: Enggak.
0: Udah ngantuk banget kamu nih. Ya udahlah, enggak apa-apa ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Karisna telah menemani Hijra mengajarkan banyak.
0: Kamu mau kemana sih? Kamu mau penarikan di KKN kah?
1: Enggak. Masih semangat, masih full energi untuk tetap di sini. Jadi enggak mau cepet-cepet penarikan.
0: Oh iya, agak peres tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Okay. Dan selamat juga bagi semua
1: pendukung
0: pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Semoga perhelatan Piala Dunia 2026 ini menjadi pengalaman yang menyenangkan tanpa harus ada berselisih paham. Karena namanya olahraga pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Kalau saya pun ya, England itu tetap di hati saya.
1: Tetap ya.
0: Jadi promosi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

jelas membuat aku sakit.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif UMKM Bicara untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran kami pendengar dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami terkhusus YouTube yang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, UMKM Bicara pada sore hari ini telah menghadirkan narasumber kita, ada Bapak Bahrul Ulum Ilham PhD. Beliau ini merupakan konsultan PLUT Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan yang siap untuk kita ajak berbincang mengenai sinergi Hexahelix untuk UMKM naik kelas. Assalamualaikum Pak Bahrul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman ya, Pak ya?
2: Aman, aman, lancar.
1: Lancar, tidak terjebak macet kan ya?
2: Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah.
1: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Pak Bahrul ya telah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Ini dari judulnya menarik, ada Hexahelix.
2: Iya.
1: Untuk bisa lebih lanjut nanti kita bahas, boleh terlebih dahulu ini dijelaskan apa sebenarnya konsep dari Hexahelix itu sendiri Pak Bahrul?
2: Iya, Hexahelix ini sekarang udah mulai banyak diperbincangkan. Mm-hmm. Sebenarnya udah berapa lama ya, kalau Hexahelix ini sebenarnya pengembangan dari konsep kolaborasi sebelumnya. Jadi dulu kita mengenal triple helix.
1: Okay.
2: Ada mm-hmm. akademisi, ada kemudian businessman dan government ya. Mm-hmm. Kemudian sering waktu berkembang ada quadrahelix, ada 4 komponen.
1: Yeah.
2: Kemudian berkembang penta. Penta itu justru orang melihat bahwa media harus masuk.
1: Oh, kolaborasinya jadi, ada media di
2: ada
1: dalamnya. Media,
2: jadi ada akademisi, kemudian mm-hmm. businessman, pengusaha, government, community, mm-hmm. komunitas dan media.
1: Okay.
2: Tapi sekarang Hexahelix ini tambah lagi bahwa sebaiknya harusnya ada agregator. Agregator itu dia bisa dalam bentuk platform digital atau dia kemudian itu lembaga yang bisa mengikat, yang bisa menghubungkan semua. Itu ada agregatornya di situ. Ada juga biasanya bahwa itu dalam konteks kalau UMKM juga dia masukkan itu lembaga pembiayaan juga ya yang mensupport, jadi mengagregasi semua komponen itu. Nah, dalam konteks ini kan kita bicara tentang UMKM naik kelas.
1: Iya.
2: Jadi
1: benar.
2: Intinya adalah ketika kita bicara UMKM hari ini yang butuh memang support untuk bisa scale up, mm-hmm. bisa naik kelas, memang itu tidak bisa ketika berjalan sporadis program itu masing-masing.
1: Iya, benar-benar.
2: Makanya kita selalu bicara butuh ada kolaborasi. Nah, mm-hmm. kolaborasi yang ideal itu ketika ada Hexahelix. Hexahelix itu ada akademisinya,
1: yeah.
2: kampus mm-hmm. ya, itu kan kampus. Tidak terhitung itu hasil-hasil riset, penelitian-penelitian.
1: Untuk pengembangan ke depan gitu ya, Pak ya.
2: Hmm. Itu kan hasil-hasil riset ini berarti ada begitu banyak konsep sebenarnya ya, yang betul, bisa betul. Dihadirkan betul, di kampus. Betul. Kemudian ada businessman, pengusaha. Maksud saya ini pengusaha-pengusaha yang udah cukup besar, ada asosiasinya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini kan menjadi enabler sebenarnya. Dia bisa memfasilitasi usaha-usaha mikro kecil ya, ya untuk sama-sama bertumbuh. Kemudian ada komunitasnya. Jadi kan ada banyak komunitas-komunitas sekarang ya yang bertumbuh
1: banyak,
2: di masyarakat yang menghimpun komunitas kreatif, mm-hmm. yang menghimpun teman-teman UMKM. Mereka juga berkomunitas. Jadi ini kemudian penting juga. Kemudian government yang memberikan regulasi. Kebijakan dan lain-lain. Kemudian media ini kan expander ini. Kalau dengan acara seperti ini kan
1: betul.
2: Luar biasa. Jadi RRI bisa kemudian mengundang, mm-hmm. bisa mengkolaborasikan semua. Dan yang berikutnya itu kita bicara agregatornya.
1: Itu tadi
2: agregatornya
1: ya.
2: Tadi yang mengikat tadi itu ya, yang bisa mengagregasi.
1: Mm-hmm.
2: Apakah kita di situ ada platform digital yang bisa memanfaatkan itu? Kemudian bisa juga dalam bentuk lembaga. Misalnya ya. Misalnya lembaga pembiayaan atau supporting keuangan, mm-hmm. yang bisa menggerakkan semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya konsep dari Hexahelix. Itu ada enam yang berkolaborasi. Oke. Tapi kalau kita menarik ke belakang tadi dari triple helix kemudian juga quadrahelix itu selama pelaksanaannya seperti apa Pak?
2: Memang masih penuh banyak tantangan. Sebenarnya kita kan selalu bicara juga ekosistem, tapi di lapangan ternyata tidak mudah juga ya.
1: Oh, kita, apanya Pak yang ini
2: biasanya itu bagaimana semua pihak ini merasa penting, merasa perlu, ada kesadaran. Yang penting kan aware dulu bahwa kita gak bisa kalau bergerak sendiri-sendiri. Kita tahu lah kan negeri ini kan kadang juga ego sektoral.
1: Ego sektoralnya ada ya berarti.
2: Dari dulu kan kita kadang bicara begitu juga Jadi itu kadang yang begitu. Dan biasanya itu ini bisa terjalin ekosistem ini kalau ada ya bahasa kita ada yang menjahit biasanya.
1: Oh.
2: Ya setidaknya Bisa menghubungkan ya. Misalnya apakah itu fungsi-fungsi dari governance misalnya yang bisa mengundang kita semua atau apa.
1: Iya betul.
2: Karena itu kadang jadi kendala. Jadi ya lagi-lagi kadang kita sporadis aja bicara UMKM semuanya punya program.
1: Iya.
2: Tidak ada titik temu yang mengikat. Andaikan ini bisa lebih dikolaborasikan, bahasa yang biasa juga diangkat itu ekosistem. Ekosistem itu kan semua pihak ini kan saling menghubungkan, ada keterkaitan, saling support. Cuma memang tidak semudah juga yang kita bicarakan. Kadang di lapangan.
1: Betul.
2: Ya itu ya. Ya masih ada beberapa kendala ya juga kadang untuk kolaborasi ini.
1: Nah, kalau seperti itu dari penjelasan Pak Bahrul, memang kalau kendala itu selalu ada begitu Pak ya. Karena kan melibatkan banyak orang. Belum lagi tadi ada ego sektoralnya juga terlibat di situ. Kemudian dengan Hexa Helix, berarti kan bertambah nih pihak-pihak yang ikut berkolaborasi. Apakah tidak akan semakin besar juga tantangannya?
2: Memang tantangannya pasti akan makin besar ya. Sebenarnya justru mengapa ini makin urgent ya? Karena memang zaman itu menuntut itu. Kita kan ingat ya, kita kan dulu pasca COVID itu kita masih kenal namanya VUCA ya.
1: Apa itu Pak?
2: Yang volatility, uncertainty, kemudian complexity, kemudian ambigu. Okay. Artinya membincang dunia yang makin makin tidak bisa ditebak ya. Kondisi-kondisi yang memang menuntut adaptability, beradaptasi. Tapi kan sekarang makin orang nyebutnya sekarang malah ada namanya era bani. Bani itu kan brittle, rapuh. Rapuh maksudnya itu setiap saat dunianya kan makin tidak apa ya, rapuh, mudah patah atau apa ya. Kejadian di Selat Hormuz itu misalnya ada ditutup itu kan seluruh dunia berdampak. Kita gak pernah bayangkan. Jadi makanya disebut brittle. Tiba-tiba misalnya gonjang-ganjing Timur Tengah, rupiah naik. Kan mempengaruhi semua itu. Jadi itu kemudian ada kondisi sekarang itu ini anxiety. Makin orang makin FOMO, itu kan sekarang begitu kan. Dunia kita dibawa gelaran Piala Dunia aja ini kan makin ini tuh banyak. Kita lihat itu komen-komen itu. Memang dunia seperti itu hari ini. Kemudian berkaitan dengan non-linear. Non-linear itu kita enggak bisa lagi sekarang itu pakai prediksi-prediksi yang terukur seperti apa, makin tidak linear memang dan incomprehensif. Makin kadang kita enggak bisa membaca seperti apa. Artinya ketika dunia makin kondisinya seperti itu, kalau kita makin tidak bersama, kalau kita tidak makin berkolaborasi, memang akan makin berat. Makanya di sini memang dituntut salah satu tantangan memang kolaborasi. Dan kolaborasi itu memang akan makin melibatkan banyak pihak. Dan kan sekarang dunia hari ini kan orang juga makin connected ya. Makin terhubung. Gak bisa lagi kita hebat sendiri ya. Hanya orang-orang yang bisa terkoneksi, bisa berkolaborasi, yang saya kira bisa eksis. Jadi tantangannya makin berat, tapi dunia memang menuntut itu. Jadi ya satu sisi memang kolaborasi atau bangun ekosistem ini jadi tuntutan sebenarnya.
1: Oke, menarik. Dari penjelasannya ya bahwasanya memang ternyata kondisi saat ini sudah menuntut untuk kolaborasi itu berjalan, membangun ekosistem yang baik. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri begitu ya. Harus ada keterkaitan gitu. Nah, kalau dari segi UMKM-nya sendiri Pak Bahrul, apakah memang dengan adanya Hexa Helix ini dianggap ataupun nantinya bisa benar-benar membantu agar naik kelas gitu?
2: Ya harusnya seperti itu. Misalnya isu ini, misalnya kan kita sekarang itu ada isu misalnya akselerasi digital ya.
1: Nah, iya.
2: Akselerasi digital misalnya untuk perluasan pasar, betul, kemudian betul. UMKM bisa ekspor misalnya. Mm-hmm. Itu kalau UMKM-nya dibiarkan sendiri tanpa ada supporting tadi beberapa pihak itu akan kesulitan. Tapi ketika semua saling support, pemerintah menyiapkan regulasi yang mensupport,
1: iya.
2: Kemudian ada asosiasi pengusaha yang siap jadi bapak angkat mendampingi misalnya, mm-hmm. Kemudian komunitasnya kemudian bisa memayungi UMKM-UMKM, kemudian akademisinya, riset-risetnya,
1: yeah.
2: Bisa kemudian diimplementasikan, dipakai untuk UMKM, terangkat daya saingnya. Ada lagi RRI media yang mengekspansi sebagai

0: Ini kan harusnya dikolaborasikan. Anda perlu saya paksakan bahwa ini saya yang selesaikan. Ini ada yang expertise-nya di situ, yang dia memang jagonya di situ. Kita berikan misalnya. Kemudian kita supporting apa? Jadi kita hanya bertanya apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa support untuk bersama-sama pada tujuan yang sama. Kalau itu dibangun kesadaran itu, saya kira untuk kolaborasi itu tidak akan sulit sebenarnya.
1: Oke. Nah, kemudian kalau di Sulawesi Selatan sendiri nih Pak Bahrul, apakah memang semua pelaku UMKM sudah mengetahui konsep dari Hexa Helix ini atau juga masih dalam tahap untuk mengedukasi begitu?
0: Iya, kita masih selalu mengedukasi. Sebenarnya edukasi ini kan lebih ke bangun kesadaran bahwa memang kita harus bersama-sama, bertumbuh bersama ya. Tapi ya lagi-lagi ini kembali ke penyadaran sebenarnya. Jadi UMKM-nya pun itu harus menyadari bahwa dia tidak bisa sendiri tentunya. Dan biasanya UMKM itu kan mereka ada yang wadahi, ada asosiasi. Jadi kita biasanya gandeng ke asosiasinya. Jadi UMKM-nya ini jangan kita jadikan objek ya. Mereka sebenarnya jadi subjeknya juga yang sama-sama. Jadi memang tantangannya juga adalah bagaimana berkaitan dengan mentality ya, jiwa entrepreneur-nya. Karena ada juga UMKM memposisikan dirinya sebagai objek. Pokoknya saya harus dibantu deh. Pokoknya saya kalau ke dinas ini harus dapat bantuan ini, dapat ini. Jadi padahal itu kan supporting itu jangan hanya selalu yang sifatnya diberikan ya. Kalau dia bisa kemudian punya perencanaan bisnis yang baik, dia kemudian juga mau bertumbuh, pasti akan disupport juga sama yang lain. Jadi kalau dari sisi sosialisasi sebenarnya kita nggak spesifik bahwa jargon-jargon Hexa Helix, anda sampai sedetail itu juga. Intinya kita bilang bahwa ini harus kita sama-sama, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Ayo kita saling support, saling bantu. Jadi memang harusnya sih ada mapping juga. Di Makassar ini kan ada begitu banyak lembaga yang sebenarnya itu mensupport UMKM. Kami di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ada misalnya Badan Standar Nasional, ada di Makassar, ada beberapa balai diklat, ada kemudian lembaga-lembaga swasta yang mensupport untuk pengembangan IT, ada kemudian pengusaha-pengusaha yang bisa jadi bapak angkat, banyak sekali sebenarnya. Tapi ketika ini berjalan sporadik, tidak terpola, ya isunya semua sama kan, semua sekarang pada bicara UMKM naik kelas ya.
1: Betul.
0: Lembaga-lembaga
1: selalu
0: semua
1: di bawah itu diusung kemana-mana.
0: Tapi ya pertanyaannya implementasinya seperti apa? Nah itu sih pertanyaan yang harusnya ya terbangun awarenya tadi itu, awarenessnya tadi, sehingga kita bisa bergerak lebih terpola ya dan berkolaborasi.
1: Oke, jadi memang seharusnya dari pelaku UMKM-nya sendiri ini harus bisa terbuka begitu ya,
0: ya
1: bergabung dengan
0: juga
1: komunitas. Betul. Kemudian juga bisa survive sendiri begitu Pak Bahrul ya.
0: Ya, cari peluang-peluang. Artinya kan memang ada beberapa hal itu yang memang pemerintah harus support langsung ya.
1: Okay,
0: jadi memang ada seperti itu kan, memang peran pemerintah memang. Tapi itu harus dibarengi dengan mentality, dengan jiwa entrepreneur. Karena memang UMKM kita itu memang harus disupport langsung ya. Jadi misalnya sekarang di Kementerian UMKM itu ada program namanya Prokesra. Prokesra itu tahun ini ya, itu ada semua, dulu namanya kartu usaha sebenarnya. Jadi ada yang afirmatif, ada yang produktif. Yang afirmatif itu memang ada usaha-usaha yang memang itu butuh bantuan langsung. Karena dia butuh untuk usahanya bisa berjalan, ya harus dibantu dalam untuk peralatan, ya modal awal. Tapi ada juga yang sifatnya itu produktif. Jadi produktif itu memang dia bukan dalam bentuk kayak BLT langsung ya, bantuan langsung tunai bukan. Tapi memang lebih ke capacity building-nya, bagaimana kemudian dari sisi pengembangan IT-nya misalnya. Jadi ya UMKM-nya juga. Karena kalau bicara naik kelas, kalau UMKM-nya sendiri tidak mau naik kelas kan problem juga ya.
1: Nah, ini kalau bahas lebih lanjut mengenai UMKM naik kelas. Ini sebenarnya naik kelasnya dimaksudkan di sini itu seperti apa Pak Bahrul nih? Selain tadi akselerasi ini ya, digital gitu kan. Apalagi sebenarnya bisa jadi indikasi?
0: Ya, UMKM naik kelas itu memang ada banyak definisi ya, ada banyak batasan. Walaupun juga kalau saya lihat referensi belum ada juga itu tadi, naik kelasnya bagaimana, dia naik kelas ke kelas berapa itu.
1: Nah, betul.
0: Tapi kami biasanya buat itu begini, di pendampingan memang ada batasan-batasan, ada kriteria

0: kriteria kita anggap naik kelas. Jadi kita bukan hanya mengacu ke skala usaha. Kalau bicara kriteria UMKM itu kan ada yang mikro, ya, ada yang kemudian kecil, ada yang menengah. Benar. Itu kalau ngacu ke PP7, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, itu kan lebih ke mengarah ke aset dan omset. Misalnya mikro itu maksimal omsetnya 1M, aset di luar tanah bangunan 1M ya, omset setahun 2M misalnya. Tapi kalau kita pakai kriteria itu akan sangat sulit untuk dikatakan naik kelas. Makanya kriteria ini kita breakdown menjadi beberapa kriteria. Jadi kalau kami misalnya di Pelut itu kita bagi menjadi calon pengusaha, pengusaha pemula, pengusaha bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalnya calon pengusaha itu memang dia masih sebatas ide, ada motivasinya berwirausaha, ibarat inilah terpapar virus kewirausahaan,
1: ya, ikut seminar, mau ikut,
0: saya mau pokoknya buka usaha ini, itu betul. Pendampingan gimana supaya yang menggebu-gebu ini ini dia kemudian bisa lebih terarah. Jadi pendampingannya itu bukan hanya dari sisi manajerial tapi juga orangnya. Jadi pendampingan dari sisi orangnya, kemudian dari sisi manajemen bisnisnya. Kemudian juga ada dia pada tahapan rintisan. Jadi misalnya masih di bawah 6 bulan ya, dia udah tadi, udah mulai ini, udah mulai buat produk. Tapi produknya juga kan mungkin masih perlu banyak perbaikan ya, masih coba pasar misalnya. Nah itu juga kita coba untuk kasih penguatan juga pendampingan. Nah setelah itu ada fase dia mulai bertumbuh. Bertumbuh itu dia udah lewati fase survival, dia bisa bertahan. Akhirnya dia udah mulai temukan pasarnya ini. Ya biasanya itu dia udah capek di atas 2-3 tahun ya, di situ. Dan ada juga yang berkembang, dia harusnya scale up. Jadi scale up itu dia udah mulai buka cabang ya. Jadi biasanya sih kita buat indikator yang sederhana aja, dari usahanya yang belum formal, apa non formal jadi formal, belum punya izin edar, kita lengkapi fase-fase tadi dengan beberapa indikator, legalitas kah, pasar kah, aset kah, omset kah, yang penting dia meningkat. Jadi kami bagi-bagi seperti itu. Jadi bukan hanya naik kelas itu hanya dari sisi berapa aset dan omsetnya, tapi kita breakdown menjadi beberapa tahapan tadi.
1: Seperti itu ya. Jadi memang kalau dari si penjelasan naik kelas itu sendiri lebih kompleks ya ternyata Pak Baro ya.
0: Jadi kita buat memang ada juga yang buat kriteria beda ya, tapi coba kalau kami di pembinaan dan pendampingan coba buat juga seperti itu supaya lebih terarah ya.
1: Ini juga yang penasaran, kalau di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ya, kita lihat banyak pelaku UMKM gitu, bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Kalau di telaah lebih jauh, sebenarnya apa yang masih menjadi problem juga bagi para pelaku UMKM ini sehingga mungkin usahanya masih terkesan stagnan di situ-situ aja?
0: Ya, kalau kembali yang tadi yang saya sampaikan di awal, memang ketika bicara problem UMKM memang ada dua sisi ya, dari sisi manajemen usahanya, kemudian yang kedua dari sisi orangnya. Kalau sisi orangnya ini sebenarnya entrepreneurship-nya yang dibangun. Karena sebenarnya bicara UMKM itu kita tidak hanya bicara bagaimana misalnya dia bisa ada, bisa jualan ya, bisa menghitung biaya, tapi kan lebih utama itu memang dari sisi orangnya dulu, entrepreneurship-nya. Karena kita memahami sebenarnya pelaku usaha itu dia tidak akan melampaui kapasitas dirinya. Artinya gini, kalau dia mau scale up, naik kelas, dia harus memantaskan dirinya sebagai entrepreneur, sebagai seorang wirausahawan. Makanya beda itu kan sebatas dia pedagang, dia pebisnis atau entrepreneur. Karena entrepreneur itu kan mentalitinya, jiwanya, inovasinya. Jadi kita tidak sebatas dia dagang atau jualan, apa yang kita sebut sebagai UMKM. Bagaimana dia menjadi entrepreneur, dia jadi pengusaha yang berpunya jiwa wirausaha, mentality tadi. Jadi tantangannya memang biasanya sih kalau saya lihat bagaimana menyiapkan dulu orangnya. Cuma kan memang kalau bicara ini kan kita lebih banyak menekuni dunia usaha ini kan karena keterpaksaan. Tidak ada bicara lain toh, lapangan kerja susah, akhirnya lebih bagus saya jualan deh. Akhirnya tidak menyiapkan diri untuk bagaimana buat produk yang inovatif. Dan akhirnya ya bagi mereka yang penting saya bisa makan. Ya hari ini ada penjualan yang penting.
1: Nah, saya. Iya, Pak Bahrul, konsep yang seperti itu UMKM ini saya pernah juga baca ya, begitu di media sosial pun banyak yang membuat konten mengenai UMKM ini, menyadarkan bahwa saya ini terkadang pelaku UMKM itu menjalankan usahanya bukan untuk membangun investasi, maksudnya membangun kestabilan perekonomian ke depan, tapi hanya untuk memastikan hari ini dia ada pemasukan.
0: Iya. Gitu. Dan itu memang yang paling banyak. Kenapa? Memang kan kondisi ekonomi juga kan tidak baik-baik amat juga ya. Akhirnya ya saya inilah artinya lebih ke terpaksaan. Sebenarnya kalau bicara entrepreneur itu dia bicaranya peluang, bukan karena terpaksa, tapi dia punya sudut pandang, dia punya lihat peluang-peluang, dan dia take action. Itu saja sebenarnya kalau kita mau baca referensi entrepreneurship. Kalau saya ya mau dirangkum ya tadi itu ada peluang, kemudian ada visi jauh ke depan, kemudian take action. Itu aja kan sebenarnya. Kalau hari ini anak-anak muda itu kan terbuka lebar luar biasa. Era berkelimpahan informasi.
1: Betul, betul.
0: Ada AI mau buat desain apa, mau buat ada semua. Betul, tinggal take action-nya aja kan. Dan dia bisa inovatif. Tapi kan kembali lagi ke generasi mudanya. Apakah dia punya jiwa itu, peluang itu dia kemudian tangkap, dia kemudian take action atau tidak. Dan memang ada memang perbedaan ini juga sih, memang generasi merespon itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Makanya kan ada ada kan pembagian itu, ada Gen Z, ada mungkin Alpha sekarang ya, atau di bawahnya setelah Alpha apa?
1: Beta.
0: Beta.
1: Beta generation sekarang sudah masuk.
0: Iya, iya. Jadi memang ya ada memang pembeda gitu. Ya kita yang milenial ya, ya itu kan beda pastinya. Itu juga sih.
1: Jadi dengan kelimpahan informasi pun itu penerimaannya di setiap generasi, bahkan person-personnya itu kan berbeda bagaimana cara memanfaatkannya, gitu ya.
0: Jadi yang punya jiwa entrepreneur ya itu peluang, dia punya visi jauh ke depan dan take action. Makanya banyak Gen Z, Gen Alpha yang bisa menghasilkan pendapatan luar biasa.
1: Betul.
0: Karena dia dapat itu kan,
1: manfaatkan
0: itu. Setuju. Tapi ada juga bingung mau apain ini dengan malah terbawa, malah tadi yang malah itu tadi anxiety, hanya jadi FOMO, malah kayak hampa gimana hadapi hidup ini, karena enggak melihat itu sebagai sebuah peluang di situ.
1: Oke, okay. Baik. Tadi juga sempat di awal disinggung mengenai program apa tadi Pak ya, kartu usaha ya. Tapi diperbarui namanya dengan
0: namanya Prokesra.
1: Prokesra.
0: Prokesra. Ini sebenarnya sementara masih sosialisasi ya. Jadi ini program Kementerian UMKM sebenarnya untuk lebih ke mensupport. Nah itu ada dua, ada yang sifatnya afirmatif. Afirmatif itu kayak BLT sebenarnya.
1: Oh,
0: makanya dia.
1: Datanya
0: itu berdasarkan desil ini kan yang ke Kementerian Sosial itu, yang kemiskinan itu,
1: ngacu
0: ke situ. Tapi ada juga yang yang produktif. Yang produktif itu memang dia harus punya business plan, dia punya perencanaan gimana untuk akses pasarnya lebih terarah.
1: Oh,
0: dia. Jadi itu sih peluang-peluang juga. Sebenarnya bergantung juga sih dari pelaku usahanya memanfaatkan kondisi hari ini yang memang itu tadi berkelimpahan informasi, ada banyak peluang-peluang. Lagi-lagi sebenarnya jiwa entrepreneurnya yang harus kita tumbuhkan juga memang.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian apakah dari program-program Dinas Koperasi sendiri ini hanya terbatas pada tadi itu kartu usaha atau juga ada program yang sudah dijalankan?
0: Iya, kalau kami sebenarnya, kalau saya kan di konsultan ya, di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di Dinas di namanya kita itu Dinas Koperasi dan UMKM.
1: UMKM.
0: Jadi yang diurusi itu adalah koperasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau hari ini kan yang lagi program strategis nasional kan KDMP ya.
1: Iya, betul. Desa
0: Merah Putih.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya kalau saya lihat ini kan udah berjalan. Jadi karena kadang banyak juga itu informasi yang tidak tersampaikan, misalnya pemahaman tentang koperasi. Karena sebenarnya kalau saya lihat konsep koperasi itu sebenarnya sangat baik, sebenarnya sangat penting ya namanya.
1: Secara
0: saja,
1: konsepsi Pak,
0: baik. Kan gitu kan. Walaupun di lapangan memang banyak hal yang perlu ini. Contoh misalnya Koperasi Desa Merah Putih. Yang orang taunya itu kan Koperasi Desa Merah Putih nanti itu ada gerai sembako, gerai LPG,
1: apotik.
0: Padahal di konsep Desa Merah Putih juga itu ada namanya Gerai Tujuh. Gerai Tujuh itu bagaimana desa itu mengembangkan potensi lokalnya. Misalnya ada desa, desa itu kemudian yang ada di situ peternakan. Harusnya itu ada Gerai Tujuh yang kemudian bisa memapping potensi peternakan tadi, diolah melalui koperasi, pendekatannya tadi koperasi untuk kemudian dikembangkan. Cuma ini kan selalu yang muncul itu, oh ini nanti mau nyaingi Alfamart, Indomart. Padahal ada juga, ada juga kan konsep tadi itu, Gerai Tujuh berdasarkan local wisdom, potensi-potensi lokal misalnya ya seperti itu. Makanya ini kan butuh juga pendampingan, penguatan. Kemudian ada kalau UMKM kita memang ada bidang pemberdayaan, ada bidang pengembangan. Kemudian ada dua unit pelaksana teknis. Saya di Pelutnya. Kalau Pelutnya ini kita lebih ke penguatan, bagaimana ya pendampingan ya. Jadi Pelut itu bagi kami rumah sehatnya. Jadi bukan rumah sakit, rumah sehat. Rumah sehat. Jadi kalau ada nanti pelaku usaha, calon pelaku usaha atau UMKM ketika di Pelut, kita support dia supaya bisa naik kelas. Kami ada program namanya Senin Ceria.
1: Nah, betul Pak.
0: Senin Ceria itu khusus untuk calon pengusaha dan pengusaha pemula. Tadi ini saya terus terang dari Pelut kemudian ke studio ini. Kami tadi itu ada kegiatan, itu ada kunjungan mahasiswa dari 3 kampus. Jadi kita ada penguat karena mereka kan mau belajar wirausaha. Jadi kita kasih workshop namanya Smart Business Map. Smart Business Map itu semacam tools ya, bagaimana adik-adik mahasiswa itu memulai usaha, bagaimana melihat masalah jadi peluang, jadi ide dan seterusnya. Dan kita juga tadi kedatangan kawan-kawan komunitas perempuan pesisir dari Pawotere ya. Ternyata mereka tuh ini luar biasa tuh karena limbah sisik ikan itu diolah jadi aneka macam kerajinan. Tapi ternyata mereka dari sisi yang perlu dikuatkan itu tadi itu kita lihat ada problem di kelembagaan. Jadi mereka belum menemukan mengapa berkelompok, apa manfaatnya berkelompok, kemudian kenapa harus ada aturan ya. Itu sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi manajerialnya itu ternyata mereka misalnya belum bisa menghitung harga pokok produksinya, mau dijual berapa.
1: Jadi
0: memang tidak sesederhana bahwa oh ini bagus ini dia boleh. Memang butuh penguatan, pendampingan. Betul, kita asesmen, oh dia butuh ini. Kemudian kita kasih penguatan dan pendampingan. Itu peran kami di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ada juga Kamis Manis. Kalau Kamis Manis ini memang lebih ke yang udah bertumbuh dan berkembang. Kita ada fasilitasi untuk pasarnya ya. Misalnya penguatan di sosial medianya atau kemudian IT-nya karena dia memang udah pada fase bertumbuh.
1: Jadi udah soal manajerial mereka sudah paham,
0: ini tinggal manajerial sudah ada, tinggal pengembangannya
1: lagi.
0: Jadi itu peran-peran kita di Pelut selain fungsi-fungsi yang lain untuk melayani perizinan ya. Misalnya mulai dari NIB, izin edar, kita bantu semua termasuk tentu ya pelatihan-pelatihan. Dan kita ada teman-teman pendamping, konsultan yang itu kita ada masing-masing bidangnya. Kalau saya misalnya kan SDM, jadi fokusnya ke capacity buildingnya. Ada kawan di kemitraan, ada di IT, ada kemudian pemasaran, kelembagaan, produksi. Jadi udah terbagi-bagi perannya. Ya kalau dokter ya, ada dokter spesialisnya juga kita ya.
1: Seperti itu. Jadi memang kalau membicarakan mengenai UMKM naik kelas ini, konsep dari Hexa Helix memang sangat dibutuhkan berarti Pak ya. Kolaborasi agar ini para pelaku UMKM mendapatkan edukasi dari hal yang paling dasar tadi dari cara menghitung HPP. Karena memang hal-hal seperti itu masih banyak yang belum memahami juga seperti apa caranya.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Itu betul.
1: Nah kemudian kalau untuk aksesibilitas informasi dari para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses tadi yang sudah disebutkan itu seperti apa? Dari mana yang bisa dapatkan informasinya?
0: Kalau kami memang sih mengandalkan ini sosial media kita ya. Kita kan ada Instagram, ada website. Jadi kalau teman-teman mengakses Instagram Pelut KUMKM Sulsel, itu insya Allah akan ada banyak program di situ yang teman-teman bisa lihat. Atau langsung ke kantor ya, di Pusat Layanan Usaha Terpadu di Jalan Metro Tanjung Bunga. Banyak juga sih juga lewat, kalau misalnya seperti ini ya, kita langsung sampaikan. Atau kawan-kawan ngisi di daerah mana atau diundang OPD atau lembaga, itu kita sampaikan juga. Jadi memang harusnya ini sih lebih masif juga bahwa ada ya, namanya betul. Pusat Layanan Usaha Terpadu.
1: Oke, jadi bagi Anda ini pendengar yang pada sore hari mendengarkan siaran kami, ketika ingin menanyakan seputar UMKM dan juga bagaimana untuk bisa mendapatkan pendampingan ataupun juga edukasi lebih lanjut, boleh nih ditanyakan langsung sama Pak Bahrul nih, siap menjawab tentunya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Bahrul dan juga pendengar tetap bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog UMKM Berbicara hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.
3: Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
4: Aduh Sam, gak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau gak?
3: Hah? Mana? Ih, aku mau mas. Ayo kesana.
5: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya, Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
3: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
5: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
3: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
4: Hah? Iya sayang.
5: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
2: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
6: Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah. Ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil. Ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Makassar sore ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif UMKM Bicara pada sore hari ini, dan masih bersama dengan Pak Bahrul Ulum. Tentunya tadi ini sudah dijelaskan konsep dari Hexahelix seperti apa, gambaran juga sebenarnya ketika kita ingin masuk ke dunia UMKM itu apa-apa yang harus dipersiapkan secara personal. Ternyata tadi memang yang jadi kunci itu adalah jiwa entertainnya. Jiwa entrepreneur-nya maksudnya entertain hiburan. Nah, tapi kalau ngomongin soal jiwa entrepreneur, apakah ini sesuatu yang bisa dibentuk, Pak? Atau bukan sesuatu yang berupa talenta yang memang kita punya dari awal gitu? Itu gimana sih sebenarnya?
2: Iya, dulu memang di awal-awal ada mengatakan entrepreneur itu bakat ya.
1: Nah,
2: tapi kemudian seiring waktu, kajian-kajian, riset-riset, entrepreneur itu bisa dilatihkan, bisa dibentuk, bisa kemudian diajarkan. Makanya sekarang di kampus-kampus itu ada juga mata kuliah kewirausahaan, entrepreneurship. Tapi ini kan sangat bergantung bagaimana metodologinya. Dia tentu kalau diajarkan sebagai sebatas konsep, misalnya wira usaha itu adalah wira, ini usaha ini kan, kemudian dihafalkan, saya yakin tidak akan membentuk. Tapi ini sangat bergantung bagaimana desain kurikulumnya. Misalnya ada sekarang, kebetulan kami bina juga, misalnya ada sekolah ya, sekolah dasar itu, kita ada namanya misalnya market day. Anak-anak itu sejak SD kita ajari mereka jiwa wirausahanya dengan jualan. Sebenarnya bukan jualannya itu, tapi dengan jualan itu melatih mereka bagaimana kemudian menawarkan yang baik, bagaimana kemudian mereka bisa menghitung ini saya dapat untungnya berapa, dia catat. Karena kami sekolahnya sekolah Islam, itu sampai kita ajari mereka fikih pasar. Jadi sebelum masuk pasar itu ada hukum-hukum syariat berkaitan dengan jual beli, misalnya bagaimana integritas sebagai pembeli, penjual. Jadi disitulah ditanamkan nilai-nilai entrepreneurnya. Sama juga dengan mahasiswa kita, misalnya mahasiswa kita, kita minta dia jualan, sebenarnya kita paksa dia jualan, dia supaya dia rasakan itu, waduh kalau ditolak pembeli seperti ini ya, kalau bagaimana kita menawarkan, kita paham ada pelanggan itu yang dia dominan, dia suka pengaruhi, dia kemudian sangat perfeksionis, jadi dia kemudian tertanam, tertransfer nilai-nilai itu sebenarnya. Jadi dengan seperti itu akan ada transfer nilai-nilai tadi, akhirnya bisa dapatkan nilai-nilai kewirausahaan itu. Jadi bisa diajarkan, bisa ditumbuhkan. Dan banyak pengalaman kita setelah kita kasih bukan hanya sebatas motivasi, tapi kita create sedemikian rupa pendekatannya, latihan-latihannya, misalnya direct selling-nya ya, buat inovasi produk, kita berikan tools-tools, kemudian mereka langsung terjun ke pasar, ke lapangan. Nah dari situ akhirnya tumbuh, mereka menyatakan, wah oh iya saya makin berani, saya mau mencoba. Jadi sangat bisa ditransfer, dibentuk atau diajarkan sebenarnya.
1: Dan pun dengan kecanggihan yang saat ini ada, mudahnya informasi yang kita dapatkan, bisa juga belajar secara sangat mandiri ya.
2: Sangat mudah sekarang. Saya bilang sama mahasiswa, sekarang itu Anda mau apa? Anda misalnya mau ide bisnis, tanya ChatGPT, brainstorming ide, muncul semua. Anda mau minta buatkan bisnis plan, ya buatkan. Mau buatkan logo, mau buatkan slogan, mau buatkan apa itu sampai jinglenya kan ada semua.
1: Ada semua, tagline-nya pun
2: dibuatkan. Ada semua. Tinggal maukah Anda take action atau tidak? Maukah Anda kemudian mencoba untuk di pasar? Apakah Anda kemudian punya mentality ketika gagal bangkit kembali misalnya? Nah. Jangan sampai kemudian gagal satu kali, aduh capek saya ternyata susah jadi entrepreneur misalnya. Berarti kan dari sisi mentalitinya misalnya. Jadi ya saya lihatnya itu aja, bagaimana visinya jauh ke depan dan take action. Tapi memang tidak bisa ketika ada iklim yang tidak mendukung. Coba kemudian kita dorong mahasiswa ini punya jiwa wirausaha, mereka merintis, tapi ada kondisi yang kemudian itu tidak mendukung. Misalnya gini, urusan-urusan itu kalau bukan karena ordal atau bukan karena benar-benar. Itu kan mereka berpikir, wah ini kita pelajari bahwa wirausaha itu bagaimana mental, tapi ada sistem yang tidak mensupport kan ya. Kita tahu lah hari ini banyak ya seperti itu. Jadi
1: ya
2: artinya bukan hanya kita tumbuhkan jiwa entrepreneurnya, tapi harusnya ada sistem yang mensupport juga. Kan banyak anak muda juga akhirnya kan, wah ini kita kalau nggak ada akses, nggak ada ini, akhirnya mereka bilang, wah untuk apa ketika tidak ada merit sistemnya, meritokrasi yang memberikan kesempatan mm-hmm. yang sama pada semua orang.
1: Yeah.
2: Itu kan problem kita juga, kenegaraan kita kan seperti itu.
1: Oh. Wah, Pak Bahrul ini jujur saya kaget ya, walaupun sebenarnya konsep seperti itu orang dalam berbagai lini ada.
2: Iya.
1: Cuman ketika disadarkan kalau UMKM pun harus menghadapi hal yang seperti ya. Itu memang agaknya sulit. Tapi pasti bisa ya Pak ya.
2: Dan cukup banyak yang buktikan juga bisa. Akhirnya oh, okay. karena mereka membuktikan mm-mm. justru pada datang semua ini. Oh iya itu bisa, dan dia bisa buktikan dengan ya tanda kutip di gonjang ganjing mm-hmm. ketidakpastian. Artinya saya kira kita sadar juga bahwa negeri ini kan yang kita cintai ini masih banyak gitu problem lah. Kita tahu kan, lihat berita, lihat apa semua. Nah, kita sadar lah kondisi itu. Kita nggak usah kemudian memungkiri itu. Tapi
1: ya,
2: dengan
1: betul,
2: spirit
1: betul.
2: Semangat, kita kan harus lebih baik. Jadi kalau kita semua bicara entrepreneurship, bicara tentang UMKM sebagai tulang punggung, jangan sampai hanya lip service. Kita nggak ada kemudian
1: bener.
2: Di lapangan.
1: Betul. Itu Pak, sebenarnya pernyataan bahwasanya UMKM sebagai tulang punggung
2: iya.
1: perekonomian itu, apakah memang seperti demikian adanya atau?
2: Ya faktanya memang seperti itu, karena 98% kan pelaku usaha kan usaha mikro kecil dan menengah, 60% itu lapangan kerja dari mereka, PDB juga. Cuma sayangnya kadang itu mereka hanya ya janji-janji kampanye. Kalau ada pemilihan itu kan enggak afdol itu kalau enggak bicara UMKM.
1: UMKM selalu sasarannya UMKM nih dijanjikan.
2: Tapi ya, okay. tapi kan jangan sampai itu hanya jadi lip service. Harusnya memang ada bukti nyata bahwa kita memang mensupport, mendukung. Memang tantangannya banyak, iklim tadi yang harus mendukung ya. Harusnya juga sebenarnya mereka itu enggak butuh kayak dikasihani seperti apa.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana tadi dengan hexahelixnya itu, mereka jangan dijadikan objek saja untuk tadi, tapi mereka sebagai subjek yang sama-sama melibatkan tadi dari akademisinya, pemerintahnya, pengusahanya, komunitasnya, medianya, kemudian ada agregator yang menyatukan tadi, itu akan lebih terasa kemudian bagaimana dampaknya. Dan saya kira banyak daerah-daerah yang kepala daerahnya betul-betul pro UMKM, saya kira termasuk di daerah kita juga, tapi kan perlu didukung juga sama elemen yang lain.
1: Iya.
2: Jadi itu.
1: Oke, jadi memang sebenarnya secara keseluruhan masih banyak PR yang
2: iya,
1: harus diselesaikan untuk bisa ya mewujudkan UMKM naik kelas itu tadi, ditambah dengan kesadaran dari para pelaku UMKM-nya juga yang ayolah kita memanfaatkan kecanggihan yang ada, kita belajar membangun jiwa entrepreneur itu tadi. Ya, oke, baik. Pak Bahrul, di penghujung perjumpaan pada sore hari ini, pesan dan juga harapan serta ajakan kepada pendengar kita dan juga pelaku UMKM di luar sana ini mengenai sinergi Hexahelix dan juga hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi kedepannya ini dalam dunia UMKM itu sendiri.
2: Ya, closing statement bahwa negeri ini, republik ini sebenarnya realitasnya adalah republik UMKM. Mengapa? Karena 98% itu didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sayangnya kemudian yang paling banyak mendominasi itu adalah usaha mikro atau di bawahnya ultra mikro, yang mengendalikan kemudian 1% itu kan pengusaha-pengusaha besar. Jadi negeri ini saya sering sebutnya itu ada namanya missing middle itu kondisi perekonomian yang kelas menengahnya itu untuk UMKM yang ultra mikro atau super mikro itu bisa scale up, setidaknya kecil ke menengah itu masih sangat terbatas. Mengapa sangat terbatas? Karena ada begitu banyak hambatan berkaitan dengan akses informasi, akses ke sumber daya produktif, sistem ekonomi yang tidak mendukung, masih ada tadi budaya yang tidak merit ya. Kalau bukan karena kedekatan, bukan karena aspek politik, ordal dan macam-macam, itu fakta realitas yang terjadi. Kemudian juga memang butuh tadi pola sinergi kerjasama semua pihak, supaya ini kita bisa angkat mereka naik kelas. Dan itu harusnya jadi kesadaran dan penyadaran besar-besaran bersama. Kalau kita memahami bahwa ekosistem itu harusnya terbangun bukan sebatas jargon, Hexahelix juga ini harusnya bisa diwujudkan. Caranya bagaimana? Perbanyak dialog, diskusi, undang semua elemen-elemen itu, dan harus ada yang tentu bisa menjahit semua potensi-potensi itu. Karena kan tujuan kita kan sama sebenarnya, bahwa bagaimana UMKM ini sebagai ekonomi kerakyatan, tulang punggung ekonomi, itu bukan sebatas jargon, bukan sebatas lip service. Bukan nanti ketika ada masalah ekonomi, krisis, baru kemudian dipuja-puja, dipuji-puji lagi, setelah itu dilupakan. Jadi terakhir bahwa Hexahelix ini bisa kita bangun kesadaran bersama, itu dimulai dengan dialog sama-sama dan kita berkolaborasi, bekerja sama. Tanpa itu UMKM naik kelas hanya sebatas slogan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bahrul atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Dari penjelasannya tadi, insight-nya sangat luar biasa, dan diharapkan juga dengan media yang kita gunakan pada sore hari ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk bisa mengajak teman-teman pelaku UMKM yang dari mikro bisa,
2: bisa scale up
1: jadi ke menengah dan bisa lebih besar lagi gitu ya. Terima kasih Pak, semoga kita dapat berjumpa lagi
2: terima kasih.
1: Di kesempatan selanjutnya dengan penjelasan mengenai realitas-realitas yang ada. Ini penjelasannya sangat realistis sebenarnya. Tadi juga saran-saran yang diberikan dari Pak Bahrul juga sangat mudah untuk dilakukan. Hanya ini soal konsistensi dan juga keinginan. Tadi juga sempat disinggung mengenai ego sektoralnya juga boleh diturunkan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk keberlanjutan bersama, karena memang ternyata UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di negara kita. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri, Rizna Supratio beserta rekan Zed Daning di meja operator. Terima kasih banyak Pak Bahrul Ulum yang merupakan konsultan PLUT Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
3: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
0: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
3: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
0: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
3: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
4: Ayo, majukan UMKM Indonesia!

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemba Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kunia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
3: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%.
4: Ada meningkat.
3: Iya, ada peningkatan, Pak.
2: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
6: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 18 besar sampai sekarang.
6: Iya,
5: hadir terus.
2: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
8: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
9: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
8: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Ni Made Lydia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampanas sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Sasri Aluaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan dari RRI Ampanas. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
4: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demananpa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyadah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal... Bu Kabid, tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 kita mulai ya, diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang kita, itu yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
1: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
3: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
2: Karena itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bau-Bau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
6: Target kita, semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
5: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
4: Demikian informasi

0: dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan mohon maaf untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
2: Ya, selamat sore rekan-rekan di RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang optimis sektor pariwisata khususnya Wakatobi menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten kota. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
3: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
4: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia kan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya, maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
3: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
2: Di RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Dinda di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
5: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uematok Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
1: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tani dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
6: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini. Cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
7: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu, bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
8: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai, program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
9: Semua elemen harus tentu mendukung program ini karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
7: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
10: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
7: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
6: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Rizna Supratia beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Makassar sore ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila,

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Ah, lampu kuning lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
2: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
1: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
2: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Makassar sore ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi publik. Panggilan sidang telah memanggil Saudara Zul Arsil bin Kamarudin, tempat tanggal lahir Sinjai, 23 Maret 1996, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulunya di Jalan Mustafa Deng Bunga, nomor 183 Pacinongang Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sekarang, tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia atau gaib. Sebagai tergugat, diharapkan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Ayu Lestari Mustaqim binti Mustaqim Jafar, tempat datang lahir Pinrang 31 Juli 1996, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman di Jalan Pampang 3 nomor 16, RT 003 RW 003 Telok Baru, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan perkara nomor 1169 garing PDT G garing 2026 garing PA Makassar, di mana panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Saudara Dedi bin Dengemba, tempat tanggal lahir Goa, 11 Juni 1980, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya di Jalan Muhammad Yamin, Lorong 2, Nomor 12, RT 002, RW 006, Barabaraya Utara, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Saudara Dedi bin Dengemba untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Rismawati binti Sulaiman L berumur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Muhammad Yamin Lorong 2 nomor 12 RT 002 RW 006 Barabaraya Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Indra Peter P. Sehubungan dengan panggilan sidang kepada Saudara Indra Peter P. bertempat tinggal dahulunya di Jalan Landak, nomor 33, RT 009, RW 009, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui domisili hukumnya, namun berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18, garing 23 Makassar, pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Unike sebagai penggugat melawan Indra Peter P sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil Fernandes Mahendra sehubungan dengan panggilan sidang kepada Saudara Fernandes Mahendra yang beralamatkan di Jalan Tambangan 38, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, tempat tinggal maupun keberadaannya sudah tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi setidak-tidaknya masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Kristiani Widyaning Tias sebagai penggugat melawan Fernandes Mahendra sebagai tergugat. Pendengar, bagi Anda yang merasa disebutkan namanya ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar dan juga di muka sidang Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
2: Sini dulu. Kenapa? Rapat dulu.
3: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
3: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran kami pendengar dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya juga Anda dapat menyaksikan secara langsung kami melalui akun YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Ini menjadi pembahasan yang tentunya menarik utamanya bagi para petani dan juga masyarakat yang bekerja di perkebunan untuk bisa mengetahui sebenarnya seperti apa sih pengendalian hama yang ramah lingkungan. Saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui Zoom pada malam hari ini ada Bapak Abdul Kadir SP. Beliau ini merupakan fungsional POPT sebagai PJ di IP3 OPT wilayah 4 Kabupaten Maros. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Kadir, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ya. Bagaimana kabar Pak malam hari ini, sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Terima kasih sebelumnya ya. Sudah berkenan untuk kita ajak berbincang pada malam hari ini membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, malam hari ini terlebih dahulu boleh Pak Abdul Kadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat utamanya mengenai kenapa penting pengendalian hama ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan begitu.
2: Oh iya, makasih ya.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita kembali untuk bersama-sama untuk mengikuti acara Pro RRI. Ya, gimana deh Krishna? Sehat? Ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Semoga para pendengar RRI di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk membawakan suatu materi, yaitu pengendalian hama ramah lingkungan. Ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pengendalian hama ramah lingkungan ini adalah merupakan strategi pengendalian hama secara terpadu. Ya, kalau berbicara masalah terpadu ya tentu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, bukan hanya satu aspek saja. Ya, selama ini ya mungkin yang biasa kita dengar, biasa kita lakukan hanya satu aspek saja. Misalnya contoh pengendalian secara menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, padahal itu bukan hanya itu saja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama maupun penyakit di lingkungan kita, di pertanaman kita. Ya. Strategi pengelolaan hama ramah lingkungan ini itu ada beberapa metode yang perlu kita lakukan, yaitu misalnya penggunaan musuh alami. Ya, jadi ada beberapa cara penggunaan musuh alami ini. Ini menggunakan pengendalian dengan musuh-musuh alami yang ada di sekitar tanaman kita. Ya, seperti predator ini. Ya, predator itu bisa serangga. Ya, ini serangga-serangga ini yang bisa mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di pertanaman kita, dan ini sangat ramah terhadap lingkungan. Ya, kemudian selain musuh alami, ya bisa menggunakan pestisida nabati itu dari tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
2: Ya, contohnya, misalnya bawang putih. Ya. Ada daun mimba, bisa daun tembakau, atau jenis-jenis tanaman yang sifatnya bisa mengendalikan hama maupun penyakit.
1: Iya.
2: Ya, kemudian bisa juga perangkap alami. Ya, ini menggunakan jebakan ini. Menggunakan jebakan. Ya, misalnya kita menggunakan perangkap yang sifatnya berbau, ada bau. Jadi ada serangga-serangga tertentu, lalat-lalat itu dia tertarik terhadap bau. Ada juga yang tertarik terhadap warna.
1: Iya.
2: Ya, dari warna. Ini perangkap-perangkap alami ini bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ada agen sayati. Agen sayati ini memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Ya, seperti misalnya cendawan. Ya, cendawan ini ada cendawan yang bagus. Ya, misalnya trichoderma, metarhizium. Ya. Ada juga yang dari golongan bakteri. Misalnya bacillus ya. Nah, ini golongan-golongan bakteri yang sifatnya bisa mengendalikan hama di tanaman kita. Ada yang terakhir ini adalah tanaman refugia. Ya, mungkin biasa saya lihat ya. Yang bunga-bungaan ini sengaja ditanam di
1: Oh iya.
2: sekitar tanaman kita.
1: Betul betul betul. Iya,
2: Ya.
1: Pak, ya.
2: Ya, ini kenapa tujuannya ya? Apa tujuannya ini menanam ini? Yaitu untuk menarik kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang datang ke situ ya. Jadi semacam apa ya, dibuatkan tempat, dibuatkan home base untuk dia tempat ya, tinggal di situ. Nah, secara otomatis pada saat ada hama, ya dia langsung mencari ini hama ini dan memakannya. Ya. Jadi konsepnya begitu dari untuk sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita balik banyak yang berbincang-bincang ya.
1: Iya. Baik,
2: saya
1: jadi
2: kira,
1: tadi
2: misal, demikian ya. Yes.
1: Terima kasih ya Pak Abdul Qadir yang tadi dijelaskan sebenarnya seperti apa bentuk dari pengendalian hama ramah lingkungan. Tadi diberikan contoh juga terakhir ini ada tanaman sejenis bunga-bungaan yang memang sengaja ditanam untuk menarik kumbang, dan itu pastinya bisa membantu petani dan juga pekebun untuk sedikit menekan juga hama-hama yang ada di sekitarnya. Namun kalau seperti itu Pak Abdul Qadir, apakah ini kita bahasnya di Kabupaten Maros juga boleh. Di Kabupaten Maros sendiri ini masyarakat di sana sudah menerapkan pengendalian hama yang ramah lingkungan atau juga masih bergantung ke pestisida ini?
2: Ya, pada umumnya sudah menggunakan ini. Jadi terutama dengan petani-petani yang sudah dilatih memang. Ada dulu program namanya SLPAT, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Petani-petani ini sudah tahu ini, yang mana sebenarnya hama yang merusak, yang mana yang masuk musuh alami, temannya petani. Ya.
1: Jadi memang
2: ya,
1: sudah ada
2: begitu,
1: pelatihannya ya, dulu diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang memahami begitu bahwa saya memang ada pengendalian hama secara alami dan juga ramah lingkungan. Kemudian apakah program tersebut tidak dilanjutkan ini Pak Abdul Qadir atau juga sebenarnya masih ada terus sosialisasinya, edukasinya kepada masyarakat?
2: Ya, sekarang ini masih lanjut ini, jadi bukan lagi sekolah.
1: Nah, apa sekarang Pak?
2: Tapi hasil dari sekolah itu penerapan namanya. Penerapan pengendalian hama terpadu. Jadi sudah terapkan memang. Ya, dulu ini kan disekolahkan, sekarang ini diterapkan lagi, jadi penerapan. Petani ini sudah melakukan seperti itu. Ada beberapa kabupaten ini ada kebetulan kegiatan itu. Ya, termasuk ada di Maros, ya Pangkep, ya di Bone, ya. Dan beberapa kabupaten ini. Jadi kegiatan di kantor ini. Ya, ini penerapan ini. Jadi lanjutan daripada sekolah lapangan itu.
1: Seperti itu. Jadi memang continue ya, berkelanjutan dari sekolah yang sudah diberikan, kemudian dijalankan penerapannya. Kemudian bagaimana feedbacknya, Pak Abdul Qadir, dari masyarakat? Apakah memang berjalan dengan maksimal atau juga masih ada hambatan-hambatan lain ini pengendalian hamanya?
2: Iya, tentu ada hambatan-hambatan. Tapi itu ya, sekira kalau petaninya sudah paham, ya secara otomatis dia sudah melakukan itu. Ya, walaupun di sebagian sebagian petani masih belum belum apa namanya, belum terlalu menerapkan ini. Karena pengendalian ini kan membutuhkan, memang membutuhkan waktu, karena tidak langsung kelihatan memang kalau ini. Tapi ini kan sifatnya berkelanjutan. Ya. Beda dengan menggunakan metode-metode misalnya pengendalian hama secara kimia misalnya ya. Nah, itu kan langsung dia lihat hasilnya itu. Begitu dia aplikasi, dia semprot, langsung matikan serangganya. Kalau ini kan enggak. Ya. Musuh alaminya yang mematikan hamanya itu. Contoh-contoh ya.
1: Contohnya seperti apa?
2: Serangga laba-laba ya.
1: Iya.
2: Ah, laba-laba. Kalau ini jadi indikator ini, kalau banyak laba-laba, serangga laba-laba di pertama contoh tanaman padi, itu insya Allah akan terhindar dari hama itu. Itu indikatornya. Kalau laba-labanya banyak di pertanaman padinya, insya Allah dia akan terhindar dari hama, terutama wereng.
1: Oh,
2: ya.
1: Begitu. Wah,
2: ya.
1: Ini betul-betul menarik sih sebenarnya ya Pak Abdul Qadir. Ternyata memang untuk bisa mengendalikan hama pun bisa dengan cara yang tidak pernah terbayangkan kok saya sendiri ya. Karena saya kira memang ketika ada hama, apalagi wereng, karena kebetulan juga di kampung saya sendiri ini mayoritasnya sebagai petani begitu ya, wereng ini sudah menjadi musuh dari para petani itu sendiri, tapi bisa disiasati dengan itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi kan bisa ditekan populasinya dengan laba-laba. Itu seperti apa caranya agar bisa mendatangkan ekosistem dari laba-laba itu sendiri?
2: Ya, pertama memang ya dikurangin tadi penggunaan bahan-bahan kimianya tadi, terutama pestisida-pestisida bahan kimia. Ya. Kalau misalnya dia menggunakan langsung menggunakan, sebenarnya tidak dilarang ya, tidak dilarang menggunakan pestisida bahan kimia, tapi itu pada saat ya jalan-jalan terakhir. Kalau semua metode sudah diterapkan ya. Nah, bagaimana caranya dianukan supaya ini bisa berkembang ini musuh-musuh alami, temannya petani seperti laba-laba?

0: ada pestisida ini sudah cukup menunjukkan penurunan yang signifikan, atau juga sebenarnya masih ada yang menggunakan pestisida untuk menangani setiap ada hama apapun begitu, Pak?
1: Ya, kalau penggunaannya masih tetap ada, karena itu kan tidak bisa juga tidak diadakan. Ya, karena memang ada hal-hal tertentu memang. Kalau sifatnya memang yang sangat dibutuhkan, ya kita gunakan itu, bahan-bahan kimia itu. Tapi itu kan sebelumnya ada pengendalian-pengendalian namanya preventif itu. Ya, sebelum ada serangan hama dan penyakit itu bisa diakan pencegahan. Ya, bisa diakan pencegahan. Misalnya ya diatur waktu tanamnya, jenis varietasnya kalau padi ya. Ya, itu bisa dikendalikan itu. Artinya tanpa menggunakan bahan-bahan atau metode-metode yang lain itu bisa itu. Ya.
0: Kemudian itu apakah itu kesadaran dari masyarakat yang memang fokus untuk bertani ini sudah tinggi mengenai pengendalian hama dengan adanya musuh-musuh alami tersebut, atau merasa wah sepertinya kalau menggunakan musuh alami tidak efektif begitu, atau seperti apa sebenarnya di kondisi di lapangannya?
1: Ya, kalau petaninya sudah paham dan bisa membedakan yang mana sebenarnya yang merusak dan yang mana yang tidak, ya dengan otomatis dia penggunaan bahan kimia jadi kurangi itu. Ya, karena dia sudah tahu, oh ini kalau ini serangga ini tidak merusak, ini yang merusak ini. Ya, artinya dia sudah membedakan yang mana serangga yang merusak dan yang mana yang tidak. Itu bagi petani yang sudah paham, terutama yang sudah mengikuti sekolah itu. Ya, tentu yang masih ragu-ragu ya, yang mungkin yang tingkat-tingkat pengetahuannya yang mungkin belum sampai ke situ. Tapi itu kan akan berangsur-angsur akan paham, ya, itu.
0: Nah, kemudian itu program sekolahnya sendiri, Pak Abdul Qadir, apakah tidak akan diadakan kembali hanya berupa kelanjutan atau seperti apa, atau bahkan ada program baru begitu?
1: Kalau program dulu kan itu kan memang program nasional memang kan ya, tapi kan sudah selesai kegiatannya. Nah, sekarang ini masih lanjut lagi ini. Dari lanjutan dari peserta itu adalah penerapan lagi. Penerapan. Dan bahkan di kelompok-kelompok yang sudah itu diadakan di swadaya. Iya, dia pakai apa namanya? Ada yang dana-dana dari desa, dari lurah. Dia bisa gunakan seperti itu untuk membuat sekolah seperti itu. Ya, yang dulunya dianggarkan dari pemerintah karena memang sudah selesai kegiatannya. Ya, sekarang ini Pak, banyak-banyak lagi yang swadaya itu. Ya, sekolah-sekolah seperti itu.
0: Begitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok tani yang memilih untuk mengadakan kelas atau sekolah-sekolah yang seperti demikian untuk bisa sama-sama belajar begitu ya, Pak Abdul Qadir ya.
1: Iya. Ini manfaatnya luar biasa memang ini. Besar manfaatnya.
0: Nah, kemudian ini ketika masyarakat ataupun petani mencoba untuk menggunakan tadi teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan, ini apakah memang sudah bisa dipastikan dari segi hasil panennya ataupun luaran dari proses bertaninya ini ada perbedaan dibandingkan dengan menggunakan pestisida atau seperti apa?
1: Iya, kalau perbedaannya ya harus ada ya. Terutama kualitasnya ya. Kualitas dari kesehatannya. Sehatnya itu produk ya. Ya, kalau dia kurang menggunakan bahan-bahan kimia, ya otomatis ya kandungan-kandungan racun yang ada dalam bahan makanan itu kan kurang, kan sehat.
0: Iya.
1: Jadinya kan sehat ya. Ya.
0: Jadi itu.
1: Jadi untuk tujuan utamanya ini ya menciptakan sebenarnya produk-produk yang sehat. Ya, dengan menggunakan pengendalian-pengendalian alami tadi ini yang ramah lingkungan.
0: Jadi memang ini lebih kepada meningkatkan kualitas dari hasil panennya itu tadi ya. Jadi lebih organik begitu ya, Pak Abdul Qadir. Nah, kemudian ini ketika masyarakat ingin mendapatkan edukasi dan juga ingin memahami dari proses pengendalian hama dengan cara yang lebih ramah lingkungan ini,

0: bisa mendapatkan akses informasinya dari mana, Pak? Apakah ada website tersendiri yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kepelatihan dan lain sebagainya?
1: Ya, jadi untuk mengakses informasi seperti ini, sebenarnya ada petugas-petugas kita ini di lapangan. Setiap kecamatan itu ada petugas kita itu, namanya POPT, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ini semacam dokter, dokternya tanaman. Ya, ini tugasnya memang ya memberikan apa namanya pemahaman kepada petani, membimbing petani bersama penyuluh di lapangan. Iya. Dan namanya ini, informasi-informasi selain daripada itu, tapi yang utama tadi itu dari sumbernya itu dari POPT kita itu, Pengendali Resmi Pengganggu Tumbuhan yang ada di setiap kecamatan. Itu ada petugas kami.
0: Baik. Pak Abdul Qadir, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang. Dan siapa sangka, hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Selamat ke Mopot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Ini telah dijelaskan oleh beliau seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama ramah lingkungan, diberikan contohnya juga, kelebihan-kelebihannya pun tadi dijelaskan. Nah, akses akan informasinya pun tadi ternyata ada petugas yang standby ya Pak di setiap kecamatannya.
3: Iya, iya.
2: Yang bisa didatangi untuk berdiskusi begitu ketika ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Nah, apakah memang kalau di Maros sendiri secara data ini Pak Abdul Qadir sudah hampir semua menerapkan pengendalian hama ramah lingkungan atau juga masih ada yang belum begitu?
3: Iya, pada umumnya ya sudah banyak memang ya. Ya walaupun itu kan program-program ini kan terbatas sebenarnya, iya. Tapi ya kalau di Maros ini ya mungkin ya sekitar berapa ya, sudah banyak yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah lapangan ini.
2: Iya. Oh, oke, jadi seperti itu. Jadi masyarakat khususnya di Kabupaten Maros pun juga sudah memiliki kesadaran begitu ya, Pak Abdul Qadir, untuk bisa memanfaatkan model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Terakhir Pak, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan dan juga harapan yang disampaikan kepada pendengar kita, khususnya bagi para petani dan juga masyarakat yang memang bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan ini, silakan.
3: Iya, makasih. Jadi untuk memanfaatkan pengendalian hama ramah lingkungan ini, ya lebih bijaklah kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu terfokus pada bahan-bahan pengendali bahan-bahan kimia. Ya, tetapi kita banyak-banyaklah menggunakan dan memanfaatkan pengendali-pengendali yang ramah lingkungan, ya, seperti musuh alami, ya, pestisida nabati dan sebagainya, ya.
2: Oke.
3: Saya kira itu saja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi, insight barunya bagi kita semua. Ini ternyata memang dalam dunia pertanian pun ini ada banyak model ya untuk bisa mengendalikan hama, penyakit pada tumbuhan juga, dan tentunya dengan pengendalian hama yang ramah lingkungan ini sedikit bisa menekan biaya juga ya Pak Abdul Qadir.
3: Iya betul ya, ya.
2: Baik, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kita telah berbincang mengenai pengendalian hama ramah lingkungan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Beliau telah menjelaskan kepada kita semua seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama yang ramah lingkungan, ternyata dengan memunculkan musuh-musuh alami yang bisa membantu petani untuk mengendalikan hama. Tadi misalnya ketika ada hama wereng itu bisa dikendalikan dengan banyaknya jumlah dari laba-laba, karena ini bisa membantu. Penggunaan pestisida pun tentunya bisa ditekan, dan juga ini luarannya atau hasil pertaniannya pun akan lebih sehat karena tidak banyak terpapar oleh bahan-bahan kimia. Terima kasih atas perhatian Anda di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Saya Risan Supratio, pamit undur diri bersama dengan rekan Isfah di meja operator. Sehat selalu pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Ih, mau kemana nih Besti?
5: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Setelah kami hadirkan kiprah Sulawesi Selatan, selanjutnya masih ada informasi publik bagi Anda. Telah memanggil Rizal bin Latif, tempat tanggal lahir Maros 1 Januari 1987. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan data RT 000 RW 000 Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Narsi binti Deng Bedu sebagai penggugat melawan Rizal bin Latif sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, telah memanggil Alfian bin Tawakal, tempat tanggal lahir Pangkep 12 Mei 1999, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Majanang, RT 000, RW 000, Kelurahan Majanang, Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, di mana sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat, antara Nurul Ain binti Haji Saka sebagai penggugat melawan Alfian bin Tawakal sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Telah memanggil pendengar Irmawati binti Basri, tempat kediaman, maksud kami tempat tanggal lahir Maros 14 November tahun 2000. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Embas Residence Blok C6, RT 004 RW 03 Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Rafi Fika Ramadan binti Alfrianto sebagai pemohon melawan Irmawati binti Basri sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir pendengar, telah memanggil Rusli bin Habi, tempat tanggal lahir Maros 18 September 1997, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Bontopano, Desa Todolimai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Milawati binti Jarung sebagai penggugat melawan Rusli bin Habi sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang namanya kami sebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, tolong informasikan kepada yang bersangkutan pendengar untuk datang di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Informasi publik pada malam hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar. Saya Risan Supratio yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, sehat selalu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
4: Iya, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi. Ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan terus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUPFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPRI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan,

0: masuk, dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
4: Ada semua di data-datanya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
4: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
3: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
5: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020, padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
6: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima.

0: 5 alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
0: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras. Pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: AFF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the history.
2: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we prepare well and we're gonna.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J.K. Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J.K. Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadi...
2: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sedang sekali bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI untuk warta beritanya, saatnya kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Di setiap harinya pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama dan di hari Senin kali ini, tepatnya 20 Juli 2026, kita akan ditemani oleh narasumber kami di mimbar agama kali ini pendengar. Mimbar agama kali ini kami hadirkan untuk pendengar Pro 1 bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas dengan santapan rohani Kristen dengan topiknya Tuhan membuka mulut keledai untuk menegur Biliam, bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah terhubung di lain telepon. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak Isan, salam sehat, Tuhan berkati kita semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta, semoga tetap Amen. Sehat dan terus memberikan yes. hal-hal baik untuk umat.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik Pak Pendeta, kali ini kita akan di Santapan Rohani Kristen. Topik kita, Tuhan membuka mulut keledai untuk menegur Biliam. Kami persilahkan Pak Pendeta.
1: Ya. Baik, terima kasih. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mas Ivan Putra. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang ke-20 bulan 7 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Malam hari ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami mohon Tuhan berkati alat sarana yang ada di studio. Dimanapun siaran ini dapat ditangkap, kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Di bawah kuasa ulapan Roh Kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, puji Allah Tritunggal, sama-sama kita akan perhatikan belajar bersama. Bilangan pasal yang ke-22, kita mulai di ayat 21 dengan perikopnya begini. Keledai Biliam dan Malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi, di pelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah kepada ketika ia pergi, dan berdirilah Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Biliam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri di jalan, pada jalan, sorry, yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tombak. Sorry, dengan tembok. Sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan ditekannyalah dirinya pada tembok. Sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukul pula ini. Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang, ke kanan atau ke kiri. Melihat Malaikat Tuhan itu, meniaplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Kita perhatikan ayat 28. Ketika itulah Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, ini bayangkan saja hewannya Bileam ini. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Itu dia. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Kita lihat di sini. 30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Sedih sekali ini sebenarnya. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyikapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, warga Kristiani, mari kita sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus ajar kita untuk mengasihi Allah yang kita sembah dan mengasihi semua umat ciptaan Tuhan dengan baik. Bahkan alam ciptaan ini dengan baik, pohon-pohon, hutan-hutan juga jangan ditebang karena itu ciptaan Tuhan, termasuk hewan. Jangan menggunakan cara yang sadis. Ada banyak orang Kristen itu kadang-kadang, ya maaf saja, kebetulan kita ini dulu orang yang tidak beres. Waktu Natal orang punya binatang kita bikin, aduh kasihan, sudah curi, pukul setengah mati, setengah hidup. Ini kan tidak beres sebenarnya. Itu makanan, itu binatang, itu harus dipotong. Darahnya keluar, tapi banyak orang Kristen sembrono saja. Sebab di dalam darah itu ada nyawa binatang itu. Kadang-kadang hanya dipukul kepalanya saja, digantung. Ini tidak boleh, orang Kristen tidak boleh. Mari kita mau belajar untuk menjalani hidup ini dengan menyayangi binatang. Ada hal yang sangat kita perhatikan bersama. Kita akan melihat sebentar di kitab Keluaran 23. Untuk kita belajar bersama, kitab Keluaran pasal yang ke-23. Kita akan lihat apa yang diajar kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya kepada sama manusia, tetapi kepada hewan juga. Keluaran 23. Saya mulai di ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau melihat lembu musuhmu, dengar baik, atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledai. Itu dia. Kalau hewan pun kita harus mengasihi, apalagi sesama manusia, dengar baik warga Kristiani. Semua manusia adalah ciptaan Allah. Dalam perjanjian lama Tuhan Yesus mengajar kita, ada 10 hukum, 6 untuk manusia, 4 untuk Tuhan, tapi manusia itu jatuh bangun. Dan puji nama Tuhan, di dalam perjanjian baru dua hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kita kepada Allah, dan hukum yang kedua kasih kepada sesama manusia, bahkan musuh kita pun Tuhan ajar untuk mengasihi. Begitu juga hewan-hewan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara. Jangan kejam. Kita lihat di Batra Nuh, Tuhan juga bukan hanya 8 orang, Nuh, istri, anak, dan mantu, tapi hewan satu pasang. Itu perlu kita harus belajar. Jangan terlalu kejam kepada hewan itu, karena hewan itu adalah milik Tuhan juga. Ada banyak contoh kita lihat di media sekarang, baik itu anjing, baik itu kucing, hewan-hewan yang lain. Jangan kita perlakukan dengan kejam. Ini sangat berbahaya sekali. Kita lihat Biliam ini. Keledainya dia pakai sejak dari muda. Tuhan boleh pakai keledainya untuk menolong nyawanya Biliam. Gak bisa bayangkan sampai ke lain Tuhan buka mulutnya untuk berbicara kepada Biliam. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau hewan pun Tuhan memperhatikan, apalagi sesama manusia ciptaan Allah. Ini tolong kita dengar, kalau kita memperhatikan. Kepala RRI tiap kali pada saat dia nyampaikan terakhir itu bagaimana keadilan bangsa kita harus sama rata, itu luar biasa. Sebagai pemerintah, khususnya warga Kristiani, kalau engkau duduk di atas, perhatikan juga rakyat yang kecil, yang lemah. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri atau keluargamu saja. Belajarlah bagaikan Nehemia. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah yang kita sembah nanti pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita melihat Tuhan pakai Biliam, Tuhan pakai keledainya untuk menolong nyawanya Biliam. Perlu kita sadar dalam hidup kita, ada banyak kisah yang terjadi. Kita melihat media, hewan-hewan itu Tuhan pakai untuk menolong. Kadang-kadang musibah harus datang untuk membuat binasa pejalan dengan mobil. Tapi hewan itu sudah Tuhan pakai lebih dulu untuk mengingatkan. Mari sebagai warga Kristiani kita perlu belajar. Kadang-kadang juga Tuhan pakai orang-orang yang kecil. Yang itu Tuhan pakai menjadi alat. Seperti seorang pelima Naaman di dalam Alkitab. Yang mengalami penyakit kusta, Tuhan pakai pembantunya, orang Israel, untuk mengingatkan supaya dia pergi berobat. Itu dia. Ada kisah yang lain terjadi, maaf saja ini kejadian yang betul. Kebetulan tetangga kami bertetangga. Keluarga ini tinggal di tempat saya di Maumere Flores. Waktu gempa bumi, ibu ini suaminya dari Angkatan Darat. Dan pada saat itu ibu itu sementara tidur, lalu kucing datang ganggu dia. Dia marah, dia bangun, dia usir, datang lagi kucing. Kurang lebih satu atau dua kali dia mau bangun pukul. Begitu dia keluar, terus gempa itu jadi, rumah itu hancur. Coba kalau tidak, ibu ini mungkin habis juga di dalam rumah, dia ditindas itu rumah. Jadi dari sini kita harus dapat belajar. Tuhan pakai juga Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal yang ke-10, 12 ayat 10 itu dikatakan begini. Orang benar itu sayang kepada hewan. Kadang-kadang kita ini sembrono saja. Hewan tidak dibunuh dengan teratur, darahnya keluar. Pukul kepalanya setengah mati, setengah hidup, atau gantung. Ini tidak boleh, penyiksaan. kami sebagai warga Kristiani, Tuhan Yesus ajar saya dan saudara untuk mengasihi Allah kita dan mengasihi alam semesta ini. Ingat waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Nuh bersama istri, tiga anak dan tiga menantu, juga hewan satu pasang. Karena kasih Allah itu akan binatang, hewan itu. Jadi manusia harus tahu bahwa semua itu Tuhan ciptakan untuk kita lestarikan, pelihara, apalagi sesama manusia. Jangan baku makan satu dengan lain, jangan baku gigit satu dengan lain. Harus kita baku sayang, baku mengasihi. Terjadilah aman di bangsa kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas. Allah mengasihi isi dunia ini dan semua ciptaan yang ada di dalam, termasuk hewan-hewan. Burung-burung di udara kita lihat. Matius 6 bilang apa? Yang dijual jumlahnya berapa, tapi tidak sembarangan jatuh ke tanah, dengar baik. Allah Bapa kita perhatikan, apalagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Mari sebagai warga Kristiani, belajarlah untuk kita memiliki kasih itu. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama, bahkan mengasihi. Merawat juga dalam kitab Kejadian itu, pelihara dan rawat taman itu. Jangan merusak taman itu. Orang kadang-kadang itu hanya pikirkan keuntungan sejenak, bikin rusak alam ini juga. Ini juga perlu perhatikan, bertobat apa orang Kristen. Perhatikan Yesaya 24 itu, waktu yang lalu juga kita sudah sampaikan itu. Alam ini dirusak karena orang rakus hanya mencari keuntungan, merusak alam ini, ciptaan Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kita sebagai warga Kristiani, dengar baik. Kalau lihat orang yang lemah, jangan engkau juga tindis dia. Pejabat-pejabat Kristen perlu sadar. Belajarlah bagaikan Nehemia akhir zaman. Dia tidak pentingkan kepentingan pribadinya. Bahkan hak bupatinya dia tidak terima. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Dia tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia 100%, bahkan menjadi hamba, menghambakan dirinya. Itu luar biasa. Karena kasihnya akan saya dan saudara manusia yang berdosa ini. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Selama Tuhan Yesus izinkan kita hidup-hidup ini untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi tentang kasih setia Tuhan itu. Termasuk kita mempedulikan atau memperhatikan hewan-hewan yang Tuhan percayakan. Ya maaf saja, kadang-kadang di rumah kita itu juga ada juga hewan dari luar. Seperti beberapa waktu lalu ada beberapa kucing memang ya. Kadang-kadang dibelikan ikan, dia tidak mau ya, carikan makanan di supermarket, kasihan juga dia. Akhirnya, aduh, saya ingat betul berapa hari yang lalu dia mau mati, dia masuk ke dalam gereja, aduh, buat sedih juga kita rasa itu. Ini kucing saja kalau dipikir. Tuhan ajar kita untuk punya kasih. Kita lihat tadi, hewan musuh pun kita harus bantu, apalagi sesama manusia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Tidak sekedar kita hanya keluar masuk gereja saja, tapi praktek hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus ajar kita kasih kepada Allah kita dan kasih kepada sesama manusia ciptaan Allah. Apalagi alam semesta ini juga kita harus pelihara dan rawat. Itu tugas kita. Melalui pemerintah juga kita diingatkan untuk jaga dan rawat taman itu. Jangan merusak taman itu. Ini hal yang kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang orang di jalanan itu lihat, dia habis makan, minum, dia buang sembarang, kasihan. teman-teman kita yang bekerja di kebersihan itu, kasih kita hargai dia. Jangan sembarang buang sembarangan kotoran di jalanan itu, enak perut kita. Kita harus sadar. Kita tidak rasa tertuduh itu. Harus kita sama-sama menjaga lingkungan bersama. Ini hal yang serius buat kita sebagai warga Kristiani. Tuhan memberikan teladan dan contoh buat kita semua. Menghambakan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Sampai mencuci kaki murid-murid itu, kerendahan hati Tuhan yang kita sembah. Apalagi kita kalau dipercayakan, dititipkan sebagai pejabat. Perhatikan orang lemah, perhatikan rakyat kecil. Itu dia. Bukan hanya William dengan keladarinya saja, tapi pejabat-pejabat ini juga harus perlu perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-32 tadi, berfirman malaikat Tuhan kepada, apakah engkau memukul keledaimu? Itu dia. Tiga kali aku melihat engkau sebagai lawanmu. Sebab jalan ini adalah menuju kebinasaan. Ingat di Matius 7:13-14 itu ada dua jalan. Jalan yang lebar dan sempit. Yang lebar itu banyak orang masuk, tapi yang sempit itu sedikit. Yang lebar itu orang semau gue berbuat dosa, dia pikirnya gampang-gampang. Nanti mati dulu baru pendetanya. Sudah ada ayat itu, bertobat waktu kita masih hidup untuk kita jaga-jaga. Mari sebagai warga Kristiani yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Kita ini orang yang semua tidak beres semuanya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dia rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya akan kita manusia yang berdosa ini. Dengar baik. Dia berikan teladan buat kita. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga, sediakan tempat buat kita luar biasa. Itu luar hari kita harus syukuri. Dan dia utus rohnya yang kudus menunggal di dalam hidup kita. Itu yang memberikan kita untuk taat kepada firman-Nya dan takut kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita juga tidak berjalan sendiri, dengar baik. Dia selalu mengirimkan pasukan malaikat-Nya untuk menjaga dan mengawal kita. Mazmur 34 ayat 8 di rumah tangga kita. Lalu di jalanan Mazmur 91, 11 dan 12, 10 dan 11 itu. Dia utus pasukan malaikat-Nya untuk menjaga dan mengawal. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus sampai meniti di detik ini kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, tapi kita akan bertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini mengedukasi kita semua untuk belajar punya kasih, kasih agape, kasih yang rela berkorban sebagaimana kasih Kristus. Kasih kita kepada sesama, juga kepada hewan, burung-burung, bahkan semua ciptaan Allah, termasuk hewan-hewan dan semua yang ada alam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa di sorga. Malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia, pimpinan dan kru. Tuhan memberkati sarana ini menjadi sarana informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti ini. Kasih Allah melanda dalam hidup kami untuk kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu, bahkan ciptaan Tuhan yang lain, hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jauhkan kami daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Kami doakan untuk pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara, dan kepolisian, mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau pakai dokter dan perawat, lebih daripada itu, Engkau adalah sumber kesembuhan itu. Ini syukur dan doa kami. Dalam kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke studio. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas sampaian-sampaian dan juga ayat-ayat rohani yang telah diberikan. Semoga pekan depan Pak Pendeta tetap diberi kesehatan dan siap, bisa kembali menyampaikan pesan Kristus kepada umat-umatnya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kita pamit. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam, salam sehat ya.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi santapan rohani Kristen kami hadirkan untuk Anda, berikutnya saatnya saya Irsan Saputra yang kembali menemani Anda mendengar. Kami hadirkan drama radio dengan judulnya Pulang Jadi Abu, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Gorontalo dalam mini drama. Untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
1: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?

0: buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
1: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
1: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis, tanpa sisa, tanpa jejak.
0: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
1: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
1: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
0: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
2: Kalau aku diam,
0: aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi. Semua pergi. Aku ditinggalkan. Bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: media. Pastikan saring sebelum posting.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arfan, Bendara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini pendengar, nih Ngobras kali ini Irsan akan hadirkan untuk Anda rangkaian dialog komunitas bersama dengan narasumber-narasumber kami yang sebelumnya udah pernah mampir di sini dan ngobrol banyak bareng kita nih pendengar. Ada Peduli Volunteer Makassar, Irsan hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nurhasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Ah, sehat, alhamdulillah.
1: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
2: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial. Okay. Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
1: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung sama
2: ya, betul banget.
1: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
2: Kurang lebih 10 bulan lalu.
1: Kurang lebih 10 bulan
2: lalu. Ya, betul.
1: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
2: Okay, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
1: Oh, 3 bulan 1 batch?
2: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
1: Benar.
2: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli jadi pengurus batch keempatnya peduli. Yeah. Bisa banget langsung kunjungi Peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di Peduli Makassar batch keempat.
1: Batch keempat tuh pendengar. Yeah. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
2: Ada di Instagramnya. Instagramnya di situ udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
1: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
2: Ya, betul.
1: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
2: Ya.
1: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, udah mepet banget nih pendengar. Sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, rencananya atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi kemarin ikut di batch berapa?
2: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
1: Oh, sure.
2: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager, dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
1: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
2: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
1: benar,
2: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, volunteer peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Okay. Namun yang menariknya adalah di peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
1: Selalu ada event di setiap weekendnya?
2: Iya, betul banget.
1: Di setiap batchnya itu?
2: Iya. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang bisanya di bulan ini, bisanya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
1: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
2: Iya, betul.
1: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
2: Iya, betul banget.
1: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
2: Kan lebih sih kak, soalnya kalau di peduli nih, kita diberikan target loh, kayak
1: yep,
2: dalam satu bulan minimal 6 event.
1: Minimal 6 event. Itu baru minimal tuh, ya, sebulan tuh.
2: Ya biasanya ada 8 sih. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
1: Nah kalau ngomong tentang peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
2: Banyak. Untuk sekarang sepedi kesepengetahuan aku nih udah ada di 10 di Indonesia.
1: Wow.
2: Ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri itu ada di Surabaya.
1: Oke. Peduli batch keempat ini udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nanti?
2: Oke, nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nanti. Nah aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja,
1: anak
2: kuliah, atau kayak golden age gitulah, yang yep, lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku melihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil, panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakalan mengangkat juga ya, itu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
1: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
2: Ya, yeah, of course, we have.
1: Menyala nih pantiku.
2: Ya.
1: Yeah. Terus gimana?
2: Nah nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh, nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Wow. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
1: Keren.
2: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu,
1: iya,
2: pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu. Bener.
1: Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga. Dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana. Tapi kayaknya kalau gak belajar tentang itu, kita gak akan dapat new knowledge.
2: Iya, betul banget. Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
2: Iya.
1: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga. Seperti apa keseruannya, tapi istirahat senyirak dulu deh ya. Aku

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
5: Makassar malam ini.
6: Mendengar Pulau Satu, balik lagi bareng Irsan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bareng Sophie, VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang peduli, udah kenal. Ternyata peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
7: iya.
6: Yang ada di, tersebar di Indonesia. Dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Supi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer
7: iya.
6: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. Di komunitas yang berbeda
7: iya, betul.
6: Nah, tapi apa sih yang membuat Supi mau gabung di Peduli?
7: Oke, thank you for the question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, di SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget teman-teman di sana, welcome banget. Dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
6: Yep.
7: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer-volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas sudah masuk di Peduli makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
6: Dan what do you get it with Peduli?
7: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
6: Keren.
7: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada situ namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu, tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut. Mereka menggambar cita-cita, di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya. Jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu enggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh. Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi enggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
6: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
7: Iya, betul banget.
6: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
7: Iya, that's point.
6: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
7: iya, betul. Gak akan ketukar lah.
6: Gak akan
7: orang.
6: Ketukar. Iya. Lari aja untuk dapat itu.
7: Iya, betul.
6: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
7: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
6: Oke.
7: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
6: Oke, okay, yep.
7: Nah, setelah VM-nya selesai, di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
6: Yep.
7: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah pada saat itu kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
6: Yep.
7: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku ngehandle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu. Okay. Jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah, nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
6: Pasti.
7: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
6: Contoh Irsan pengen gabung di di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap kan minimal 6 ya. Minimal 6 dalam per bulan. Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan enggak bisa gabung, itu boleh enggak sih?
7: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin Kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya. Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
6: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
7: Iya, nah yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
6: Masyarakat umumnya.
7: Iya, betul seperti itu.
6: Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana Peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di Peduli ini?
7: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang nganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan, mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada what I mean? Like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh gak punya ini, aku gak punya skill ini, aku gak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer nih, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
6: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya. Karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
7: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemanapun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo gak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini, bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya oma opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
6: Oke, nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
7: Oke, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
6: Yep. Itu aja. Nah kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
7: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com.
6: Okay.
7: Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya.
6: Yep.
7: Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada. Misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya. Teman-teman di sana, teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
6: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
7: Ya betul.
6: Oke, sangat mudah tuh mendengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
7: Iya, betul banget.
6: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Wanti Werda sih rencananya, akan ada akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
7: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
6: Yep.
7: Aku mau buat kegiatan di rutan.
6: Oh, oke. Okay. Yeah. Masih Makassar?
7: Iya, masih Makassar.
6: Masih Makassar. Oke, okay, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya, Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
7: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
6: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
7: Iya, ada dong.
6: Udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, Tabe?
7: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
6: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama peduli bukan hal yang buruk sepertinya untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Irsan telah menghadirkan tadi ada satu rangkaian lagu yang udah jadi clue buat Anda. Kira-kira lagunya Irsan lagu-lagu apa sih hari ini? Hari ini mendengar di Ruang Rindu, Irsan hadirkan untuk Anda ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an. Tapi listnya udah disiapin ya pendengar ya. Listnya udah disiapkan oleh musik direktur kami, Bang Arvan Yusri. Nah, kali ini tugasnya Irsan untuk mengangkat telepon Anda dan juga memutarkan lagu-lagu yang Anda pilih pendengar. Ada Tiffany dengan All This Time, ada juga Donna Michael dengan The Will of the Wind. Ada Ariel Rivera dengan A Smile in Your Heart. David Slater dengan Exchange of Heart. Air Supply dengan I Can't Let Go. Ada juga duet nih ya. Ada Anne Murray dan juga Kenny dengan If I Never Fall in Love Again. Ada juga Hans Lee dengan If Been Waiting for You. Ada James Ingram dengan There's No Easy Way. Dan juga lagunya Michael Martin dengan Maybe This Time. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Wonder Bagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Asri di Luwu Timur.
0: Bang Asri di Luwu Timur.
1: Ye.
0: Bagaimana kabarnya Bang Asri hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Ki?
1: Tadi malam hujan deras sampai pagi.
0: Wah, di Wotu sempat hujan deras.
1: Iya, tadi dua malam berturut-turut.
0: Waduh, ini kayaknya sedih ya, karena Argentina kalah kali ya.
1: Mungkin.
0: Bang Asri. Nah, tadi Irsan udah baca beberapa lagu itu yang disiapkan oleh musik direktur kami. Bang Asri mau yang mana?
1: Ariel siapa itu?
0: Ariel Rivera ya?
1: Ya.
0: Oke, ya, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Ya, menyapa buat Pak Dila Sewang.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ali di Malengkeri, Pak Dina.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Ada Bunda Sophie di Kopau, Ina Krista Larang, Samsya Maisar, Rupidana Yasir. Ada Pak Ahmad Yang Sasmin, mm-hmm, bersama Nurmina M. Nur.
0: Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi di Uki, di Daya, tampil gitar bersama Hesti. Ada
0: Pilatu
1: di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Upading juga. Buat Tika di Sabang bersama Yuda. Bunga Rimari. Buat Anto di Andrekan Dudi bersama Aulia di sana. Buat Berintan di Takala. Ada buat semua-semuanya saja. Tampak terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
1: Mirsan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asro di Wotu yang alhamdulillah udah dua malam nih hujan, Irsan. Kemarin hujan, sepertinya bersedih ya. Yang telepon sabar, kita geser ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Pak Yani tasmu di Lajua Sopeng.
0: Bagaimana kareba?
2: Halo.
0: Iya, bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemarin sempat saya dengar ceritanya ini Ibu Nur. Katanya kita ketemunya itu di radio ya?
2: Iya.
0: Betul itu.
2: Depends. Iya.
0: Bagaimana bagaimana ceritanya? Kan tidak pernah kita baku lihat atau bagaimana kah dulu?
2: Enggak. Iya, enggak. Biasa ini temu fans.
0: Temu fans baru ketemu.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Zaman itu komunikasinya bagaimana?
2: Di lewat radio.
0: Lewat radio. Jadi salam-salam Ki dulu lewat radio.
2: Iya.
0: Itu wah. Irsan baru tahu kemarin sempat dengar ceritanya dari Bu Nur.
2: Iya.
0: Pak Yani.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Yang pertama tadi itu.
0: Ah, yang pertama Ersan sebutan ya, lagunya Tiffany iya. dengan All This Time.
2: Iya.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Ya, yang baru lewat ada Sri di Wotu, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, ada Bahar di Bone juga, ada Rusganya Yasir, Yang Hendrawan, Mai Bunda Ganing, Waida Martawati, ada Bobby, ada Sri Sinta, dan Nur di Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri di Wotu, ada Cael sama Nasri Niansir, ada Ama, ada Aulia sama Anto Duri di Endrekang, ada Indah di Sopeng, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Bung Irsan.
2: Bung Irsan.
0: Yeah.
2: Ya, kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun tadi ya. Saya bergeser ke telepon biasanya lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Kenapa ada di telepon ini?
3: Iya, soalnya ini.

0: tidur kan tadi malam.
1: Tumtum barang di lapangan.
0: Awas ki masuk angin. Irsan nonton di rumah aja jadi aman-aman ji.
1: Iya kan banyak teman-teman ke sana jadi nonton bareng di sana.
0: Oh begitu, iya iya.
1: Iya pasti kan apa tidak terlalu ini lama baru pulang.
0: Iya.
1: Banyak teman-teman yang panggil ya ke sana lah.
0: Oh, oke deh. Mbak Tantri, lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Mau lagunya siapa tadi itu?
0: Siapa tadi itu? Yang mana, ayo?
1: Ada yang kita sebut tadi, yang duet-duet.
0: Yang duet, ini?
1: Iya.
0: Anna Murray, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, deh, Irsan siapkan kalau begitu.
1: Iya. Ini siarannya bagus lagi nih, sedengar.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya. Biasanya kan kecil saya dengar. Jadi sekarang siarannya bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Dari tadi saya dengar.
0: Oke. Terima kasih banyak. Semoga bertahan kualitasnya ya Mbak Tantri ya.
1: Iya, amin. Artinya kalau bagus ya, kita juga mendengarnya ya lebih bagus lagi.
0: Betul. Oke Mbak Tantri, menyapanya untuk siapa?
1: Menyapa dulu tadi ada Pak Hamayani Tasmu, ada Pak Sri Wotu, ada Sri Sinta, ada Bunda Kampir, ada Bunda Sofi di WTM Pau-Pau sana, ada Pak Belas Hewa, ada Nisa, ada Tika di Sabang, ada Yuda, terus ada Bang Arjuna, terus lagunya juga buat siapa ya?
0: Ya.
1: Yeah. Halo Nur Amy, senang ya dengar. Iya lagi monitor ini Nur Amy.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Lanjut.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah telepon biasa kita geser ke WhatsApp ini. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Warindur bapak girindur memori lewat lagu Puan Dadu di Pindrang.
0: Bagaimana kahreba yang di Pindrang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Kalau belum pernah lihat Ahmayanitas mungkin itu ada di profil saya.
0: Oh, yang mana ini profilnya? Saya mengintip dulu, iya, mengintip dulu.
2: Songkok merah.
0: Oh, ini Ahmad Yanitasun.
2: Iya, songkok merah.
0: Kalau opa yang mana?
2: Iya.
0: Kalau kita yang mana ini Puan
2: Datuk? Tidak ada, kalau saya yang berdiri di atas di belakangnya Mayanitasmu.
0: Yang jilbab hitam?
2: Terus hati putri sopeng.
0: Oh, bukan?
2: Bukan. Jilbab hitam itu hati putri sopeng dapat juga, suaminya juga, orang radio juga.
0: Oh, iya. Yeah. Terus?
2: Terus Tasa Putra, iya. Yeah. Terus Artini Putri Jilbab, Nunu Nur. Kita dulu sering ketemu walaupun waktu itu belum ada... belum ada Android.
0: Iya. Terus gini komunikasinya zaman dulu bagaimana itu Puan Datu?
2: Pakai telepon biasa kan ada dulu dibilang wartel yang tel.
0: Iya, iya. Oh.
2: Telepon biasa. Kalau biasa dulu zaman-zaman itu kita pakai surat di RRI. Jadi kita menunggu sapaan itu biasa satu minggu
0: baru dibaca.
2: baru dibaca kita punya sapaan.
0: Iya.
2: Memang dulu kita intensitas pertemuannya sering, tetapi di daerah-daerah kita itu di Sopeng itu waktu itu.
0: Oh, jadi ini foto yang di hutan-hutan ini di Sopeng ini?
2: Iya, di rumah Nunuk Nur. Tidak, kita jalan kaki ke situ tidak bisa motor mobil masuk.
0: Jadi jalan, oh iya pantas ada tongkat-tongkatnya bisa, saya lihat iya, ini.
2: Kaki, iya, jalan kaki 4 kilo.
0: Masya Allah.
2: PPL 8 kilo.
0: Iya. luar itu, biasa.
2: Sampai di situ di kaki bukit pakai mobilnya Pak Maitas waktu itu sudah punya memang mobil.
0: Oh iya. Yeah.
2: Waktu itu masih jarang pes punya dia sudah punya kita menumpang di mobilnya mobil kijang.
0: Masya Allah. Iya, yeah, iya. Yeah. luar biasa. Dan masih bersahabat semua sampai sekarang, Dik.
2: Sampai sekarang ya sudah ada berapa 30 tahun berarti. Sudah lama.
0: Banyak nih cucunya berarti ini.
2: Ya sekitar. Tidak, kalau Pak Mayanitas pun baru ada anaknya sudah kuliah.
0: Ah, oh, Masya Allah, sehat-sehat semua.

0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lanjut terus sampai
1: Amin.
0: ke ya,
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, iya.
1: Lagunya saya siapa mungkin diputarkan ini Puan Datu?
0: Saya ikutan saja, dipilihkan saja kalau bisa.
1: Oke, kalau begitu nanti Irsan pilihkan. Jadi, menyapa ki untuk siapa ini?
0: Saya sapa buat Abdullah Desewa, mudah-mudahan sudah masuk. Ada juga Bobby, ada Pak Gapur, Tika di Sabang, SD Nompo, ada Bar Caming, Papa Patikawa, Wahida Martawati, Riko, Wuki, Asri Wotu, Arpa di Selayar, siapa lagi Pak Lupus, Pak Yuda Rama, SD Nompo, Andi Adisa Tawa. Semuanya sama di Kaltim juga. Terima kasih Bang Isan Saputra, saya Astiaki.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu di Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini di mana Tabi? Halo.
2: Dengan Arga di Sinjai.
1: Oh, Bang Arga di Sinjai. Bagaimana kareba ini Bang Arga? Sehat-sehat Ciki?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana ini Sinjai aman-aman Ji?
2: Ya alhamdulillah aman-aman terkendali. Kemarin-kemarin banjir Sinjai.
1: Sempat banjir?
2: Iya.
1: Di Sinjai bagian mana Ki?
2: Kalau saya Sinjai Selatan ini, tapi di Sinjai Kota kemarin banjir.
1: Waduh, justru ini Makassar hampir satu bulan mindak hujan.
2: Kalau di sini, di Sinjai masih hujan terus sampai di Bone.
1: Oh, Masya Allah. Semoga aman-aman rekan-rekan di Sinjai sana, di keluarga-keluarga tak apa yang di kota, semoga aman-aman semua.
2: Iya, amin.
1: Amin, iya. Bang Arga, lagunya tinggal saya ikutkan saja, nggak apa-apa ini?
2: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Oke deh, kali ini ingin menyapa buat siapa Bang Arga, Tabe?
2: Menyapa yang baru lewat, salam kenal ya.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Abdul Sewa, Pak Sewa. Ada kain badi shopping itu.
1: Iya.
2: Kemana-mana juga itu. Cuma sesuatu kali tembusnya ini.
1: Karena iya, karena rame ini mau gabung.
2: Iya, dulu di lompat terus.
1: Iya, iya.
2: Mungkin tembusnya itu mungkin dua kali satu bulan.
1: Tapi alhamdulillah tembus lagi malam hari ini, Di.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Nah, terus ada Mbak Tantri, Malang, Mbak Hesti juga di Paratore, Mbak Malang, Anissa di Pantai, ada Layasari di Sulbar ya, ada
1: Jambu
2: di sana, ada Alef, Albino.
1: Iya. Yeah.
2: Terus yang di Bone juga semuanya, Mbak Malang semua.
1: Iya. Yeah.
2: Ya pokoknya saya lanjut tugas, semua saya selalu tetap jadi udara.
1: Amin, terima kasih banyak, sehat-sehat ke Bang Arga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari line WhatsApp ini ada Bunda Sumi, ada juga Kak Uki. Sabar Di, nanti diangkat telepon tak, yang telepon biasa juga nanti Irsan angkat. Karena sudah 5 mini penelpon masuk. Nanti Irsan putar dulu 2 lagu, setelah itu masuk kembali angkat telepon-telepon tak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Dan 4,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini udah ada lagi gabung lewat telepon kita nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kareba?
1: Alhamdulillah sehat sih. Dingin-dingin emput.
0: Nggak hujan jadi sana atau panas ki?
1: Nggak jadi. Tidak, panas.
0: Berarti aman-aman di pantai ini.
1: Malam dingin.
0: Oh, kalau malam dingin, kalau siang panas sekali.
1: Iya.
0: Oh alah, iya. Semoga aman-aman di sana di.
1: Iya. Apa kabar di Makassar?
0: Alhamdulillah sehat, Irsan di Makassar sehat. Iya.
1: Turun turun mi badan tak.
0: Semoga belum pika lagi menimbang ini. Semoga bisa mi turun turun sedikit. Ibu Andi Anisa.
1: Yeah.
0: Lagunya siapa mau diputarkan ki?
1: Lagu apa sih itu?
0: Lagu-lagu mancanegara Irsan punya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Donna Michael dengan The Will of the Wind. Ada lagunya David Slater dengan Exchange of Heart. Yang mana?
1: Yang pertama mau
0: di menyapa ki dulu kalau begitu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gato.
0: Mm-mm.
1: Buat Gato.
0: Iya.
1: Yeah. Nu Ala. Pak Bobby. Pak Yusuf. Yasur. Akpa Saraya. Mm-hmm. Ina Saraya.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa itu tadi lewat? Salam kenal ya.
0: Iya.
1: Tadi lewat.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sumi.
0: Mm-mm.
1: Tentri.
0: Iya.
1: Cai Bone Cindai Sepet.
0: Mm-mm.
1: Buat semuanya paling deh.
0: Buat semuanya Modi. Iya.
1: Biasanya buat sampingku deh. Selamat istirahat.
0: Oke deh.
1: Buat Isa.
0: Iya.
1: Tugas ki hati-hati ki pulang di sini Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Anisa tadi gabung lewat line telepon. Berikutnya saya ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bunda Sumi.
2: Halo juga Bung Irsan.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Lagi kepanasan di kamar.
0: Kasih buka sedikit jendela ta supaya masuk angin.
2: Kita sudah buka tenan nyanakonya.
0: Oh iya, tapi jangan sampai masuk nyamuk lagi ya. Serba salah di.
2: Ada pengamannya.
0: Oh ada sih pengamannya. Pengamannya kayaknya itu untuk pencuri bukan untuk nyamuk. Bunda Sumi gimana kabar, sehat-sehat aja ki?
2: Alhamdulillah, kalau Bung Irsan?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga Irsan.
2: Sehat-sehat, semakin naik badannya.
0: Iya.
2: Gimana caranya untuk menurunkan?
0: Yang penting diniatkan bagus.
2: Iya, betul.
0: Bunda Sumi, lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Apa, sayang? Salah.
0: Ada di sini lagunya. Mana, Dedi? David Slater dengan Exchange of Her. Ada Air Supply juga ini.
2: Apa ini itu Bung Irsan?
0: Yang mana itu?
2: Itu tadi.
0: Exchange of Her.
2: Iya.
0: Ini kalau Irsan enggak salah ini mengganti pengganti hati.
2: Gitu.
0: Saya itu.
2: Kikir pengganti. Bagus juga artinya.
0: Bagus juga artinya, Di.
2: Bagus.
0: Iya. Jadi itu mau saya pilihkan, Ki?
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Itu cowok ganteng.
0: Oke deh.
2: Ganteng-ganteng, nabar bonden-bonden.
0: Begitu memang sekarang. Yang, ya.
2: Karena saya tahu gara-gara Bon Richard.
0: Nah,
2: itu sana Bung Irsan. Oh iya, jangan bilang-bilang nanti saya SSB dia.
0: Kapan dilihat, Kak?
2: Di hari Kamis.
0: Waktu
2: yang tanggal berapa?
0: Oh, ada Ki datang.
2: Medan.
0: Di mana Ki lihat Kak? Di kantor.
2: Di kantor.
0: Oh alah, iya.
2: Kan kebetulan siapa lagi Ical belum niat dari satu jalan-jalan dulu.
0: Oh begitu Di. Iya.
2: Di ruangan-ruangan.
0: Iya toh. Irsan ganteng terus busuk-busuk lagi.
2: Tidak benar-benar.
0: Irsan itu kalau misalnya tak tersandung bukan jatuh, menggelinding. coba tanya Bung Richard waktu Irsan masih di Pro 2.
2: Iya.
0: Bagus badannya Irsan dulu waktu di Pro 2. Cuman pindah. Iya, pindah di Pro 1 langsung membengkak. Bunda Sumi menyapa Ki dulu untuk siapa ini, Tabe? Masih banyak yang mengantri selia ini.
2: Penelpon pertama sampai yang di Indonesia ya. Terima kasih sapaannya di Indonesia.
0: Iya. Yeah.
2: Dan yang antrian selamat malam. Buat Bu Irsan.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat apa?
0: Apa itu?
2: Kayak grogi, kayak gitu.
0: Makasih kalau begitu Bunda Sumi Di.
2: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih. Sampai
2: selalu.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Enteng jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan
0: sukses selalu.
2: Oke, Bang Irsan.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Net, ada siapa lagi lain telepon ini? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Iya kan ganti-gantian diangkat tuh dari WhatsApp pindah di telepon biasa lagi. Bagaimana Karebata ini saya aja Ki?
3: Saya alhamdulillah izinkan subhanahu wa taala tentunya. Saya tahu Irsan.
0: Iya.
3: Yeah. Anu Spanyol.
0: Iya dong.
3: Siwang itu tidak salah tanya.
0: Langsung enak tidurku.
3: Ikuti permainan. Iya deh orang yang siapa saya kalahkan itu Spanyol.
0: Iya. Baik, cantik sekali permainannya tadi malam ya. Bertahannya ya. Bagus sekali ya.
3: Kakiku benjol-benjol ki. Goyang dong kakiku nak tendang-tendang ini.
0: Ibalas si meja iya.
3: Saya bilang ya betul-betul.
0: Iya. Dan shootingnya Spanyol ke gawang Argentina cukup besar peluangnya ya.
3: Kalau mau dihitung bulannya 3 gol.
0: Iya. Untung tangguh juga penjaga gawangnya Argentina ini.
3: Tangguh.
0: Iya. Seandainya mungkin tidak tangguh itu sudah banyak juga kebobolan itu.
3: Saya sudah bilang bahwa Dewa Pertuna ada sama Spanyol.
0: Ada sama Spanyol begitu ya.
3: Iya, ada sama Spanyol di Fortuna.
0: Dan selamat kalau begitu untuk Spanyol itu bisa kembali juara setelah sebelum terakhir di tahun 2010 kalau Irsan tidak salah juara iya, Spanyol.
3: 2010 dia.
0: Dan ini 16 tahun berarti ya. 16 tahun baru bisa bawa pulang kembali lagi.
3: Tapi ini Jamal ini betul-betul tahu aja dia. Sekali dia. Dia itu ada darah Sulawesinya itu.
0: Oh, begitu.
3: Neneknya toh. Nenek perempuannya. Kawin dengan orang Yunani.
0: Oh, begitu ya. Iya. Nah, Sewang lagu barat ini saya ikutkan Miki.
3: Iya, ikutkan Mak. Saya lagu-lagunya yang agak hot lagunya lah.
0: Oke, siap. Nanti Irsan ikutkan kalau begitu. Sapaannya untuk siapa ini?
3: Buat Pak Gapur, Pak Gupus, Pak Tuna, Opa Din, Manuel, Bunda Tu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tante Nur Hikmah, siapa tadi yang baru lewat lagi?
0: Yang baru lewat tadi Bunda Sumi di Sudiang?
3: Bunda Sumi, iya, atau sukses kita, Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa Indonesia Layar, Ismail Yuda, Aljabar Dimas.
0: Iya.
3: Kami di Kota Pasar Bantai Mustahan. Sama Hibar di Bantai. Ibu Dewi sama Nurintan di Takalar. Tio Pak Fajar di Palopo. Sama Haji Haji Kerani kemudian di Bantai. Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Irsa Syahsera lanjut terus Ki. Salam olahraga Spanyol juara dunia.
0: Mantap, terima kasih banyak Pak Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Deng Sewang tadi udah gabung. Berikutnya saya geser lagi warga Makassar ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Kak Sri Sinta. Tidak ada suaranya nih Kak Sinta. Aduh sayang sekali ya, dicoba kembali Kak Sinta. Tidak ada suara tak saya dengar. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Nah, ada nih suaranya Kak Uki nih. Bagaimana kabarnya Kak Uki? Ruang berbagi
4: ruang
0: rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
4: Irsan, gimana?
0: Alhamdulillah, masih comot-comot.
4: Alhamdulillah.
0: Kak Uki sehat-sehat juga ya sama keluarga di Dayak, Di?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di Dayak ini? Masih aman-aman, Ji? Air tak?
4: Kalau di sini aman, Ji, ya. Kalau air.
0: Oh, alhamdulillah. Kita pakai sumur bor atau PDAM?
4: PDAM.
0: Oh, tak lancar, Ji?
4: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Karena lama-lama misalnya tidak hujan ini.
4: Iya, namanya Mi gerai kalau malam.
0: Iya, betul. Kalau siang itu panas namamu itu cahaya matahari.
4: Iya.
0: Ya tak disyukuri Mami
4: nih. Kalau keluar kayak terbakar.
0: Iya, pedih sekali tuh kulit. Kau Ki, lagunya tinggal saya ikutkan iya. Kini, gak apa-apa ya?
4: Ya, gak apa-apa, Dek.
0: Iya, menyapa Ki dulu kalau begitu. Buat siapa?
4: Buat Kak Yanitas membareng Kak Nurmina, ada Puan Datu. Yang ingat-ingat memorinya dulu. Memori masa lalu.
0: Iya, itu gara-gara Irsan kemarin dengar katanya ketemunya lewat radio juga dari fans.
4: Iya, betul itu.
0: Kalau Kak Uki, iya bagaimana?
4: Di foto situ aku juga ada di situ.
0: Yang mana?
4: Salah satunya.
0: Fotonya ini, yang anunya iya. Foto dulu di foto yang mana ini? Yang anunya Puan Datu.
4: Ya, foto profilnya Puan Datu kayak yang tadi itu.
0: Foto iya, foto profilnya Puan Datu tadi.
4: Iya. Ya,
0: yang tunggu dulu, yang mana kita di sini? Yang pakai
4: ya di belakang ada tangan melambai di belakang situ.
0: Mana ada tangan melambai di belakang? Khawatirku tidak bisa dilihat.
4: Iya. Mungkin tangannya aja yang kelihatan di situ.
0: Yang mana? Aduh Irsan tidak lihat Mini. Di sini
4: ya,
0: nih.
4: Sudahlah.
0: Di sini ada berlima, ada dua laki-laki, ada tiga perempuan. Yang duduk
4: belakang.
0: Katanya tidak kuliah bisa di hutan berat. ini
4: oh berarti yang di mungkin bukan yang
0: oh fotonya
4: pegang
0: Pak
4: kayu-kayu
0: kan? Iya itu yang pegang kayu-kayu
4: kalau aku di belakang kayaknya tuh
0: oh lah iya kalau di foto profilnya Pak Yani yang mana kita di sini
4: yang di tengah duduk.
0: Yang di aduh banyaknya lah. Oh, yang pakai kacamata
4: yang
0: hitam.
4: Baju hijau.
0: Ika baju hijau semua. Iya, baju hijau semua ini Kak Uki.
4: Iya, jilbab hitam yang di tengah duduk.
0: Iya. Yang pakai kacamata.
4: Itu, yang pakai kacamata. Iya.
0: Oh,
4: betul.
0: Itu. Iya. Irsan sudah lihat. Iya, anu ya. Jiwa-jiwa petualangnya besar kayaknya ya.
4: Iya.
0: Kak Uki kali ini sapaannya untuk siapa nih Kak Uki?
4: Iya buat apa tadi Pak Arjuna juga buat Adik Dimas, Fadil, ada Wahida Martawati, ada Kak Riko, ada Zul, ada Banster, Pak Astri, ada Denompo, Ibu Sumi, Rosdiana Yasir, ada Bunda Kopi, Natista Lara, Chandra Mujatinur, ada Aldi Hidayat, ada Bobby, Arfa di Selayar, ada Pak Gapur, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor buat ada Iksan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi udah gabung, cerita-cerita dikit juga tadi ya. Saya pindah ke telepon biasanya lagi pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
5: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Oh, Pak Lupus di Mari-Mari.
5: Ya.
0: Baru lagi saya dengar suara tak?
5: Ya.
0: Sehat-sehat dikit.
5: Oh.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Lupus, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji.
5: Enggak apa-apa.
0: Iya, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
5: Ada Pak Bunda Sewang.
0: Mm-hmm.
5: Ada Bunda Suni, ada Suki, ada Akhir Dewa tuh. Ada Rosdiana Yasir, ada Pondatur, ada Aulia, ada Anto di Duri, ada Anto di Selayar, ada Tika, ada Yuda, ada
0: siapa lagi?
5: Semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya Madi. Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lupus di Mari-Mari. Alhamdulillah sehat-sehat katanya ya. Dan ada Kak Hesti, ada Ibu Nurmina, terus juga ada Kak Sri Sinta. Nanti coba Irsan angkat teleponnya di, karena di ujung sekali ini ininya waktunya. Irsan coba putar lagu dulu, kalau masih sempat nanti diangkat lagi telepon tak semua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar dimanapun Anda berada, Irsan mohon maaf karena rangkaian telepon tadi di ruang rindu sudah gak bisa Irsan angkat lagi. Sudah jam 11 malam atau pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Irsan sudah harus pamit undur diri karena berikutnya selama 60 menit ke depan Anda akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif dari Pro 1 RRI Makassar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesuatu.

kali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan memacu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya nak? Terima kasih banyak nak, saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik dari selembar 50 ribuan.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RI dengan esensi buku. Bulan Baru atau New Moon, karya Stephenie Meyer. Bulan Baru atau New Moon adalah buku kedua dalam seri Twilight yang melanjutkan kisah cinta antara Bella Swan, manusia, dan Edward Cullen, sang vampir. Setelah peristiwa dramatis di akhir buku pertama, di mana Edward meninggalkan Bella demi keselamatannya, Bella pun mengalami depresi yang mendalam. Hidupnya yang tadinya penuh warna, kini menjadi kelabu. Untuk menghibur Bella, sahabatnya, Jacob Black, mengajaknya menghabiskan waktu bersama dengan suku Quailite. Di sana, Bella menemukan kenyamanan dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perasaan yang tumbuh di antara Bella dan Jacob semakin rumit ketika Bella mulai menyadari bahwa Jacob menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Sementara itu, Edward yang berada jauh dari Bella merasa sangat tersiksa dengan keputusannya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Bella. Edward kemudian membuat rencana untuk kembali kepada Bella, namun rencana tersebut penuh dengan bahaya dan rintangan. Konflik yang memanas ketika vampir Volturi, penguasa tertinggi dari dunia vampir, mengetahui tentang keberadaan Bella. Volturi menganggap keberadaan Bella sebagai ancaman bagi rahasia mereka dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Edward dan klan Cullen kini berjuang untuk melindungi Bella dari ancaman Volturi. New Moon adalah novel yang penuh dengan emosi, intrik, dan cinta segitiga di dalamnya. Novel ini mengeksplorasi tema seperti cinta, rasa kehilangan, nilai persahabatan, serta konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Esensi buku untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 di edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Saya Arfan Yusri Mudara untuk Indonesia. Menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar. Siap mengantarkan rangkaian program-program acara di sepanjang pagi ini di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan awali jumpa kita pagi ini dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan dihantarkan oleh Saharia Suwa SPDI dan Siti Halia Alwi Esos, ya, akan membacakan surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 di ruang dengar Anda. Dan insya Allah juga sebentar ada dialog mutiara pagi yang akan temani Anda pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga selamat bergabung. Selamat mendengarkan Pro 1 RI Makassar. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan melalui FM 94,4, melalui FM 99 di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, 98,7 di Sidrap dan sekitarnya, kemudian ya mendengarkan juga di Palopo dan sekitarnya melalui 101,2 dan Toraja Utara di 90,6, serta yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jangan kemana-mana, saat lagi nanti akan hadir di ruang dengar Anda kembali Dialog Mutiara Pagi, insya Allah bersama dengan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis di ruang dengar Anda.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi, berzikir setelah.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang kami informasikan, ya, setelah pagi ini kita kembali menyapa Anda dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi Selasa bersama Ibu Profesor Dr. Hajar Rahmi Damis di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Selasa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat Jeki?
6: Alhamdulillah.
5: Senang sekali saya Arfan kembali menemani Ibu Prof di kesempatan pagi hari ini. Mungkin melanjutkan pembahasan ini atau ada topik terbaru nih pagi ini, Bu Sasa?
6: Kita melanjutkan pembahasan yang lalu.
5: Baik. Nah, untuk Anda pendengar sebentar bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon ya. Untuk pagi ini di line telepon 082133339440. Tapi kita dengarkan dulu pagi hari ini pemaparan materi Dialog Mutiara paginya kita ini oleh Ibu Dr. Hajar Rahmi Damis MA di ruang dengar Anda. Tabadal Ibu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'an. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan pertolongannya juala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sempat melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus sebagai Khalifah fil Ard. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita telah bahas dua minggu ini yang lalu, ya, terkait dengan persoalan marah atau emosional. Ya, dan yang lalu kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara menghilangkan atau meredahkan emosi kita. Nah, kita akan melihat sekarang ini adalah sebab-sebab mengapa kita itu emosi atau kemarahan. Nah, karena sesungguhnya ya mengapa ini sangat penting sekali kita harus ketahui ya. Karena sesungguhnya emosi kita ini adalah merupakan bahagian dari hawa nafsu yang termasuk dalam kategori musuh kita yang terbesar. Jadi musuh kita yang terbesar itu bukanlah berhadapan di lapangan seperti yang terjadi antara Iran dan Amerika, tetapi sesungguhnya musuh kita itu menurut petunjuk Rasulullah tiada lain adalah hawa nafsu kita, dan di dalamnya itu adalah salah satu bahagiannya itu adalah amarah. Ya, karena amarah inilah yang menyebabkan terjadinya banyak persoalan atau terkadang retaknya hubungan silaturahim ya di antara saudara ya. Di tengah-tengah masyarakat ini banyak kita lihat. Nah, sesungguhnya ya ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, emosi ini ataukah orang yang suka marah itu masuk dalam kelompok nafs amarah ya. Sementara ya nafs amarah itu sudah dijelaskan innan nafsa la ammaratu bisu ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu akan mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang menyebabkan ya inilah kelompok orang-orang yang berada pada kelompok yang mengutamakan ataukah mengikuti emosionalnya, dan pastilah dia tidak akan mampu untuk meraih ataukah mencapai tingkat takwa. Nah, apa ciri khasnya orang-orang yang suka ya mengutamakan emosional ini? Selain itu cepat sekali marah ya. Kemudian itu terkadang dia akan bangga dengan dosa-dosa. Ya, dan kita kan tahu apa ya termasuk dosa-dosa itu, dia akan bangga dengan dosa-dosa itu. Salah satu contoh ya bangga dengan dosa adalah di saat waktu-waktu sholat misalnya ya, waktu sholat. Nah, pada saat itu kita memperlihatkan diri kita ya sengaja tidak melakukan sholat, dalam artian duduk yang pekerjaan itu tidak membutuhkan ya. Waktu hanya sekedar duduk-duduk saja dan itu disaksikan oleh orang-orang, apakah itu orang yang lewat ataukah orang yang di sekitar kita. Nah, sampai pada masuk waktu salat berikutnya. Nah, kesengajaan inilah yang merupakan masuklah kategori kita dalam ya sengaja memperlihatkan dosa-dosa yang kita bangga dengan dosa kita lakukan, termasuk di saat bulan-bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan itu itu adalah merupakan sebenarnya orang-orang Islam khususnya itu wajib untuk berpuasa. Maka tidak ada satupun umat Islam ya, kecuali kalau ya ada halangan, itu yang akan memperlihatkan untuk makan dan minum di tengah-tengah ya orang-orang yang berpuasa itu. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Beda kalau bukan bulan Ramadan. Nah, sikap-sikap yang demikian inilah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang itu akan masuk dalam kelompok nafs amarah ataukah orang-orang yang suka ya mengutamakan ataukah emosionalnya tidak bisa terkendali. Nah, karena mengapa demikian itu? Karena perlu kita ketahui bahwa yang menerima informasi, karena kita kan gini, menerima informasi-informasi itu adalah hati kita, dan hati itu sudah boleh dikata itu sudah tertutup. Ya, sehingga di saat sedikit saja masalah ya itu akan bisa memicu emosional kita dan tidak bisa dikendalikan ya, karena sebenarnya dalam diri kita ini kan empat unsur itu ada api, ada bumi, ada air, tanah, ada air dan ada udara. Nah, marah ini adalah bahagian daripada api itu. Ya sebenarnya, jadi dia kan bahagian dari api itu. Jadi potensi itu sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita, dan itu juga sudah sebenarnya sudah dijelaskan di dalam surah Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelumnya wa nafsi wa masawaha, demi jiwa yang telah sempurna itu. Bagaimana itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Diilhamkan, diberikannya kepada manusia itu at-taqwa dan al-fujur. At-taqwa ini adalah merupakan potensi kebaikan, dan al-fujur itu adalah merupakan potensi keburukan. Nah, potensi keburukan itu salah satu bahagian di dalamnya itu adalah amarah. Nah, inilah yang menyebabkan ya orang itu di saat dia ya menghadapi sesuatu, mengapa dia cepat emosional? Ya karena memang sudah ada potensi itu ada dalam diri kita, itu bahagian dari hawa nafsu. Dan yang mengendalikan sebenarnya itu adalah ya hati, ya berada di hati kita. Karena hati ini sudah penuh dengan bintik-bintik, atau ke hati yang berada dalam kelompok ya marit yang sakit. Sakit itu karena terlalu banyak dosa dilakukan, sehingga mereka itu sudah tertutupi. Hati itu tidak bisa mampu lagi mencerna atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka itulah yang menyebabkan di saat melihat sesuatu yang seharusnya belum kita bisa marah, bisa kita kendalikan emosional kita, tetapi tidak terkendali karena ya luapan ataukah hati kita ini tidak mampu mengendalikan diri kita. Akal juga itu sudah enggak mampu untuk berfungsi dengan baik, mana yang membedakan mana yang baik dan yang buruk. Karena informasi-informasi yang kita peroleh sebenarnya dari luar dikelola oleh akal, ya, dan di situ akal yang mempertimbangkan dan turun ke hati kan yang paham, ya. Nah, sehingga di sini karena hati ini sudah sakit, maka itulah yang menyebabkan emosional kita itu bisa meningkat. Dan itu yang paling utama sebenarnya di dalam mengendalikan ataukah penyebab dari kemarahan kita. Karena kurang stabilnya ya antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita itu enggak berimbang, hanya pada kebutuhan jasmani saja diperhatikan, kebutuhan rohani itu sangat-sangat kurang. Maka jangan heran jika dalam kehidupan kita itu tidak mampu kita mengendalikan emosional kita, karena dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani itu pun juga tidak memperhitungkan ya halal atau haramnya sesuatu itu. Saya kira ini yang merupakan pengantar kita di dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pendengar, pelanjutan pembahasan terkait bagaimana cara kita meredam emosi ya. Nah, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 333 0821 333 3940 ya. Ya, 08124. Ya, bisa gabung ya di 0821 333 3940 untuk Anda. Silakan yang ingin bertanya mungkin. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dari siapa Pak, di mana?
7: Dari Wone ini.
5: Pak Bahar.
7: Yes.
5: Baik, Pak Bahar.
7: Ya, saya coba tanya sedikit sama Ustaz lah.
5: Iya.
7: Begini Ustaz lah. Ada orang lebih banyak kemarahannya daripada kesadarannya.
5: Lebih banyak apanya?
7: Lebih banyak kemarahannya daripada kesadarannya. Banyak marahnya daripada kesadarannya. Lebih lama marah daripada sadar. Maksudnya itu. saya ibu ustazah, apa obatnya?
5: Apa obatnya? Baik.
7: Ya obatnya.
5: Baik.
7: Ya terima kasih banyak ibu.
5: Yeah. Terima kasih Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bone Caming, kita tahan dulu. Langsung bergabung penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus ya. Boleh dicoba kembali 082133339440. Terima kasih tadi Pak Bahar di Bone Caming ya, sudah bergabung tadi Pak Bahar ini. Ibu Sasa, mungkin langsung sembari kita tunggu telepon berikutnya.
8: Iya.
5: Bagaimana dengan orang yang lebih banyak kemarahan ya dalam kesehariannya itu dibanding kesadarannya? Waduh, apakah kita tidak tahu ini apakah memang ini musi atau ini ya? Nah, apa obatnya katanya? Baik, silakan. Mungkin tips ini ya, tips apa nih yang bisa di?
8: Iya, saya kira ya itu orang itu sudah, itulah yang saya katakan tadi, sudah berada pada nafsu amarah ya. Kelompok manusia itulah yang paling rendah sebenarnya. Nah, maka dari itu kalau untuk ini ya yang paling utama itu ya kita ini dulu harus sebenarnya ya banyak-banyaklah berzikir, itu yang obat yang paling utama. Nah, karena jika hal itu kita tidak lakukan, maka inilah setan itu akan sangat mudah mempengaruhi kita. Nah, kemudian kita ya harus banyak memahami, belajarlah ya, kita belajar dalam artian karena ini sebenarnya perlu kita latihan pengendalian diri itu atau kesadaran kita itu sangat perlu sekali untuk kita latih. Kita harus perlu kita pahami dan sekaligus kita melatih diri. Nah, kemudian ya itu yang paling utama. Kemudian setelah itu ya kita harus menghindari, kita harus pahami bahwasanya dalam diri kita ini potensi untuk emosi, potensi untuk marah kan sudah ada memang. Karena itu, karena kita itu paham, ya maka di saat kita mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu yang memancing di situ, maka ya itu kita ya dipahami diri kita bahwa ini kan adalah api. Nah, api itu kan kalau kita tetap berdiri, maka untuk meredakan sesuatu itu, maka ya berikanlah lawannya. Lawannya itu kan ada dua dalam diri kita, itu adalah tanah ya, tanah dan air, itu kan lawannya, jangan kasih angin. Nah, maka posisi air dan tanah itu kan merendah. Jadi maka dari itu, itulah sebabnya kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Nah, ini yang harus kita lakukan itu. Nah, kemudian setelah itu kalau duduk belum, kita apa namanya, reda itu, maka segeralah berbaring atau ambillah air, cepat kita berwuduk ya, ataukah langsung kita mengambil wudu. Ini tips yang mengendalikan emosi ya. Itu sangat bagus sekali, kita bisa kita pahami itu diri kita sendiri, dan itu kita harus melatih itu. Dan kemudian ya tidak lupa kita langsung beristighfar ya. Nah, kalau kita sudah beristighfar berarti kan kesadaran itu kita kan sudah mulai di situ. Jadi kita duduk dan sekaligus mengatur nafas kita itu ya, itu cara meredam yang paling ini, meredam duduk dan kita ya langsung mengatur nafas kita. Disitulah bisa akan sedikit demi sedikit terkendali. Apalagi kalau kita sudah barengi dengan istighfar, barengi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak usahlah ya, ya mencari yang panjangnya. Ta'awuz saja kita beristighfar astaghfirullahalazim baru auzubillahi minasyaitonirrajim ya, atau auzubillahi minka, aku berlindung dari yang seperti itu. Jadi insyaallah dan langsung kita menghindar dari tempat itu. Nah, inilah cara-cara kita dalam tipsnya dalam meredam emosi kita ini, sehingga dalam keseharian itu adalah karena dianjurkan kita itu adalah tawadu. Dan makanya itu Rasulullah saat ditanya oleh seseorang laki-laki, dia meminta untuk apa nasihat, hanya Rasulullah menjawab jangan marah. Tiga kali Nabi mengulang itu, jangan marah, jangan marah. Karena ya emosional kita ini menunjukkan jati diri kita berada dalam posisi yang sangat terendah. Nah, itulah sebabnya ya kita di saat kita berbicara kita pikirkan matang-matang juga ya, supaya orang juga jangan terpancing akibat kita. Nah, inilah ya pentingnya kita ya menjaga lisan atau ucapan-ucapan kita. Saya kira begitu.
5: Baik, terima kasih Pak Bahar. Mudah-mudahan tercerahkan ya untuk emosi orang-orang seperti ini Pak Bahar ya. Tapi mudah-mudahan bisa juga justru mungkin jangan dilawan ini Pak. Jangan ditegur Pak Bahar ya. Nanti justru menyulut lagi nih kemarahannya makin ini ya. Baik, oh jadi kalau saat emosi disunahkan untuk duduk, kalau belum ini berbaring mungkin ya Bu Ustazah. Kan ada juga yang pembahasan kemarin bahwa mungkin untuk apa ya meredam emosi dengan cepat itu dengan berwudu dan pergi sholat gitu deh. Ya. Oke, okay. Tapi ya, kita tahan dulu Ibu Sasa. Ada penelpon yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dari siapa Pak? Di mana?
9: Dari Arfa Selayar ini.
5: Pak Arfa di Selayar. Baik. Iya. Silakan Pak Arfa.
9: Assalamualaikum saja.
5: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kalau saya dengar-dengar tadi berbicara tentang emosi ya, bagaimana itu saja? Kalau kita memberi saran yang terbaik orang, menyuruh kebaikan, namun dia anggap salah, marah dia marah-marah sama kita, ibu ustaz. Jadi begitulah pertanyaan saya saja.
5: Baik, terima kasih. Singkat ini langsung dari jauh dari Selayar. Baik. Kita langsung jawab nih. Nah, bagaimana kalau kita selalu mencoba untuk memberikan saran kebaikan ini kepada seseorang, namun seringnya dibalas dengan kemarahan. Wah, ini.
8: Iya.
5: Marahnya seperti apa dulu nih? Kita belum bisa gambarkan. Yeah. Tapi mungkin bisa, silakan Ibu.
8: Betul, ya. Saya kira ya memang demikian. Itulah sifat ya. Makanya memang juga sudah digambarkan bagaimana ya kalau dalam konsep tasawuf ya, dan ini berlandaskan dalam Al-Qur'an juga, manusia itu berdasarkan ya kemampuan mengendalikan emosionalnya itu kan ada 7 tingkatan. Nah, jadi kita lihat saja kalau orangnya memang itu adalah suka marah, maka ya kita di dalam ya pakailah ya menasihati itu dengan mendoakan saja dia, jangan kita tegur langsung ya, karena itulah ya orang yang tipe orang-orang itu tidak semua menerima nasihat itu ya dengan baik ya, karena kalau orang semua menasihat maka tidak ada yang marah-marah ya, karena semua orang padahal sebenarnya kita memberikan nasihat itu bagi kalau kita sadar ya itu kita harus berterima kasih. Kenapa? Berarti orang itu punya perhatian sama kita dan sangat menyayangi kita karena dia menunjukkan kita jalan kebenaran. Ya justru kita harus bersedih ya ataukah kecewa kalau orang membiarkan kita. Kita sudah tahu kita dalam keadaan berdosa, kita dalam salah, tetapi tidak ada yang menegur kita. Oh, ini kita harus bersedih di sini. Bahkan kalau kita di situ kita harus berhati-hati karena sudah tidak ada orang lagi yang memperhatikan kita. Ini yang seharusnya kita lakukan di saat kita ada orang yang menasihati kita. Tetapi tidak semua orang berprinsip demikian itu karena tergantungnya ini kemampuan mengendalikan emosionalnya ini. Nah, itulah sebabnya ya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai memicu ya emosional orang itu. Jadi kalau yang demikian ya kita pilihlah untuk diam ya. Diam itu ya itu yang terbaik. Kalau memang kita melihat orang dinasihati itu suka marah, ataukah ya jangan secara langsung kita apa namanya memberitahu. Bisa kita mengangkat cerita-cerita ya sehingga ya pada sasarannya mirip dengan dia, dan kemudian ya dia kan bisa merasa kalau memang orang itu ya masih ada, ya pastilah masih ada itu apa namanya potensi kebaikan, hanya karena tidak pernah ya dikembangkan, senantiasa tertutupi sehingga ini tidak berfungsi. Kalau mau kita tahu kapan itu, bagaimana itu potensi kebaikan itu, di saat kita melakukan dosa pasti ada penyesalan, dan sesungguhnya penyesalan itu menunjukkan bahwa potensi kebaikan kita itulah saat itu berfungsi. Nah itu yang harus kita dilakukan. Nah memang ini adalah merupakan perjuangan dan tantangan berat dalam bermasyarakat ya. Kalau kita mau memang bermasyarakat maka ya kita harus mempersiapkan diri untuk melihat beraneka ragam watak yang ada ya di tengah-tengah mengelilingi kita itu, dan kita harus mampu beradaptasi yang demikian itu. Saya kira begitu.
5: Baik, terima kasih Pak Arfa di Selayar sudah bergabung, dan juga pendengar kita tadi Pak Bahar di Bone. Banyak waktu juga yang membatasi jumpa kita lagi nih Bu Sasa. Baik, dan mungkin sebagai penutup kembali pesan dan doa sebagai akhir di pertemuan kita kali ini. Tafadhal.
8: Kira pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita mencoba atau berusaha untuk senantiasa mengendalikan emosi kita, karena mencapai orang yang takwa tidak akan mungkin manakala emosi kita ini tidak terkendali. Selain kita berusaha, maka tentunya Allah lah yang akan menentukan akhir perjalanan kita. Maka marilah kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillah irabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan
6: dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu ilmu di kesempatan pagi hari ini pada Ibu Ustazah Profesor Dr. Hajar Ahmidamis MA di ujung telepon sudah menemani kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua dan kita ambil pembahasan yang positifnya pagi hari ini ya pendengar dimanapun berada, agar kita bisa aplikasikan bagaimana menahan ataupun mungkin meredam emosi kita ya dalam keseharian. Baik, saya Arfan dan rekan Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
10: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
11: Kekeringan kali ini cukup ekstrim, cukup panjang sehingga mungkin berdampak.
12: Sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 20.
5: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita. Sari berita. DPRD Makassar meminta pemerintah kota prioritaskan krisis air bersih di musim kemarau panjang. Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Arfan Yusri. DPRD Makassar meminta pemerintah kota prioritaskan krisis air bersih di musim kemarau yang panjang ini. Keinformasinya bersama Heruding Borahim.
13: Memasuki musim kemarau yang semakin ekstrim, anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan 2, Andi Palepi, meminta pemerintah Kota Makassar segera mengantisipasi potensi krisis air bersih yang mengancam sejumlah wilayah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Wajo, Bontuala, Tallo, dan Ujung Tanah. Menurut Andi Palepi, kekeringan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang sehingga berpotensi berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Karena itu, ia berharap Perumda Air Minum Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah cepat agar warga tidak mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Andi Palepi berharap pemerintah kota khususnya Perumda Air Minum dan stakeholder terkait dapat mengantisipasi dampak kekeringan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ia juga meminta Perumda Air Minum mengoptimalkan jalur distribusi dan pengoperasian pompa air yang sebelumnya telah diaktifkan. Menurutnya, persoalan air bersih di kawasan utara Kota Makassar bukan masalah baru dan harus menjadi program prioritas pemerintah. Andi Palepi menambahkan, masalah air bersih di wilayah utara Kota Makassar sudah berlangsung lama dan pihaknya berharap pemerintah menjadikannya sebagai prioritas agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan di setiap musim kemarau.
14: Kami berharap pemerintah kota dalam hal ini PDAM Kota Makassar bisa mengantisipasi itu. Selain itu, bisa, mungkin teman-teman dari BPBD juga bisa mengantisipasi ya. Karena kita seperti yang kita ketahui kekeringan kali ini cukup ekstrim, cukup panjang sehingga mungkin berdampak ke masyarakat Kota Makassar khususnya yang ada di Dapil 2. Jadi kami berharap pemerintah kota baik itu PDAM atau stakeholder yang lain bisa mengantisipasi sehingga kekeringan ini bisa lebih terantisipasi oleh pemerintah kota.
13: DPRD Kota Makassar berharap langkah antisipasi dapat segera dilakukan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga selama musim kekeringan berlangsung.
5: Ketersediaan air bersih menjadi prioritas pelayanan dasar Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
15: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan ketersediaan layanan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun untuk memastikan distribusi air berjalan optimal, belum lama ini Munafri turun langsung meninjau sejumlah permukiman di wilayah utara kota yang selama ini kerap mengalami kendala pasokan air. Peninjauan dilakukan guna memastikan air dari sistem distribusi baru yang terhubung dengan intake Manggala benar-benar telah mengalir hingga ke rumah-rumah warga, sekaligus mengecek kesesuaian laporan perumda air minum Makassar dengan kondisi di lapangan. Munafri mengatakan pemerintah tidak hanya ingin menerima laporan di atas kertas, tetapi memastikan langsung masyarakat telah menikmati layanan air bersih. Ia juga meminta perumda air minum Makassar terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk menjaga kejernihan air yang masih menjadi keluhan sebagian pelanggan.
16: Ya, saya pergi memastikan, mengecek dengan langsung bahwa apakah kerja PDAM selama ini yang menyampaikan bahwa sudah air sudah mengalir, dan alhamdulillah saya dapat di beberapa tempat itu sudah mengalir airnya, sudah ada yang bilang sudah 2 bulan, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang sudah pernah mengalir di tengah malam di Begadangi atau nanti di Begadangi juga tidak mengalir, dan alhamdulillah ini masih mengalir walaupun belum semuanya sempurna. Artinya teman-teman di PDAM harus lebih improve lagi, karena ada yang masih bilang kita mengalir nih Pak, sudah mengalir 2 hari ini tapi belum bisa diminum, masih ada yang keruh dan sebagainya. Nah, ini terus saya sampaikan kepada direksi untuk membenahi ini.
15: Munafri menegaskan pemerintah Kota Makassar akan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
17: Krisis air bersih mengancam masyarakat di musim kemarau panjang menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum Bung Yusran.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
19: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandrea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih, dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
18: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
19: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengelolaan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengelolaan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sini ya pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
18: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
19: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
18: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
19: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
18: Baik, oke, makasih Bung.
19: Ya, Justin. Makasih Ibu Fitri.
18: Ya, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maros siap bentuk 250 relawan pemadam kebakaran. Yang selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
20: Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merekrut relawan di seluruh desa dan kelurahan. Sebanyak 250 relawan ditargetkan terbentuk dan dikukuhkan pada Agustus 2026. Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Data Damkarmat Maros, Muhammad Ilamsyah, mengatakan setiap desa dan kelurahan diminta mengusulkan 2 warga sebagai relawan. Relawan dapat berasal dari tokoh pemuda, masyarakat, warga maupun perangkat desa dan kelurahan. Relawan nantinya menjadi perpanjangan tangan petugas di wilayah masing-masing. Mereka membantu menyampaikan informasi saat terjadi kebakaran, termasuk menunjukkan lokasi dan akses menuju tempat kejadian.
0: Kita berharap dengan terbentuknya relawan ini, kalau kita sudah punya relawan 2 orang di tiap desa dan kelurahan, setidaknya itu menjadi perpanjangan tangan, minimal perpanjangan informasi dari kami untuk hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Misalnya, jika di satu desa terjadi kebakaran, ya minimal relawan yang ada di desa itu bisa langsung menyampaikan informasi ke kami, dan kalaupun misalnya kebetulan kami juga akses ke sana, misalnya tempatnya kurang ditahu, kan ada relawan yang menyambungkan informasi itu.
20: Pengukuhan relawan dijadwalkan Agustus dan akan dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri. Sebelum dikukuhkan, relawan akan mendapat pembinaan terkait tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
17: Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
21: Kembalinya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG disebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha catering karena mempengaruhi biaya produksi. Owner catering Wangi Rempah, Wahyu, mengatakan dirinya merasakan langsung lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur setelah dapur MBG kembali beroperasi. Ia mengaku hampir setiap hari berbelanja langsung ke pasar Terong dan Pasar Kalimbu sehingga dapat memantau perubahan harga. Dikatakan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai, ayam, dan telur.
22: Bahan makanan pada saat tertutup dapur MBG itu harga contoh harga cabai pada saat tertutup dapur MBG itu bisa menyentuh harga 14-15 ribu per kilo. Cabai rawit. Cabai rawit itu bisa nyampe harga 14.000 sampai 15.000 satu kilonya. Tetapi pada saat buka dapur MBG itu harga bisa melonjak sampai 42-52.000 per kilo. Cabai ini loh ya. Yang notabene mereka tidak mempergunakan cabai. Ya, ini cabai. Kenapa saya ngambil contoh cabai? Karena cabai mereka nggak pakai, tapi kena juga dampaknya. Ayam contoh lagi. Pada saat pemakaian dapur MBG buka, sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 25.000, 27.000. Kalau saya belinya di, saya belinya di Harko itu harga segitu. Itu Harko itu yang paling murah itu. Paling murah itu kalau memang mau belanja di situ. Terus pada saat buka dapur MBG, harga ayam kita tahu berapa? 46.000 sampai 50.000 per kilo.
21: Sebelumnya pendistribusian MBG kembali berlangsung di Makassar setelah libur sekolah dan dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG. Nampak di hari pertama penyaluran MBG di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, siswa cukup antusias menyantap menu makanan yang sudah disiapkan. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basri Kamarudin berharap dengan kembalinya beroperasi, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar.
23: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya, di antara mereka, kapan datang MBG? Kapan datang MBG? Begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar. Jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
21: Adapun sejumlah dapur MBG sempat memberhentikan sementara proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
17: Rancangan APBD Maros 2027 fokus perkuat infrastruktur dan konektivitas. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Maros memproyeksikan defisit anggaran sebesar 100 miliar rupiah dalam rancangan APBD tahun 2027. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur dalam pemaparan di sidang paripurna DPRD Maros, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan bersumber dari pinjaman daerah. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar 388,72 miliar rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah.
1: Penyusunan rancangan KUAPBS 2027 dilakukan secara nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan daerah dan skala prioritas pembangunan nasional. Perencanaan yang realisasi dinilai penting agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan efektif dan tepat sasaran. Kebijakan harus direncanakan dengan melihat data dan fakta sehingga rumusan yang dihasilkan tepat serta dan dapat dipertanggungjawabkan. 2027 dengan segera dapat dibahas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bisa disepakati secara bersama.
20: Marjan Masyari, Ketua Komisi 2 DPRD Maros, menuturkan tema pembangunan Maros tahun 2027 diarahkan pada penguatan pemerintahan dan pembangunan wilayah konektivitas serta infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Hasil reses, sejumlah prioritas pembangunan juga disiapkan, diantaranya perluasan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan sosial, penguatan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga memprioritaskan stabilitas dan keamanan masyarakat, ketahanan sosial, penguatan infrastruktur publik serta ketahanan lingkungan dengan menghadapi perubahan iklim dan bencana.
2: Rata-rata kebutuhan dasar masyarakat yang sangat urgens selalu disampaikan ke masa reses itu memang di infrastruktur. Infrastruktur dan lampu jalan, lampu desa, PJU, dan irigasi pertanian. Itu tiga hal yang sangat urgens yang selalu dan hampir semua itu yang dipertanyakan. Dengan berbagai distribusi daerah, desa, dan tentu hal itu kita tindak lanjutin yang menyampaikan ke pihak eksekutif untuk menjadi program skala prioritas ke depan di tahun 2027.
20: Rancangan KUA PPAS APBD 2027 selanjutnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Maros untuk disepakati sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2027.
17: Pelatih bela diri tim Kabupaten Bantaeng dorong para atletnya aktif.

0: kemarin. Ia menyampaikan, para atlet menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti berbagai kejuaraan, meskipun sebagian di antaranya berasal dari disiplin bela diri yang berbeda dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Hasbullah menambahkan, pihaknya terus berupaya memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet agar mereka dapat mengukur kemampuan, menambah pengalaman, dan meningkatkan kepercayaan diri meskipun bertanding di luar disiplin bela diri yang sedang mereka tekuni.
1: Antusias saya juga kan, saya sarankan supaya ikut. Saya carikan di sini apalagi namanya jam terbang. Begitu. Karena kalau atlet itu makin banyak jam terbangnya maka makin bagus. Karena di situ nih dia bisa ukur kemampuannya. Kan seandainya bilang ada kejuaraan wushu, kurang ada kejuaraan begitu. Makanya saya ikutkan saja di sini. Kickboxing.
0: Hasbullah juga menyampaikan, saat ini program pembinaan yang dijalankan hampir sepenuhnya dilaksanakan secara swadaya tanpa dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten karena masih adanya pembatasan anggaran. Ia berharap kondisi tersebut dapat segera berakhir agar para atlet yang saat ini tengah giat mengembangkan kemampuannya dapat memperoleh dukungan yang lebih memadai sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui App Store dan juga Play Store.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat pagi semuanya yang baru bergabung mendengarkan program-program kami di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan dulu informasi pantauan perakhiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BPMKG Wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Kita sudah terhubung dan ada Mbak Upi yang bertugas pagi hari ini di BPMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Upi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, waalaikumsalam, iya. Selamat pagi.
0: Apa kabar Mbak Upi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, seperti apa nih pantauan BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang akan disampaikan ke pendengar Pro 1 pagi ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Kembali bersama kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan informasi takiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bulukumba, Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Sinjai. Pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara serta hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 37 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah Luwu Timur pada dini hari esok hari. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Upi dari BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, pendengar, saatnya kami hadir dengan informasi media dari media portal berita online kami, rri.co.id. Kami hadir dulu dengan informasi dari dunia internasional, di mana Indonesia dan Chili sepakat memperkuat kemitraan dengan memperdalam kerjasama ekonomi serta kolaborasi lebih erat di forum internasional. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Menlu RI Sugiono dan Menlu Chili Francisco Perez Mackenna pada Senin 20 Juli 2026. Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Chili guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian ungkap Menlu RI Sugiono yang turut menyoroti pemanfaatan Indonesian Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICSEPA. Optimalisasi pemanfaatan ini oleh pelaku usaha menjadi kunci menerjemahkan kemitraan ekonomi kedua negara yang lebih konkret lagi. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas peluang bisnis yang saling menguntungkan. Chili merupakan mitra potensial Indonesia dalam kerjasama di sektor mineral kritis. Sebagai sesama negara penghasil utama komoditi mineral dunia, Indonesia dan Chili memiliki peluang besar untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Sementara itu, dari dalam negeri, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Nah, ini yang termasuk PR melakukan perbaikan di dalamnya karena yang dilakukan kemarin sebagai bahan evaluasi itu tidak memperhatikan hal ini, ungkap Agustina. Nah, demikian dua informasi update di ruang dengar Anda, dan untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi media portal berita kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui beberapa pantauan CCTV ya di beberapa titik Kota Makassar dari CCTV Diskominfo Makassar. Baik, untuk simpang 5 di kawasan simpang 5 Bandara Maros Makassar terpantau ramai lancar pagi hari ini. Di seputaran jalan Bawakaraeng mengarah ke perempatan Jalan Jenderal Sudirman ke arah era Kartini terpantau cenderung ramai lancar pagi ini. Kemudian di titik pantauan selanjutnya, pendengar, di kawasan Jalan Sultan Alauddin Makassar, Talas Salapa terpantau ramai lancar. Kemudian di titik pantauan kawasan PLTU Telok ini terpantau ramai lancar. Kemudian di pantauan berikutnya, pendengar, di kawasan flyover ya dari arah Urip Sumaharjo mengarah ke APP Tarani ini terpantau ramai lancar. Demikian pun arus lalu lintas sebaliknya dari APP Tarani ke arah Urip Sumaharjo di kawasan flyover ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar. Gunakan safety belt Anda dan juga gunakan helm standar SNI. Periksa kelengkapan dan kondisi kendaraan Anda sebelum berangkat ke tempat tujuan. Patuh terhadap rambu-rambu lintas di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di Makassar menyapa pagi ini. Untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 ya. Masih bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung. Dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami di segmen ini melalui akun live TikTok kami di Pro1 Makassar ya, live ya, untuk TikTok melalui program ini. Anda bisa sampaikan opini dan komentar Anda di line telepon interaktif kami 0821-333-3944-0, baik itu line telepon ataupun juga melalui WhatsApp yang Anda gunakan ya. Nah, topik kita pagi ini yaitu krisis air bersih di utara kota Makassar, akankah teratasi? Nah, seperti apa informasinya kami akan hadirkan dulu terlebih dahulu di ruang dengar Anda sebelum nanti kita buka kesempatan untuk Anda bergabung menyampaikan opini komentar Anda. Ini khususnya mungkin masyarakat yang ada di utara kota Makassar ya, nanti ini terkait bagaimana program pemerintah kota Makassar yang ingin merespon, menjawab ya kendala yang sudah cukup lama dialami oleh masyarakat di utara kota Makassar ini, di beberapa kecamatan yang selalu terdampak krisis air bersih di saat musim kemarau. Baik, seperti apa informasinya kita hadirkan dulu di kesempatan pagi hari ini. Ini terkait pasokan air bersih ya di ruang dengar Anda atau kekeringan yang akan disampaikan oleh Hairudin Borahim.
2: Memasuki musim kemarau yang semakin ekstrim, anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan 2, Andi Palepi, meminta pemerintah Kota Makassar segera mengantisipasi potensi krisis air bersih yang mengancam sejumlah wilayah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Wajo, Bontuala, Tallo, dan Ujung Tanah. Menurut Andi Palepi, kekeringan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang sehingga berpotensi berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Karena itu, ia berharap Perumda Air Minum Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah cepat agar warga tidak mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Andi Palepi berharap pemerintah kota, khususnya Perumda Air Minum, dan stakeholder terkait dapat mengantisipasi dampak kekeringan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ia juga meminta Perumda Air Minum mengoptimalkan jalur distribusi dan pengoperasian pompa air yang sebelumnya telah diaktifkan. Menurutnya, persoalan air bersih di kawasan utara kota Makassar bukan masalah baru dan harus menjadi program prioritas pemerintah. Andi Palepi menambahkan, masalah air bersih di wilayah utara kota Makassar sudah berlangsung lama dan pihaknya berharap pemerintah menjadikannya sebagai prioritas agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan di setiap musim kemarau.
3: Saya berharap pemerintah kota dalam hal ini DDM Kota Makassar bisa mengantisipasi itu. Selain itu, bisa, mungkin teman-teman dari BPBD juga bisa mengantisipasi ya. Karena kita, seperti yang kita ketahui, kekeringan kali ini cukup ekstrim, cukup panjang, sehingga mungkin berdampak ke masyarakat Kota Makassar khususnya yang ada di Dapil 2. Jadi kami berharap pemerintah kota, baik itu PLDM atau stakeholder yang lain, bisa mengantisipasi sehingga kekeringan ini bisa lebih terantisipasi oleh pemerintah kota.
2: DPRD Kota Makassar berharap langkah antisipasi dapat segera dilakukan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga selama musim kekeringan berlangsung.
1: Ya, itu dia informasinya bersama rekan Hairudin Borahim terkait bagaimana menjawab atau memberikan solusi ya kepada masyarakat Kota Makassar yang ada di bagian utara di beberapa kecamatan terdampak ini untuk menjawab ya krisis air bersih yang selama ini selalu setiap tahunnya terkendala di area tersebut. Baik, Anda bisa gabung sekarang di 0821-333-3944-0. Krisis air bersih di utara kota Makassar, akankah bisa teratasi ya? Khususnya mungkin untuk Anda warga masyarakat kota Makassar dimanapun berada, terlebih lagi mungkin yang terdampak begitu ya, yang ada memang wilayahnya di utara kota Makassar. Ini kita tunggu Anda bergabung bersama kami di 08213333940. Ya, seperti apa opini dan komentar Anda terkait topik kita pagi hari ini? Silakan. Anda sudah bisa menggunakan WhatsApp ya juga, dan juga line telepon. Nah, krisis air bersih di utara kota Makassar akan teratasi. Walaupun tadi informasinya di Warta Pagi juga kita sudah ulas ya, atau kita sudah hadirkan bagaimana Munafri Arifuddin, wali kota Makassar, turun langsung begitu ya, meninjau laporan dari PDAM yang di mana sudah beberapa bulan kemarin dinyatakan sudah bisa membackup ya kebutuhan air bersih di masyarakat utara kota Makassar ini, dan masih ada juga beberapa masukan-masukan terkait mungkin masih ada yang mengalirnya malam, kemudian airnya yang masih dikeluhkan keruh dan sebagainya ya, dan dimaksimalkan terus ya oleh pemerintah kota Makassar agar supaya di musim kemarau ini juga semuanya tetap bisa mendapatkan air bersih ya, pelayanan PDAM. Baik, 08213333940 kita buka line teleponnya untuk Anda, silakan di 08213333940 ya. Yang ingin bergabung silakan di 08213333940. Halo, assalamualaikum. Keputus. Langsung putus ya. 08213333940. Terima kasih, ada Azam, Misram, Yakusa, nih Fadil Saputra ini sudah join di live TikToknya kita pagi ini. Ya, Anda bisa komen juga di situ di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Demikian juga yang terhubung melalui WhatsApp ya. Bisa juga mengetikkan gitu ya pesan Anda, nanti akan kami bacakan langsung. Krisis air bersih di utara kota Makassar akankah teratasi nih ya? Nah, seperti apa nih? Kita pengen langsung dengar untuk Anda pendengar kita yang ada di kawasan tersebut ya. Talo, Cambaya dan juga beberapa kecamatan Wajo juga ini terdampak rupanya. Ya, bisa gabung di 08213333940. Dan untuk Anda juga warga kota Makassar di manapun berada pagi ini, kita bisa akomodir juga nih ya. Seperti apa kalau sudut pandang Anda, mungkin ada masukan, ada inovasi yang penting mungkin, yang mungkin bisa dilakukan bersama ya mengatasi krisis air bersih di utara kota Makassar ini. Kalau mungkin wilayah lainnya ini masih terbackup ya oleh beberapa sumber PDAM yang cukup memungkinkan ya. Kalau di wilayah utara kota ini kan memang terdampak karena apa ya, sumber air bakunya itu dari Leko Pacing Maros ya. Namun dengan pengaktifan beberapa mesin pompa yang dialihkan dari beberapa titik, ini membantu suplai air bersih di wilayah ini. Sudah ada yang berdampak ya bagi masyarakat di utara kota ini ya, walaupun ada beberapa catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Kita masih tunggu, silakan di 08213333940. Anda bersama kami di Makassar Menyapa pagi ini, silakan. Kita buka line teleponnya, sudah menanti Anda untuk bergabung di 08213333940 ini ya. Untuk pengguna WhatsApp boleh gabung ya, dan juga live TikTok di RRI Pro 1 Makassar, RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Yang menggunakan WhatsApp boleh melalui WhatsApp dan juga melalui telepon ya. Ya, kita masih tunggu, silakan di 08213333940. Kita pengen tahu ya, untuk Anda khususnya yang ada di utara kota Makassar ini seperti apa, memang apakah sudah teraliri begitu ya. Kalau untuk saya sendiri yang berada di kawasan ini atau masuk di kecamatan Talo ini, sudah merasakan ini airnya sudah mengalir gitu ya, tapi terbatas ada kadang nanti tengah malam atau larut malam di jam-jam tertentu ini ya, baru bisa teralir dengan baik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pagi Bang Erpan.
1: Pagi Pak Upi di Bone ya. Wah, justru dari Bone nih yang masuk. Oke, sehat Pak Upi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Upi di Bone. Nah, seperti apa nih komentar atau opininya Pak Upi nih soal krisis air bersih ini di wilayah Kota Makassar ini yang kita fokuskan, akankah bisa teratasi nih?
4: Kalau saya sendiri mengamati, mungkin artinya lihat dari anu ya, walaupun saya tidak terlalu hafal karakteristik Kota Makassar, tapi kita lihat dari sumber daya alamnya ya, artinya dari mana kita bisa memperoleh air baku untuk diolah menjadi air anu ya, air
1: bersih
4: bisa dikonsumsi. Artinya kita lihat apakah masih dari sumber yang sebelumnya, dari yang sumber sebelumnya yang selama ini kita pakai. Mengingatkannya kita menghadapi musim kemarau ini, mungkin aneh ya, mungkin istilahnya nggak tahu, saya sering nggak tahu memperkirakan ya, apakah debitnya sudah menurun atau masih stabil. Jadi seperti itu atau aja kita perlu mencari sumber yang lain. Ya seperti mungkin menggunakan sumur bor dalam atau bagaimana. Di situ Bang Arman. Tapi seyogianya kan artinya harusnya pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi menghadapi musim kemarau mendatang. Ya sebelumnya kan masalah ini jangan baru diupayakan sekarang, karena saya kan sudah mendekati, jangan sampai nanti di pengupayaannya punya belum tak bisa atau tak bisa menghandle nanti kekurangan air yang akan terjadi. Jadi sebelumnya kan harus diantisipasi sebelum mendekatnya musim kemarau ya. Seperti contohnya kalau dalam ya, contohnya mungkin kalau BMKG memperkirakan kalau bulan 8 atau bulan 7 ada kemarau, seharusnya bulan 5 atau bulan Januari atau bulan Maret sudah diupayakan itu Bang Arpan. Jangan mendekati begini baru kita artinya istilahnya kucar kacir mencari solusi.
1: Betul.
4: Yeah.
1: Baik.
4: Karena biasanya kan kalau namanya proyek kan tidak mungkin istilahnya bukan istilahnya membeli sebar ya, membeli telapak tangan, bukan punya langsung jadi. Harus melalui proses. Jadi semacam itu Bang Arpan.
1: Baik. Terima kasih nih Pak Upi di Bono.
4: Saya mungkin kalau perlu dikoreksi oleh teman-teman.
1: Siap. Baik. Terima kasih. Enggak apa-apa, kita buka memang kerangnya. Baik, terima kasih Pak Upi. Di 0821-3333-9440 kita buka lagi 0821-3333-9440. Untuk Anda boleh dicoba juga nih, apakah terganggu dengan jaringan WhatsApp-nya kami nih atau gimana ya. Belum ada yang berdering ini WhatsApp ya. Biasanya pagi sudah kerang-kering ya. Baik, terima kasih Pak Upi. Jadi kalau Pak Upi mengatakan sebaiknya hal ini memang sudah dipertimbangkan sebelum musim kemarau, apalagi ini sudah setiap tahunnya begitu ya, terkendala kondisi air baku, sumber air baku sehingga menyebabkan krisis air bersih di utara Kota Makassar. Nah, ini mungkin bisa dicarikan solusi pilihan lain ya, sumber air baku untuk mengaliri atau sebagai bahan untuk produksi air dari pihak PDAM Kota Makassar untuk wilayah utara Kota Makassar ini, agar tidak serta-merta di musim kemarau ini sumber airnya kering ya, sehingga tidak ada baru mau mencari gitu ya sumber air lainnya. Baik, terima kasih Pak Upi. Kita tunggu yang ada di wilayah utara Kota Makassar ini, sudah ada nih mewakili nih tempatnya. Ada warga utara Kota Makassar ini, Mas Jono nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah mengalir airnya di sana?
5: Selamat pagi. sudah mengalir di kanal.
1: Oh, berarti belum ya?
5: Kalau mengalir ya mungkin, tapi ya as orang begadang lah atau apa. Tapi kan tidak semuanya juga begitu. Ada juga memang rumah tertentu ya, seperti di sini saya sudah mungkin hampir 6 bulan ya tidak menggunakan air PDAM.
1: Oh, sudah jalan 6 bulan nih Pak Jono di Barukang.
5: Biasanya saya sendiri sini tidak pernah apa namanya, sudah 6 bulan tidak menikmati namanya air
1: PDAM,
5: tapi bayarnya lancar. Iya, katakan 3.5 ribu per bulan itu uang beban lancar.
1: Biaya bebannya ya, pakai tidak pakai?
5: Iya, pakai tidak.
1: Ngalir tidak mengalir?
5: Hanya bayar. Mengalir tidak mengalir bayar.
1: Jadi itulah. Sampai sekarang belum iya, mengalir airnya.
5: Belum.
1: Padahal kan Anda di wilayah ini ya, Barukang ya?
5: Iya.
1: Wilayah utara ini ya.
5: Iya betul.
1: Oke. Okay. Walaupun begadang juga tidak ada setetes pun.
5: Iya. Nah, tapi kadang-kadang tapi terumbukan jam 3 jam apa? Kalau yang namanya lancar itu air mengalir.
1: Setiap
5: mengalir.
1: Waktu.
5: Kapanpun kita mau ada. Ya kan kalau berbicara lancar ya. Kalau hanya bilang jam tertentu baru itu bilang lancar, itu tidak lancar itu sebenarnya. Jadi mungkin memang perlu pemerintah memikirkan ada solusi yang terbaik lah. Karena sumber air yang ada di Makassar kan Leko Pancing dengan di apa namanya, yang dari Gowa ini apa?
1: Bili-bili. Jene Berang.
5: Jadi ya Jene Berang kan penggunanya kan tiap hari mungkin bertambah.
1: Makin bertambah.
5: Tiap hari makin bertambah kan. Sedangkan sumber airnya hanya dua. Jadi memang perlu dipikirkanlah apa namanya sumber air yang lain. Nah, kalau perlu manfaatkan teknologi
1: ya kan? Nyuling ya.
5: Iya, teknologi itu. Iya, nyuling itu air laut bisa jadi air tawar. Kenapa tidak? Karena tidak gratis juga. Ya kan? Tidak gratis juga. Itu masyarakat juga bayar. Kenapa sih kalau mengenai kepentingan masyarakat banyak Anda pelit sekali? Apakah Anda tidak bisa korupsi di situ? Tidak ada apa namanya adanya bisa diambil
1: inovasi ya, kalau iya. Menurut Pak Jono ini harusnya
5: iya,
1: inovasi memilih sumber air yang masih cukup melimpah. Walaupun di musim kemarau ini ada, tapi betul. Tinggal keinginan untuk berinovasi nih.
5: Iya, perlu dipikirkan itu demi itu kepentingan masyarakat lah. Anda kan ketuanya jadi pemimpin kan demi untuk kepentingan masyarakat.
1: Ya kan? Jadi untuk sehari-hari itu? Untuk sehari-hari Pak Jono ini menggunakan air bor begitu, air sumur bor.
5: Iya, ya ada sumur bor di rumah. Tapi dan kalau air minum
1: pakai galon.
5: Ya beli,
1: isi ulang.
5: Pakai galon itu isi ulang. Jadi biaya makin bertambah lah.
1: Betul, ya betul.
5: Kan?
1: Betul.
5: Karena air tidak lancar, bayarnya lancar. Seperti itu. Jadi mungkin Pak Wali Kota perlu pas pagi-pagi tiap hari kita jalan-jalan ke utara kota itu di Barukan 3 itu. Memang ada situs penjual air di situ, itu jergen itu seperti di pom bensin itu, jergen antri di situ.
1: Artinya di titik itu lancar.
5: Iya, tapi saya tidak tahu apakah dia air PDAM atau bukan.
1: Sumur bor, oke.
5: Okay. Yang sama juga sumur bor juga. Tapi masyarakat kan yang penting sekarang ada apa namanya, ada air. Ya kan seperti itu. Jadi memang perlu dipikirkan lah. Jadinya.
1: Wah, berarti itu, semoga saja ini Pak Jono bisa hadir ini sebentar ya.
5: Iya.
1: Pukul 9 di kantor Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah nih ya.
5: Ya kan
1: ada di situ, siaran live anunya, dialog luar di situ, studio nantinya di situ.
5: Sumber anunya di situ. Kecamatan Ujung Tanah memang Palimpar di situ.
1: Iya.
5: Taluk sebagian di situ. Dan mungkin selain teknologi ya ada bornisasi lah ya kan,
1: bornisasi mungkin, benar
5: iya bornisasi
1: sebagai
5: mungkin,
1: pemilihan
5: kalau
1: mau, ini
5: iya mungkin bisa per RW per RT ya kan, di mana ada titik-titik memang di situ ada kerawanan di situ air ya di sini ada itu bornisasi di situ supaya masyarakat apa namanya tidak beli lagi lah, ya kan, tidak jauh lagi lah. Bayangkan itu kalau dia pergi beli itu air per jerigen itu, nah itu berapa sekarang, 5.000 kan udah berapa, tambah itu uang bentornya lagi. Bagaimana itu dia
6: uang tukang gerobaknya gitu itu. Juga ya,
5: iya. Karena dia tidak bisa angkut sendiri, jadi dia pakai jasa orang lain. Jadi memang perlu dipikirkan lah, artinya kalau masyarakat itu sebenarnya mendukung setiap kebijakan pemerintah, yang penting itu memang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saya kira ini perlu memang dipikirkan ini lagi nih, pemerintah itu mengenai teknologi atau modernisasi. Tidak apa-apa, karena masyarakat juga bayar, kan itu gratis juga. Terus yang biayanya begini-begini, ya karena tidak gratis juga, masyarakat kan bayar juga.

0: bukan lainnya. Seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi benar-benar ini pemerintah Pak Wali Kota ini dalam ini atau gubernur lah bisa apa namanya.
1: Jadi kalau pertanyaannya ini Pak Jono, menanti akhir krisis air bersih warga ujung tanah utara Kota Makassar ini berarti memang betul-betul dinanti ya. Solusinya segera gitu ya.
0: Solusinya apa? Segera dicarikanlah. Iya kan? Karena pemerintah kan memang tugasnya mencari solusi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Betul,
1: karena ini kan setiap tahun ini persoalannya ya.
0: Iya.
1: Saat kemarau baru dipikir lagi.
0: Iya, setiap tahun seperti tapi kayaknya mungkin baru sekarang ada semacam perhatian lebih ya. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota langsung turun tangan dia apa namanya?
1: Mengecek ke bawah.
0: Mengecek ke bawah. Ya, mudah-mudahan ini apa namanya? Betul-betul ada keseriusan lah dari pemerintah betul-betul menangani ini mengenai krisis air yang ada di utara kota yang tiap tahun itu melanda di sini.
1: Seperti itu. Baik.
0: Saya kira seperti itu.
1: Ya, baik. Mudah-mudahan Pak Jono bisa hadir sebentar ini di dialog luar studio di kantor Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah nih pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Insyaallah.
1: Baik. Bisa. Terima kasih Pak Jono.
0: Oke, lanjut juga saya selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih dari Pak Jono, kita ke telepon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari siapa di mana ini?
2: Di Palembang.
1: Halo. Pak Aldi. Iya, putus-putus suaranya Pak Aldi.
2: Ya.
1: Suaranya Pak Aldi agak kecil.
2: Ini sudah apa yang sudah di telinga ini?
1: Waduh.
2: Halo,
1: ya. Iya. Gimana kabar Pak Aldi?
2: Alhamdulillah matahari bersinar terang, sudah beberapa hari tidak ada hujan juga di sini.
1: Oh, kering juga di sana ya?
2: Oh, kering. Ada beberapa kecamatan di sini terdampak aliran sawahnya tidak ada air mati di sini.
1: Bergeser dulu Pak Aldi mungkin karena sinyalnya mungkin ini kurang kuat ini Pak Aldi.
2: Iya. Saya bergeser. Oke, ya. Halo?
1: Iya, halo, silakan. Nah, kalau kita pagi ini membahas soal krisis air bersih di utara kota Makassar akan teratasi. Kalau Pak Aldi mungkin ada solusi, kalau tadi Pak Jono mengatakan mungkin inovasi deh. Kalau sumber air memang lagi kemarau begini.
2: Sebelumnya sudah diketahui, pagi mulai di 8 nanti ini akan 8-10
1: ya.
2: Iya. Kemarau panjang, harusnya pemerintah dalam hal ini juga enggak apa-apa ya. Sebenarnya bertindak melakukan antisipasi sehingga tidak terjadi seperti itu ya. Tapi kalau dia pernah untuk bulan 7-8 itu malah kondisinya seperti itu. Karena bukan saja di daerah Makassar, ini kita di daerah Pinrang bagian utara ini
1: menanti solusi juga di sana.
2: Iya, keseringan beberapa hari ini bahkan mungkin diperkirakan ada beberapa area saya itu pernah gagal
1: keringan
2: aneh, karena situasinya sangat kering ya.
1: Sangat kering ya, sudah nanam lagi ya?
2: Sudah tanam lagi. Karena di daerah perkotaan dekat-dekat kota itu pengairannya lancar, tapi kalau daerah Pinrang bagian utara itu di kecamatan itu sudah terlihat apa ya terdampak kekeringan loh. Jadi kekurangan gagal panen lagi nanti.
1: Janganlah mudah-mudahan semoga inilah yang terbaik. Ya.
2: Kondisi yang sebenarnya ini sudah beberapa hari tidak ada hujan ini. Sudah 2 minggu 3 minggu habis kebingungan lah kalau tidak salah kalau di sini. Ada pun hanya ayam bisik-bisik saja hanya beberapa menit kembali parah lagi seperti itu lah. Jadi kalau saya sih memang harus pemerintah siap-siaga ya dalam hal ini yang menanggulangi masalah air ini kan sudah dijajah harus dari pemerintahan dari RR itu beberapa hari yang lalu bahwa akan terjadi kemarau.
1: Iya.
2: Memang biasanya bulan 7, bulan 8, 9 itu ya kemarau jadi situ. Selalu disampaikan oleh yang tahu itu kan lebih parah.
1: Akan lebih panjang pengaruh El Nino ini. Baik. Iya. Jadi diharapkan bukan hanya di Makassar ini, di Pinrang juga ini pemerintah daerah bagaimana mencari solusinya ya segera begitu bisa karena ini khususnya pertanian dan sebagainya ya. Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Aldi tadi nih di Lembang Aram Pinrang ya. Oke, kita tadi sudah dengar langsung dari Pak Jono yang ada memang di wilayah utara kota Makassar. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pagi.
0: Pagi.
1: Wow. Iya. Yeah. Gimana Ibu Guru?
0: Bukan kak.
1: Oh bukan. Saya kira Ibu Gurunya sudah ada di sekolah nih.
0: Salah
1: ya. Iya iya.
0: Salah prediksi. Baik.
1: Ibu Indah Dembaji di Sopeng ya. Bagaimana nih krisis air bersih utara kota Makassar akankah bisa teratasi?
0: Kalau di kota Makassar kan kalau utara kota itu dari dulu kak tuh.
1: Dari dulu? Oh iya, pernah kan ditalok ini ya.
0: Bukan saja kali ini, tapi dari dulu itu kalau utara kota. Jangan kan dibilang musim kemarau seperti ini. Musim hujan saja kayak dia tidak ada airnya kan. Air bersihnya untuk dari PDAM. Jadi kalau dibilang musim kemarau seperti ini, tidak usah dipertanyakan, pasti nalah dia krisis kak toh. Tapi yang ada solusinya kayak di sini juga kak, bukan di Makassar saja itu krisis air bersih di sini juga kan?
1: Di
0: wilayah itu Tondronge, Cakalala itu BTN Taruna, kalau PDAM-nya itu di sana kurang lancar katanya. Jadi di sini itu Pak Bupati itu menyarankan itu untuk buat sumur bor karena kan bersih airnya kata jernih. Kalau kita buat air bersih itu sampai kedalaman sekian meter kan lebih bagus juga daripada PDAM sebenarnya kak toh. Kalau di sini di rumah kan kita pakai sumur bor bersih, jernih sekali. Orang juga bertanya kata kena airnya itu dari sumbernya di mana?
1: Iya karena kan masih banyak hutan di sana, masih banyak pohon.
0: Jadi, makanya
1: itu penyaring yang alami yang tidak ada dua.
0: Kadang juga orang di daerah sana itu kak toh sumur bor itu dia langsung minum kak. Kadang-kadang lebih bersih daripada air PDAM. Tapi kan orang yang sudah biasa menggunakan air PDAM kan, kayak di BTN Taruna itu kan mengeluh juga kak toh. Kalau tidak ada, apalagi juga biaya adminnya itu per bulan kak, otomatis kan ada. Pakai tidak pakai
1: biaya beban ya.
0: Biaya bebannya itu ada, jadi memang itu bukan.
1: Belum lagi denda.
0: Belum juga lewat sehari kan dendanya sekian kak toh. Itu jadi seharusnya itu juga. Kalau dibilang airnya tidak lancar, didenda juga PDAM di gimana, Pak Andi?
1: Begitu ya harapannya.
0: Iya harus harapan, karena kita kan terlambat bayar didenda, sedangkan
1: tidak bisa dikomplain ya.
0: Tidak bisa dikomplain, tidak ada masalah. Jadi tidak adil dong. Jadi kalau dibilang solusi utama itu, kalau saya buat sumur bor, tapi tidak tahu kalau di utara kota itu apakah bisa buat sumur bor atau gimana. Tapi kalau menurut saya itu segala solusi itu pasti ada jalan keluarnya. Kata bukan sumur bor itu kan ada alat-alat itu kan untuk menjernihkan air kan. Kasih turun di situ supaya berlarut-larut tiap tahun dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu terus dibahas itu air bersih di utara kota ya kan. Tapi saya lihat itu di grup itu, di mana ya, grup apa itu, RT RW Kota Makassar ya kak. Di utara kota itu Kecamatan Talo itu mengalir ya airnya, sudah bagus ya kan?
1: Sudah mengalir, tapi masih ada juga yang belum belum lancar itu. Ada yang harus tengah malam kata Pak Jono tadi. Seperti Pak Jono ini di Barukang.
0: Kalau Pak Jono menetes, itu Barukang masuk kecamatan apa ya, ujung tanah kayaknya ya kak. Mungkin beda ya, belum terselesaikan. Barangkali yang terselesaikan kemarin itu sebelum Pak Wali Kota ke umroh ya kayaknya ya. Kecamatan Talo ya. Karena beda kayaknya di antara Kecamatan Talo dengan Kecamatan Ujung Tanah beda ya.
1: Tapi itu kan satu kawasan wilayah utara itu yang memang selalu terdampak. Kecamatan Wajo juga termasuk
0: di Meksos Kandi itu Ujung Tanah ya. Memang di situ cerekinnya bengi itu berbaris-baris di pinggir-pinggir tanah itu.
1: Betul.
0: Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi kalau dibilang ujung tanah dibahas krisis air, dia makin pertanyaan sekarang dari kemarin-kemarin, di kemana itu pemerintah Kota Makassar. Kenapa tidak ada, apalagi kan di sana banyak anggota dewannya tadi, ya kan? Di sinilah tugas kalian untuk bisa memasukkan apakah bagaimana caranya supaya itu terrealisasi itu air bersih di wilayah tak yang duduk manis guys. Pokoknya perjuangkan itu masyarakat tak dari seperti mungkin hal-hal itu buatlah sumur bor yang bagus. Karena kan kalau bilang airnya keruh kan ada yang namanya ini kan toh menjernihkan air bahan-bahannya itu supaya bisa jadi bersih kak. Dan itu juga air PDAM itu bersih kan, tapi kan ada alat-alatnya, bahan-bahannya kan toh sehingga dia jernih dan bersih ya. Mungkin saran saya seperti itu. Dan yang warga ujung tanah itu datang mungkin sebentar, karena kan dibilang ada ini solusi jam 9, datang mungkin semua di situ untuk mengeluarkan pendapatan. Siap. Sehingga Pemprov dan Pemkot itu bisa mendengar bagaimana kan dia.
1: Baik.
0: Ya, oke, Pak.
1: Terima kasih Bu Indah.
0: Terus dari Pro 1 juga tetap jadi.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah di Sopeng. Kita sudah tanggap ini informasi Anda ya. Baik, kita break sejenak. Kita melewatkan dulu beberapa informasi berikut ini, dan kita akan kembali di Makassar Menyapa pagi ini.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
4: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Makassar Pagi Ini.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Makassar Menyapa pagi ini ya. Krisis air bersih di utara kota Makassar, akankah teratasi? Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat kota Makassar, khususnya yang ada di wilayah utara kota ini, di mana musim kemarau atau mungkin di pantauan musim kering, ya, apalagi ditambah dengan pengaruh El Nino, yang cukup panjang nantinya ini terasa sekali. Dan pemerintah Kota Makassar mendorong agar PDAM Kota Makassar bisa tetap melayani atau mungkin memberikan akses air bersih kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, termasuk yang ada di utara Kota Makassar yang selalu setiap tahun mengalami kekeringan. Baik, seperti apa komentar opini Anda? Silakan kami buka kembali line telepon untuk Anda, dan juga bisa di WhatsApp ya. Bisa gunakan juga teleponnya by WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
8: Pagi Pak Abdul Sewang.
7: Betul sekali bos.
8: Sehat Pak Abdul Sewang ya.
7: Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala.
8: Baik. Nah, seperti apa nih komentar atau opininya Pak Abdul Sewang soal krisis air bersih di utara Kota Makassar ini? Apakah bisa teratasi?
7: Kan sudah di Wali Kota sudah memerintahkan memperbaiki dan membuka jalan alurnya yang bagian utara itu. Ya, berarti sudah jalan normal itu. Iya. Kalau kita ini bagian selatan ini alhamdulillah normal.
8: Selatan masih aman ya?
7: Ya, tapi hanya ada satu. Kalau dalam keadaan begitu maghrib, kita mau ambil air wudhu, mati airnya. Ya, saya minta kepada atau tidak PDAM, kalau saat-saat orang yang mau tahu bahwa orang mau ambil air sholat itu dijalankan airnya itu supaya tidak ambil air wudhu, tetapi kita kenapa sih tiba-tiba kita mau sholat ambil air wudhu tiba-tiba airnya mati. Iya kan, kalau saya ada di air sumur kita bisa pakai. Jadi kenapa kalau sesalat orang masalah sesalat orang masalah airnya mati, ada apa sebenarnya?
8: Itu setiap hari.
7: Iya.
8: Setiap hari Pak Abdul Sewang.
7: Ya.
8: Setiap hari.
7: Setiap hari begitu.
8: Oh, mungkin itu apa? Pas di jam-jam itu penggunaan ini meningkat ya. Apalagi ditambah banyak yang menggunakan mesin ya, jadi lebih kencang dibanding Pak Abdul Sewang yang tidak. Tidak menggunakan mesin.
7: Mungkin juga dari salah satu begitu. Dan orang yang pakai mesin
8: pasti ya, lebih dulu akan
7: menghisap ya. Menghisap terus ke dia.
8: Sama di wilayah saya itu, karena kan kita masuk lorong tuh. Jadi ya di depan itu semua penggunaan mesin ya, kita nunggu kalau mereka enggak pakai baru kita baru kita bisa teraliri dengan baik. Karena terpotong kita.
7: Terus saya sholat.
8: Berarti udah prank ini. Oke, berarti ini bisa teratasi kalau memang betul-betul ini karena sudah ada perintah ya, ada arahan dari Pak Wali untuk segera mengatasi ini atau memperbaiki dan sebagainya ya.
7: Oke.
8: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang, sehat Ki.
7: Selamat buat untuk Spanyol ini.
8: Masih disinggung juga ini. Kayaknya masih berdiri bendera, benderanya masih berkibar itu kayak di rumahnya Pak Abdullah Sewang ya.
7: Saya sudah katakan
8: baik. Baik.
7: Spanyol itu ada rumah pertuna.
8: Baik. Iya, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
7: Saya lanjut tugas ya.
8: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Abdul Sewang. Kalau Pak Abdul Sewang ini kawasannya masuk di Faisal itu wilayah selatan ya. Dan ini terbackup dengan aman. Walaupun di jam-jam tertentu mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi kapasitas penggunaan air lagi cukup tinggi. Biasanya sih kalau jelang maghrib atau apa nih memang cukup tinggi. Nah ya, sehingga penggunaan itu sama dengan hal jalan penggunaan listrik ya. Di jam-jam itu lagi padat-padatnya. Nah, oke. Terima kasih Pak Abdul Sewang. Katanya harus segera diupayakan lah karena ini sudah diamanakan oleh Wali Kota ya, bagaimana menangani ini. Dan inovasi juga tadi dari Pak Jono ya di Barukang ya, bisa ada inovasi bagaimana sumur borka atau mungkin penyulingan dari air laut begitu ya, atau suplai dari sumber air lainnya sehingga ini bisa semuanya teratasi. Baik, Ibu Indah juga di Sopeng ya, Pak Upi, Pak Aldi juga yang menginformasikan kalau bukan hanya Kota Makassar bagian utara yang mengalami kekeringan, tapi di Lembang Parang Pinrang ini persawahan pertanian sana ini lagi menanti begitu inovasi juga atau mungkin solusi air untuk mengairi sawah dan lahan pertanian yang semakin hari semakin kering di sana. Baik, kita undang Anda lagi, silakan yang ada di beberapa titik di Kota Makassar mungkin lagi memantau juga di jalan ini. Pak Niko Beni, biasanya Pak Niko Beni lagi monitor tapi pagi ini lagi senyap Pak Niko, mudah-mudahan sehat Pak Niko Beni. Di biasanya kalau pagi lagi mantau Prosatria Makassar. Halo, assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Dari siapa Ibu? Di mana?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari siapa di mana ini?
9: Dari Parepare.
8: Oh, dari Parepare, jauh ya. Dari Ibu siapa ya di Parepare?
9: Ibu Handayani.
8: Handayani di Parepare. Ya. Sehat kabarnya Ibu Handayani?
9: Kita di Parepare.
8: Ya. Yeah.
9: Kalau kita di Parepare dari itu sudah 2 tahun yang lalu itu air cukup bagus. Tetapi sekarang ada bagus sih, tapi berbau tanah. Jadi air PDAM itu agak berbau.
8: Di Parepare ya, Parepare.
9: Iya. Kita mensyukuri karena bagus di mengalirnya di tempat saya ini.
8: Alhamdulillah. Ya,
9: dulunya itu mati-mati, tapi sekarang alhamdulillah saya ucapkan kepada pemerintah Kota Parepare yang membenahi PDAM. Jadi kita syukur sekali karena tidak kekeringan, air bersih, tapi airnya agak berbau.
8: Cuman kendalanya sekarang airnya berbau ya.
9: Iya, kendalanya ada berbau. Kalau kita cuci muka itu sangat berbau. Tapi kalau kita berkumur begitu juga, kalau kita berwuduk. Tapi saya ucapkan alhamdulillah karena adanya di air bersih. Karena nanti di dalam musim kemarau ini baru ada berbau begitu, tapi waktu dulunya tidak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare, terutamanya PDAM, kerja kerasnya PDAM untuk membenahi air sumur PDAM. Terima kasih.
8: Baik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani di Parepare ya. Oke. Baik, untuk warga Kota Makassar kita buka lagi 0821 3333 9440 yang ada di wilayah utara Makassar yang mungkin terdampak juga memang ya di musim kemarau ini. Apakah ini yang Anda harapkan begitu ya, di mana solusi untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah Kota Makassar khususnya wilayah utara nih ya. Sudah seminggu ini apa ini? Ada user ini 8563159973 sekian. Oke, mungkin wilayah ya. User 856 ini mungkin informasinya apa ini? Sudah seminggu ini enggak jalan. Di wilayah mana ini ya? Apakah di wilayah utara Kota Makassar atau mana ini? Ada Andi Putra juga ini lagi monitor, memantau live kita. Ya, silakan di 0821 3333 9440. Halo.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya, siapa Pak, di mana? Pak Arfa lagi.
10: Iya, Pak Arfa.
8: Iya, Pak Arfa. Gimana komentar atau opininya Pak? Krisis air bersih di utara Kota Makassar ini akankah bisa teratasi?
10: Memang dalam musim kemarau ini juga seperti kan agak berkurang juga, Pak. Tapi masalah air bersih ya, alhamdulillah lancar-lancar saja. Aman, tak terkendali.
8: Kalau di tempatnya Pak Arfa ya?
10: Iya. Kalau masalah air ya alhamdulillah. Cuma kalau agak ini siang-siang agak apa ya, kayaknya agak berkurang tapi tidak terlalu ini.
8: Artinya dalam sehari aman lah, ada stok air bersih.
10: Ya, alhamdulillah aman.
8: Oke. Iya.
10: Yang kedua juga ini kita ini selaya air masih dalam keadaan berduka atas tenggelamnya kapal.
8: Iya. Al-Fatihah untuk semuanya nih. Apakah semua sudah ditemukan itu, Pak Arfa?
10: Kenapa, Bang?
8: Apakah sudah ditemukan semua nih korbannya?
10: Masih ada.
8: Masih ada.
10: Kemarin ada informasi 5 orang ditemukan di Kepulauan Pangkep.
8: Kepulauan Pangkep ya. Dan masih terus dilakukan pencarian ya.
10: Anak-anak umur 8 tahun itu.
8: Innalillah.
10: Sekarang di Arsasi itu Pak Bupati Selayar itu langsung itu menggendong itu anak setelah dia ambil dari atas rakit itu yang ditumpang ke daerah Pangkep itu.
8: Innalillah. Ya. Mudah-mudahan semuanya
10: oke,
8: bisa.
10: Sarapan.
8: Ya, baik, terima kasih. Pray for Selayar juga nih ya untuk kapal motor yang tenggelam kemarin ya. Baik, tapi nanti kita akan bahas lebih itu. Kemudian ada Andi Putra nih. Kalau di Biringkanaya masih aman katanya airnya di Biringkanaya ya. Oke, terima kasih. Mantap. Ya, kita ini yang menginformasikannya tadi user ini sudah seminggu katanya tidak jalan. Apakah ini di wilayah kota utara kota Makassar? Ya, kalau di tempat saya sih kalau sudah seminggu dua mingguan ini sudah jalan, tapi itu harus tengah malam ya. Tengah malam ataupun kadang juga biasa langsung tiba-tiba sore lancar ya. Oke, baik, seperti itu. Biringkanaya masih aman, terima kasih. Ada Yakusa, Misram, Azam, Fadil Saputra, Andi dan user 856 ini tadi yang seminggu sudah tidak jalan katanya airnya. Terima kasih sudah komen di sini di live TikToknya kami di @ri_pro1makassar ya. Dan untuk pembahasan lebih lanjut nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah kita akan siarkan langsung dialog interaktif luar studio ya di ruang dengar Anda nanti menanti akhir krisis air bersih warga ujung tanah Kota Makassar yang akan disiarkan live langsung dari kantor Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tepatnya di Jalan Barukang Utara. Ya, pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah akan hadirkan PLT Dirut PDAM Kota Makassar, Camat Ujung Tanah, dan juga pengamat kebijakan publik yang akan dipandu nanti rekan Fitriani Rahman. Untuk Makassar pagi ini kita akan tutup dulu, selesaikan dulu sampai di sini karena kita akan hadirkan rangkaian informasi terkini terupdate bersama Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Selepas itu nanti kita akan kembali menyapa Anda di rangkaian acara Makassar pagi ini. Saya Arfan dan rekan Seth pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.